0: disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRIKN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
7: Bahwa untuk P3K
5: separuh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau Kalau sekedar enggak kan? Kita kan sebelum masuk udah dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
2: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
12: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
14: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Adik.
1: Jambi pagi ini.
2: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi pagi ini 2 Agustus 2026. Kembali kita bersama pendengar untuk opini publik. Kami undang Anda di line telepon 0811-6707-8850. Pendengar 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini ya, terkait dengan gemar menabung. Masya Allah ya, ini adalah salah satu hal yang baik kita tularkan. Kita ajak anak-anak sedini mungkin untuk gemar menabung. Indonesia gemar menabung. Silakan mendengar di 0

0: 0811-670-7088-50. Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Apa opini Anda di line telepon kami? Silakan untuk bergabung pagi hari ini. Indonesia gemar menabung. Ternyata ada gerakan begitu ya, bagaimana menabung itu bisa dijadikan budaya. Di line telepon kami pendengar Indonesia gemar menabung, Anda bisa bersama di line telepon 0811-670-7888-50. Bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk menabung? Karena hari ini 20 Agustus pemerintah menetapkannya sebagai Hari Indonesia Menabung, mendorong budaya gemar menabung dan literasi atau pemahaman mengelola uang sedini mungkin ya. Bagaimana anak-anak kita ini tidak boros gitu ya. Oke, termasuk kitanya juga ya. Kalau ada diskon, waduh, udah gak ketahan tuh. Baik, di 0811-670-7850, pendengar Anda bisa bersama kami untuk Hari Indonesia Menabung setiap tanggal 20, artinya hari ini ya, 20 Agustus. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang sehat? Alhamdulillah ya, baik. Gimana? Suara penelpon kecil, kayak udah gede nih, coba. Iya, silakan. Apa opininya Hari Indonesia Menabung hari ini, mendorong untuk gemar menabung dan juga paham bagaimana mengelola uang? Silakan, Pak.
1: Bagus lah tuh. Kalau nabung kalau di bank tuh ini sering hilang tuh.
0: Hah? Kalau nabung di bank?
1: Ya, sering hilang.
0: Sering hilang? Bukannya lebih aman di bank?
1: Ya, kami masuk nabung kan ATM sering hilang deh.
0: Itu karena kejadian kemarin ya, dibobol. Ya, ATM-nya dibobol. Jadi kalau nabung di mana, Pak Ujang?
1: Di rumah lah.
0: Di rumah, di bawah bantal.
1: Ah, pokoknya cuma bantal ngapa di bantal sering dibuka yang di timur kan.
0: Oh iya. Kayak kelupuan ya. Kelupuan rupanya di bawah bantal ada duit. Iya.
1: Kalau saya nabung mak dana orang rumah apa anak tidak tahu.
0: Oh, tidak tahu ya, rahasia nian ya, Pak Ujang ya.
1: Itu nembang tuh tidak sangko-sangko tempat-tempat anak kan.
0: Oh iya, cuma Pak Ujang yang tahu gitu istilahnya ya.
1: Kadang-kadang
0: iya. Gitu. Nanti Pak Ujang sendiri kelupaan.
1: Kita pilih yang tahu itu. Kalau taruh bantal bawa kasur itu nanti kan kasur timur kan. Maaf, bukan nabung kalau tahu itu kan.
0: Oh iya. Oh jadi Pak Ujang nih nabungnya nggak di bank ya?
1: Nggak, saya nggak mau lagi Mbak Uci kan.
0: Oh.
1: Nggak pernah saya bikin ATM tahun 2000 dan kemarin tahun 2020 kemarin kan. Bikin ATM. Hilang duit tuh Mbak Uci kan.
0: Masya Allah. Jadi istilahnya nih Pak Ujang nih trauma nabung di bank.
1: Trauma saya nggak mau lagi ya tuh kan. Aduh, saya isi pertama ATM itu bikin 1.000, kan? Bikin
0: apa,
1: kan? Ya. Lalu bulan depan ngisi 500.000. Saya isi itu cuma ada 3 jutaan, Mbak Uci. Saya kok saya isi tinggal 50.000 isi Mbak Uci, kan?
0: Sejak itu tidak mau lagi. Iya.
1: Mau lagi lah, Tuhan.
0: Iya.
1: Kalau bikin ATM sekarang tuh, saya apa untuk cuman untuk apa baik kan kalau ngirim kalau Pak Mertua cuman ada perlu baik itu namun depan ada mau kan kita trauma ada mau sih kan
0: iya
1: kadang-kadang orang tuh beruntung mau sih kadang tuh hilang kadang duitnya bisa nambah itu kan ada adik saya gitu juga mbak adik saya yang di tebing itu disimpan apa itu malah duitnya bertambah mau sih kan
0: alhamdulillah kalau bertambah
1: halus 4 juta bertambah Muji kan.
0: Iya.
1: Lama-lama itu kan cek pokoknya orang dari Jawa masuk Muji.
0: Oh, kok bisa?
1: Nonton di ABM belajar Jawa sama orang ngisi di situ gitu kan.
0: Kenal?
1: Gak kenal, gak kenal ya nak.
0: Oh iya.
1: Adik saya kan gak tahu, saya gak tahu deh. Saya
0: kan. Iya.
1: Adik saya kan gak mau lagi ambil apa kan, masuk bikin diambil itu kan. Aduh. Mungkin sama mungkin itu kan.
0: Iya.
1: Aduh, jadi saya gak mau lagi mau ngisi kalau begini.
0: Ya, baik.
1: Nah, mana tak tahu mahal untuk bisa hilang duit mesti tak tahu kan tuan.
0: Iya.
1: Kalau ada sedikit di rumah tu lah.
0: Iya, di rumah lah ya. Pokoknya enggak pernah hilang kalau di rumah.
1: Alhamdulillah, mesti ya. Kalau hilang mengandung kita kan sebutin kita di rumah lah gitu kan.
0: Baik.
1: Iya. Tabung, kan?
0: Iya, intinya tetap menabung walaupun tidak di bank tapi di rumah. Begitu ya, Pak Ujang ya. Baik. Iya. Baik. Makasih. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah masih di line telepon kami ya, Pro 1 RRI Jam Untuk Bersama di Indonesia Gemar Menabung. Setiap tanggal 20 Agustus ternyata ada namanya Gemar Indonesia Gemar Menabung. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mustafa?
2: Alhamdulillah. Sehat semuanya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya Mbak Uti ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Suaranya bersih banget, Mbak Uti.
0: Bersih ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: iya.
2: Ini suaranya bersih nih.
0: Iya, baik, apa opininya
2: ini
0: nih?
2: Masalah menabung ya Mbak ya?
0: Iya, Indonesia gemar menabung setiap tanggal 20.
2: Indonesia gemar menabung. Nah ini saya menanggapi atau guna anu juga ya. Ya ini kan namanya di opini publik kan.
0: Betul.
2: Jadi saya sering, bukan yang kalau kata jalan gembor-gembor sama anak saya gitu kan.
0: Iya.
2: Ngomongin. Soalnya kan dengan jelas saya tuh tidak usah jauh-jauh, saya pribadi sendiri loh Mbak Uti ya. Tadi Pak Utang kan maksudnya di rumah. Kalau Mbak Uti tadi ngomong kan apa enggak di bank.
0: Iya, kenapa enggak
2: di bank? Saya jujur loh Mbak. Saya buka rekening pertama di BRI itu Rp12.000.
0: 12.000 tahun berapa itu?
2: Itu sekitar tahun 84-85. Berkisar itu lah. Iya, iya, iya.
0: Iya.
2: Terus kalau nggak salah saya buka kapal natap dengan pelajar default itu kan, itu Rp3.000. Itu pertama dulu Mbak. Jadi alhamdulillah kemarin sedikit-sedikit anak namanya nabung Mbak, saya kan tahu sendiri kan, waktu saya sekarang sekolah dulu itu kan, dulu kan jajannya kan dikasih kamu itu kasih Rp25.
0: Iya.
2: Rp25 itu jajan Rp15.
0: Ya seolah, iya.
2: Nah, terus naik lagi kan, terus kasih kamu Rp50. Yang jajan mungkin 30 atau 25 kan. Itu tadi gimana disisakan menaruh titik.
0: Iya. Itu waktu zaman itu.
2: Alhamdulillah Mbak.
0: Pak Mustafa. Pak Mustafa itu zaman itu Pak Mustafa SD, SMP atau apa tuh?
2: SD Mbak.
0: Oh SD, baik-baik ya.
2: SD
0: maksudnya.
2: Saya pokoknya buka pertama rekening di BRI.
0: Berarti menabung ya. Itu sejak SD ya.
2: Jadi kan buka pertama itu Rp12.000.
0: Baik.
2: Terus
0: sampai sekarang Pak?
2: Itu kan nggak salah tahun 90 berapa ya, 93 atau 94 itu saya almarhum Bapak di pos itu kan.
0: Sampai sekarang itu, Bapak masih rajin menabung itu, ya?
2: Ya, jadi saya ngasih kalsun sama anak saya itu kan, rajin-rajin menabung.
0: Iya.
2: Karena itu menjadi nganu Mbak, kalau gemar menabung, itu pastikan punya prinsip bahwa uang itu tidak dihambur-hamburkan, pasti walaupun terus seberapa enggak semuanya diperuntuk jajan, pasti eman-eman kalau bagi Jawa ya.
0: Eman-eman iya.
2: Kalau sekarang kamu 5.000, pasti yang terus jajan paling 3.000 atau 4.000, yang 1.000 pasti dipinggirkan. Punya prinsip eman-eman atau jangan dihabiskan. Alhamdulillah Mbak, kemarin tahun 2014 ya, 10 tahun ya Mbak ya. 2014 kan juga 10 tahun lebih kan. saya alhamdulillah rekening di bank itu kan udah 3.700.000. Alhamdulillah dapat undian sepeda motor Suzuki Max.
0: Oh iya, masya Allah. Dari BRI.
2: Bahasa itu kaget, Mbak.
0: Ada dari
2: bank di rumah.
0: Iya, Pak Mustafa itu dari BRI ya hadiahnya.
2: Ya, BRI.
0: Oh, masya Allah, baik.
2: Tanya rekening saya, nengok bapak dapat rezeki, Pak. Saya kaget rezeki apa?
0: Iya.
2: Itu kan.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Ya, ya itu juga diharapkan. Tapi kan yang penting kita gemar menabungnya dulu kan.
0: Iya.
2: Jadi punya prinsip atau punya teknik atau teori itu kan.
0: Betul.
2: Gemar menabung itu pasti kan punya rasa uang itu tidak dihabiskan.
0: Dihambur-hamburkan, iya.
2: Teori dan punya teknik, apalagi kalau udah dewasa terus menginjak apa mau buka usaha kecil-kecilan
0: iya,
2: kan. Kalau punya gemar menabung kan bagus itu, Mbak.
0: Iya, benar-benar. Baik.
2: Iya.
0: Jadi berbeda nih, Pak Ujang tadi menabung di rumah, Pak Mustafa menabung di bank sejak usia SD. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Iya, luar biasa sekali ya. Malah mendapatkan hadiah NMAX ya. Iya.
2: Indonesia kembar nabung, nabung itu ya punya prinsip gerakan itu lah, Mbak. Tapi kasih ke uang jajan itu pasti dihabiskan, pasti disisakan.
0: Betul.
2: Contohnya waktu anak saya di SD kelas 3, 2, 3 SD itu kan, itu tiap hari Mbak Karin dikasih uang 5.000 atau 3.000 yang disisakan untuk nabung 500.000
0: Baik, iya. Siap.
2: Alhamdulillah sampai lulusan SD itu punya tabungan 600.000 pas berapa itu kan. Dalam terjadi ya kalau gemar menabung itu bagus. Dan punya namanya untuk berpikiran untuk dewasa gemar menabung itu.
0: Siap. Supaya
2: berhati-hati dengan
0: cara
2: membahasakan uang itu.
0: Baik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa di Rimbo Bujang. Jadi memang gemar menabung harusnya ditularkan sejak dini ya, termasuk kepada anak-anak. Seperti yang Pak Mustafa bilang tadi ya, kalau misalnya dapat bonus, dapat undian, itu mah sampingannya begitu ya. Oke, benar masih di line telepon kami, silakan untuk bersama di 08 11 67 07 88 50 ya, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada Bu Daumi, gerakan Indonesia menabung yang jatuh hari ini harus digalakkan lagi. Keadaan ekonomi saat ini dan gaya hidup yang semakin konsumtif, sulit untuk menyisikan uang untuk menabung. Gerakan Ayo Menabung diajarkan sejak dini, mulai dari TK sampai SMA. Kita menabung sehingga kata menabung semakin familiar. Oke, terima kasih Bu Daumi sudah bergabung di line WhatsApp. Di line telepon kami 08 11 67 07 88 50, pendengar masih bersama untuk opini pagi hari ini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Oke, di line telepon kami 08 11 67 07 88 50, silakan ya, 08 11 67 07 88 50. Ini terkait dengan Indonesia gemar menabung. Setiap tanggal 20 diperingati sebagai Hari Indonesia Gemar Menabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada nelpon tapi enggak ada ini. Di mana kamu nelpon ya? Halo. Kok ada suaranya tuh nggak ada tampilannya nih? Halo?
3: Halo.
0: Aneh nih dia nelpon.
3: Halo?
0: Coba ngomong.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tampilannya nggak ada loh, ajaib loh nelpon.
3: Aduh, bagaimana ini?
0: Nggak ngerti, makanya saya asik ngobrol, karena nggak ada tampilannya. Oke, silakan apa opininya?
3: Padahal dari tadi sudah masuk saya.
0: Iya, enggak ada tampilannya, aneh.
3: Iya.
0: Oke, wes lah.
3: Itu yang penting.
0: Iya, benar, benar.
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Silakan Rudi.
3: Masih menabung kan?
0: Iya, insya Allah gemar menabung.
3: Masih lama ya.
0: Iya.
3: Ya, Mauci menabung ini banyak manfaatnya, Mauci. Ya. Yes, saya sudah mengalami, Mauci. Dari saya dulu bekerja sama orang, Mauci. Sampai buka usaha sendiri, itu hasil tabungan sendiri, Mauci. Alhamdulillah, Mauci.
0: Menabung sejak kapan? Usia berapa?
3: Sejak saya SD? Sudah mulai kerja dari SMA, Mauci.
0: Oh, SMA.
3: Karena sudah ada penghasilan sendiri, Mauci. Kita sore kerja, pagi kita sekolah, Mauci.
0: Oh, insya Allah.
3: Masya Allah, Mauci, kita juga modalnya utama kita pertama itu yang dari nabung itu juga, Mauci. Alhamdulillah, akhirnya juga sudah berkembang, akhirnya sudah dapat anak, sudah dapat itu, Mauci. Alhamdulillah, dari akhir itu semua, Mauci, dari keluarga sampai
0: apa itu. Anak-anak diajak nggak gemar menabung?
3: Alhamdulillah, Mauci, anak-anak juga sudah mulai, Mauci, karena di TK atau di PAUD, Mauci, sudah ada itu pensi tabungannya, Mauci.
0: Oh, benar.
3: Misalnya mau uang 3.000 apa 5.000 kan belanjanya, di situ kan biasanya. Yeah. PAUD atau TK nggak boleh belanja, Mauci.
0: Nggak boleh jajan, iya.
3: Nggak boleh jajan, bawanya dari rumah aja. Kita tabung 5.000 aja per hari, Mauci. Lumayan, Mauci. Nanti
0: iya,
3: ke jenjang SD kan kita nggak mungkin
0: lagi, Mauci. 5 kali 20, 100. 100 per bulan, lumayan juga ya nanti ya.
3: Iya, lumayan, Mauci. Kalau untuk kebutuhan dia, untuk sekolah nanti, untuk jenjang SD, SMP, itu lumayan bisa, Mauci.
0: Betul.
3: Karena sudah nggak menabung lagi, mungkin SMP, Mauci. Mauci agak bisa dia, Mauci ya.
0: Iya, banyak jajannya ya.
3: Banyak jajannya, Mauci, karena itu. Karena banyak jajannya juga, karena apa juga jarang juga gitu apa guru-gurunya untuk megangnya, Mauci.
0: Oh, betul. Iya.
3: Kan dari bank kan ada untuk ke sekolahan, Mauci, bantuannya, Mauci, ada di ambil. Kalau sekarang nggak ada lagi kelihatannya, Mauci. Kalau dulu kan ada dari bank itu, Mauci. Ya. Ini manfaatnya banyak sekali, Mauci. Kalau dapat itu ya, kalau Bang Ujang, Pak Ujang tadi ya, kalau dapat itu nabungnya di apa, Pak Ujang?
0: Pak Ujang jadi trauma tadi dia bilang, trauma.
3: Iya, karena banyak resikonya, Mauci. Tapi kalau itu sedikit untuk kebutuhan kita untuk jangka pendek, saya rasa bagusnya di rumah aja, Mauci. Kalau jangka panjang itu takutnya itu, kalau ada musibah, ada kemalingan, ada kebakaran, ada apa, Mauci.
0: Nah,
3: jangan
0: itu.
3: Takut, Bang Ujang. Sekarang ini ada LPS, lembaga jaminan simpanan itu, Mauci.
0: Jangan takut.
3: Uang kita memang kembali. Kemarin kan ada
0: itu. Betul, ada yang dibobol itu ya.
3: Gadget sekali dia, Mauci. Sampai berapa itu langsung diganti uangnya. Alhamdulillah, karena ada jaminan kan di situ. Kalau dapat itu ya. Mabung lah, Mauci, karena manfaatnya baik.
0: Betul sekali, betul.
3: Besok kita sudah nggak produktif lagi, nggak produktif lagi kan, kira sudah ada tabungan, Mauci. Kalau saya gitu, Mauci, untuk jangka pendek, jangka panjang itu tabungan saya beda-beda, Mauci. Kalau jangka panjang kita posisikan untuk anak-anak sekolah untuk besok, Mauci. Kalau kita nggak produktif lagi, tidak bisa menghasilkan kan, bisa ditarik juga itu, alhamdulillah juga. Juga saya juga pernah juga daftar itu BLS itu apa itu hadiah langsung itu, Mauci, gitu, di blog.
0: Dapat apa itu kemarin?
3: Dapat kemarin, alhamdulillah, dapat motor juga.
0: Masalah ya. Luar biasa.
3: Alhamdulillah,
0: masyaallah, itu nabung di mana bisa dapat hadiah kayak gitu?
3: Kita di bank lokal aja.
0: Oh, Mauci. Bank Jambi ya. Oh, Allah. Yo.
3: Bagus, kemarin saya di Mauci, karena kita diperhatikan sekali nasabahnya, Mauci, Mauci. Ada tertahunya ada reward untuk penabungnya, Mauci, jadi kan untuk bisa kita juga
0: jadi semangat nabung gitu ya.
3: Bukan, Mauci, jadi kan tetangga kita Pak Mauci dapat itu lagi, pengen nabung di situ kata dia. Per tahun dapat reward, Mauci, alhamdulillah. Jadi kita kan nabung juga. Jadi kita kan nggak apa juga, enak juga nabung. Tahun ini dapat ini, tahun ini dapat ini, enak juga itu jadinya kan. Jadi uang kalau daya itu nabungnya itu ada. Kalau untuk tabungan untuk dagang itu, Mauci, saya nggak ditabungkan ke situ, Mauci. Untuk di rumah aja. Untuk
0: sehari
3: kan dia kan kalau dagang ini kan nggak tentu, Mauci. Kadang kan kadang dapat, kadang enggak. Modalnya agak setelah dari minggu ini kan kita tarik itu modal itu dulu. Kalau itu jangka panjang baru kita masukkan ke situ, ke bank, Mauci. Jangan takut dia. Kalau di bank ini, kalau sekarang ini kak LPS sudah berjalan semua, Mauci, ya.
0: Baik.
3: Swasta maupun negeri sekarang.
0: Siap. Ini, siap. Ya.
3: Mengadakinya juga kalau di rumah itu Mbak Uci dimakan layak, dimakan apa itu Mbak Uci.
0: Benar. Iya.
3: Karena ada juga di dalam di situ di apa itu dia nabung berapa puluh tahun.
0: Iya, dimakan layak.
3: Tinggal pilihannya aja Mbak Uci juga. Jadi kan kita nggak mau kemana kita juga nggak bisa ya.
0: Nah,
3: itu resiko ditanggung sendiri jadinya. Oke, kalau dapat itu ya nabung lah Mbak Uci, karena untuk masa depan ini kita nggak tahu juga Mbak Uci apa kita punya keluarga Mbak Uci. Oke, itu aja.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teleponnya nggak nampil tapi suaranya keluar. Ya udah, selamat pagi. Halo. Oh iya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Pagi, sehat Bang?
4: Ya Mbak Uci?
0: Iya, sehat.
4: Sehat, Mbak Uci juga ya.
0: Iya, insya Allah. Silakan, apa opininya nih Indonesia gemar menabung?
4: Ya, selamat hari menabung ya.
0: Iya.
4: Saya ini emang dari kecil nggak bisa menabung Mbak Uci.
0: Ngapa tuh?
4: Memang dari duduk sampai sekarang ya, kalau untuk sadar-sadar untuk kecilan ada ya. Ada kecilan. Jadi itu fasilitas untuk keselamatan aja yang model-model itu kan.
0: Iya.
4: Uang. Jadi saya pas selam juga nawak hujan tadi. Hujannya bagusnya buat jaringan letak dari tanah tuh. Tanah liat itu kan.
0: Kalau kayak gitu ketahuan nanti. Jadi Pak Ujang ini nabung tapi sembunyi-sembunyi gitu.
4: Nawak hujan itu sudah canggih dia. Dia cuma tidak bilang nawak hujan itu kan tabungannya pakai dari tanah liat lama di bawah lubang kecil. Kasih remote punya Wak Ujang, remote pakai CCTV.
0: Seolah, ya.
4: Wak Ujang pakai CCTV, Wak
0: Ujang.
4: Iya. Jadi kalau anak-anak cucung menyentuh apa celengan
0: Nunu gitu ya.
4: Siapa maling dia udah Ujang.
0: Iya.
4: Baik.
0: Baik.
4: Kalau aku kalau menabung ini lebih terakhir Mbak aku ya lebih suka ke investasi lah.
0: Investasi, siap.
4: Ya, terakhir aku, macam itu ya. Yang terakhir aku punya adalah investasi berupa tanah. Tapi terakhir ini, dua kali satu lah Mbak, itu yang ada sekarang ini.
0: Terima kasih. Ya, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tabungan masa depan banget ya. Eh, kemenengah, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini di kebersamaan untuk Jambi Menyapa Pagi 20 Agustus 2026. Terkait dengan Indonesia Gemar Menabung, ini masih akan hadir ya diperbincangkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama narasumber terkait tentunya. Terima kasih Anda yang sudah menelpon kami ya. Pak Ujang, Pak Mustafa, Rudi, juga Bang JJ ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya Suci Rayu dari rekan Eko Saputra masih hadir untuk Anda di Jambi Pagi ini. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Waktunya adik mandi. Sayang dong.

0: Jambi pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program Masatu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar selanjutnya di Jambi Menyapa pagi untuk edisi hari ini, kembali rekan Yoga Wijanarko hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
3: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa edisi Kamis 20 Agustus 2025 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup cerah ini ya, kayaknya enggak cukup cerah sih. Kita membahas nih terkait literasi keuangan, dorong kesadaran masyarakat untuk gemar menabung. Karena kita ketahui juga memang tepat 20 Agustus ini juga bertepatan di memperingati Hari Indonesia Menabung ya. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita nih sementara ini. Yang pertama ada Mbak Septarini Geminastiti selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Selamat pagi, Mbak.
4: Selamat pagi, pagi, Mas Yoga.
3: Sehat, Mbak?
4: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
3: Oke, baik. Dan yang kedua ada Pak Reza Syahputra selaku Area Head BNI Jambi. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Mas Yoga.
3: Sehat, Pak.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat sekali.
3: Oke, baik. Ya, mungkin untuk mengawali perbincangan kita kesempatan pagi ini yang membahas terkait gemar menabung nih. Mungkin ke Mbak Nenek, saya panggilnya Mbak ya.
4: Iya. Oke, nama baik. Panggungnya Nenek.
3: Oke. Ya, mungkin sebenarnya bagi Mbak atau bagi OJK sendiri apa sih makna Hari Indonesia Menabung yang jatuh pada hari ini, Mbak?
4: Oke, Mas Yoga, sebenarnya Hari Indonesia Menabung itu kita canangkan sebenarnya pemerintah melalui keputusan presiden dicanangkan itu di setiap tanggal 20 Agustus ya, Mas Yoga. Nah, tapi kalau OJK sendiri itu karena ada arahan seperti itu, kita merayakannya itu di bulan Agustus ini.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Oh. Tapi sebenarnya rangkaian Hari Indonesia Menabung sebenarnya kan udah sebenarnya udah dari jauh-jauh hari nggak hanya bulan ini aja gitu. Nah, ini merupakan momentum lah bagi OJK karena Hari Indonesia Menabung merupakan suatu momen agar masyarakat kita dapat mengakses produk-produk dan layanan jasa keuangan. Yeah. Nah, karena menabung, pangsa pasarnya berarti anak-anak Gen Z lah ya, Gen Z, Gen Alpha yang masih usia sekolah dan mahasiswa. Jadi mereka menumbuhkan budaya menabung itu sejak dini gitu. Nah, berarti dia udah mengenal produk dan layanan jasa keuangan sejak dia kecil. Nah, momen ini juga selain dia menabung, juga dia sudah biasa nanti terbiasa untuk mengelola keuangannya sendiri nih, Mas Yoga. Iya, dari jajan-jajan yang dikasih orang tua kan. Jadi udah bisa dia sisihkan untuk pengelolaan keuangan, dia enggak harus dikonsumsikan semua gitu.
3: Gitu. Berarti memang sejak dini memang harus menabung ya, Mbak.
4: Betul.
3: Oke, baik. Kalau Pak Reza nih, Pak, mungkin. Kalau bagi Bapak sendiri apa sih makna Hari Indonesia Menabung kalau dari BNI sendiri, Pak?
5: Iya. Kalau saya mungkin melihatnya agak lebih meluas mungkin ya, Mas Yoga ya. Bahwa kenapa pemerintah mencanangkan itu, terus dari sisi OJK juga kita ya alhamdulillah berterima kasih sebagai motor untuk ngedrive event Hari Indonesia Menabung ini, sehingga kita fokus untuk melaksanakan kegiatan ini gitu ya. Meskipun sebenarnya kita dari perbankan gitu ya, dalam hal ini BNI ya, yang mungkin disebut juga sebagai agent development ya. Sebenarnya dari dulu kalau kita ingat dulu namanya ada Tabanas ya. Ingat dulu ya, masih kecil-kecil kita ya. Nah, itu juga pada saat itu saya ingat waktu itu masih SD ya, itu kita juga sudah didorong tuh untuk menabung gitu ya. Nah, namun memang perbedaannya ke sini itu sudah lebih modern tentunya, sudah dengan digitalisasi ya. Mungkin tujuannya adalah bagaimana membentuk generasi muda kita, benar. Generasi kita yang akan meneruskan lebih cakap, lebih cerdas dalam hal pengelolaan keuangan, yang tentunya hal ini akan berimbas kepada kemajuan bangsa ini, kemajuan negara Indonesia tentunya.
3: Benar.
5: Bahwa memang kalau kita lihat di negara-negara maju itu ya, tingkat kemajuan suatu negara itu kan didominasi juga oleh yang namanya kemampuan dan kecerdasan atau kuat literasi keuangan dan inklusi keuangannya gitu.
3: Ya, benar.
5: Nah, jadi itu dimulai dari generasi muda tentunya. Mungkin itu kalau dari saya mungkin di awal ini ya, Mas Yoga. Nanti kita mungkin lebih ini lagi ya.
4: Diskusi lagi.
5: Lebih dalam lagi.
3: Oke,
5: okay,
3: baik. Siap. Mungkin tadi ke Mbak Nenes ya, Mbak. Mungkin kan tadi Pak Reza mengatakan memang tingkat literasi keuangan kita dan juga inklusi keuangan kita di Jambi. Nah, itu kalau Mbak melihat sendiri bagaimana nih, Mbak, untuk tingkat literasi dan inklusi keuangan juga di Provinsi Jambi saat ini, Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri di
4: saat ini ya. Nah, kalau kita mengacunya kan ke indeks literasi dan inklusi keuangan nih, Mas Yoga. Jadi untuk histori aja, dulu itu terakhir itu di survei 2019 sih, yang untuk provinsi Jambi. Nah, di sekitar 30-an% indeks literasi keuangan kita. Nah, sebenarnya indeks literasi dan inklusi keuangan sudah tiap tahun sih di survei. Cuma memang yang per provinsi itu baru 2019 dan 2026 ini, Mas Yoga. It takes around 7 years ya, 7 tahun. Ternyata lumayan tinggi peningkatannya, Mas Yoga. Jadi justru untuk indeks literasi keuangan kita di Provinsi Jambi itu di atas nasional loh. Untuk tahun 2026. Nah, nasional itu di 69,57. Sementara Jambi sendiri itu di 72,24. Nah, kita apresiasi nih masyarakat Jambi yang sudah paham dengan produk-produk keuangan, bahkan di atas nasional persentasenya. Nah, itu kalau indeks literasi keuangan. Tapi pun karena di Jambi dulu 30-an di tahun 2019, berarti kan pesat banget dalam 7 tahun. Betul. Nah, kalau indeks inklusi keuangan itu kita dulunya di tahun lalu itu di sekitar 88-an, tapi itu nasional ya. Nah, sekarang itu nasional di angka 93%. Nah, untuk Jambi sendiri sedikit di bawah nasional, kita di 92%. Tapi kalau misalnya kita rata-ratain kan dari 10 orang udah 9 orang udah menggunakan ya, berarti sudah bagus juga sih gitu. Cuma memang perlu kita tingkatkan lagi. Ya, target kita kan sesuai, paling enggak kita di atas nasional lah gitu, Mas Yoga. Tapi ini angka yang menggembirakan sih untuk tahun ini.
3: Oke, baik. Mungkin ke Pak Reza nih, Pak. Masih bicara soal literasi keuangan tadi. Gimana menurut pandangan Bapak sendiri, Pak? Kalau untuk literasi keuangan di Provinsi Jambi sendiri, melihat data tadi 72,4 ya?
4: 72,24.
3: Nah, itu bagaimana menurut pandangan Bapak?
5: Ya, seiring sih sebenarnya. Jadi yang data yang disampaikan oleh OJK itu secara mungkin prakteknya ya, kalau di kita di perbankan itu kan langsung kepada lapangan gitu ya. Jadi peningkatan penabung dari sisi segmentasi usia tadi itu juga di BNI itu meningkat. Ya, dan kalau kita lihat dari sisi penggunaan aplikasi dari data yang kami miliki juga, itu juga terjadi peningkatan, Mas Yoga. Jadi masyarakat semakin kelihatan sih itu semakin melek ya, Mbak Nenes ya, semakin melek terhadap yang namanya ya, kalau kita yang selama ini selalu kita kerjakan itu adalah kan salah satunya juga inklusi ya, bagaimana mereka itu menggunakan sarana-sarana digitalisasi juga salah satunya kan masuk dalam itu ya. Nah, jadi ini yang terus kita berharap, literasi dengan inklusi itu seiring. Jadi dari sisi kemampuan kecerdasan mereka dalam hal mengelola keuangan itu juga dibuktikan dari sisi bagaimana mereka itu memang benar-benar menggunakan berbagai fitur mungkin ya. Karena kita bicaranya kalau sekarang ini kan bukan hanya sebatas menabung saja.
3: Ya.
5: Jadi artinya apa? Tingkat literasi itu tentunya menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan gitu ya. Jadi dengan kegiatan Hari Indonesia Menabung ini, mungkin kalau dari judulnya Hari Indonesia Menabung, kesannya itu hanya menabung saja gitu ya.
3: Makanya benar-benar.
5: Tapi bagaimana mereka ini secara literasi juga punya kemampuan dari sisi membagi kan ya. Berapa yang harus ditabung, berapa yang harus diinvestasikan, kemana diinvestasikan, ya kan? Terus berapa yang harus mereka pakai gitu. Jadi masing-masing masyarakat ini kan punya mungkin pendapatan yang tentunya berbeda-beda. Nah, disitulah butuhnya literasi tadi untuk mereka bisa mengalokasikan gitu. Nah, mungkin sedikit saya menyampaikan apa yang ada di BNI ya. Kalau kita kan sekarang ini ada aplikasi kita yang bernama Wonder by BNI. Nah, pada saat kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam hal melaksanakan apa yang menjadi program OJK ini, salah satunya adalah kita melakukan sosialisasi, melakukan bentuk edukasi yang tentunya tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama dalam hal ini anak-anak usia sekolah, pelajar maupun mahasiswa. Nah, di Wonder kita itu ada tiga dimensi yang disebut dengan dimensi transaksi, yaitu masa kini, dimensi insight masa lalu, dan dimensi growth masa depan. Nah, hal tiga dimensi ini ya, yang kalau kita coba untuk rangkum sama seperti yang saya di depan tadi sampaikan, bahwa bagaimana mereka itu bisa mengalokasikan,
3: ya,
5: membagi benar, gitu ya, dan mengetahui trennya kita sendiri nih. Dari aplikasi itu bisa menunjukkan bahwa seberapa konsumtif, terus tren kita bulan ini tuh ngapain aja nih dalam penggunaan keuangan tadi. Ini kan salah satu bentuk untuk kita membuat masyarakat itu menjadi lebih cerdas dalam hal penggunaan keuangan, dan bahkan melihat tren dirinya sendiri gitu. Nah, dimana di dalam Wonder itu sendiri juga sudah tersedia, Mas Yoga, berbagai macam produk tabungan ya, yang bahkan di dalamnya juga terdapat investasi. Nah, ini mereka bisa langsung menggali dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Gitu Mas Yoga.
3: Oke, baik, saya dapat. Berarti memang misalnya Pak, gaji 3 juta. Nah, itu sebenarnya berapa persen sih yang harus dialokasikan? Kalau menurut dari pandangan Bapak sendiri mungkin untuk masyarakat juga, untuk sebagai literasi keuangan juga. Misalnya memang gaji segini harus berapa persen gitu.
5: Iya, umumnya sih ya. Umumnya ya. Kalau kita ngelihat kan, kalau pegawai itu rata-rata umumnya punya pinjaman.
3: Iya.
5: Memang secara sehatnya itu sebetulnya 30% itu cukup lah untuk kita alokasikan sebagai kewajiban pembayaran gitu ya. Sisanya itu mungkin anggaplah 10% bisa kita alokasikan untuk investasi kita, atau katakanlah 20%. Nah, selebihnya itu baru kita lakukan konsumsi di situ. Nah, agar apa? Agar kemerdekaan finansial, kan ada tuh istilahnya ya,
4: Mbak Dennis
5: ya,
4: financial
5: freedom itu bisa kita capai pada usia tertentu gitu. Nah, di banyak contoh gitu ya, orang-orang yang melakukan investasi misalkan, itu kelihatannya secara keuangan ya mereka cukup mapan gitu. Dimana mereka tuh juga menjadi lebih cerdas dalam hal mengalokasikan keuangannya tadi.
3: Iya, iya.
5: Mereka menganalisa saham misalkan atau bentuk investasi mana yang mereka bisa tempatkan keuangannya itu. Nah, tadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan? Nah, di Wonder kita itu yang saya bilang tadi, yang fitur dimensi growth tadi, ya itu ada. Jadi dia ramah untuk bahkan untuk kaum pelajar juga yang ingin memulai mengaplikasikan pengetahuannya terkait dengan masalah literasi keuangan tadi dengan dia mungkin mengalokasikan investasi yang kecil-kecil aja dulu, anggaplah 100.000 gitu kan, sebagai upaya belajar. Tapi kalau kita melihat perkembangan itu sekarang di generasi yang sekarang ya, di anak-anak Gen Z sekarang ya, ini benar. Kelihatan sudah mulai apa ya Mbak Dines ya,
4: apa tuh melek kali ya,
5: iya melek ya, melek. Terhadap investasi ya, jadi nggak jauh-jauh sih saya melihat anak saya juga sendiri itu, padahal saya seusia dia tuh belum mikirin investasi. Nah gitu loh. Nah saya coba survei juga kecil-kecilan gitu ya ke teman-temannya gitu, ternyata perilakunya ini sama gitu.
4: Udah paham ya Pak?
5: Iya, walaupun saya mungkin nggak bisa mengenerate ya, tapi kalau melihat dari kondisi itu artinya ada gitu loh. Nah apa yang dicanangkan oleh pemerintah di Hari Indonesia Menabung yang di Provinsi Jambi ini dimotori oleh tim OJK untuk kita perbankan itu membentuk tim yang datang ke kampus-kampus untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada para pelajar itu. Mudah-mudahan ini berlanjut terus tiap tahun dan ya memberikan manfaat kecerdasan gitu, Mas Yoga.
3: Oke, okay, baik. Oke, siap. Mungkin ke Mbak Nenes lagi nih. Mungkin kan di daerah-daerah khususnya yang terpencil, yang daerah-daerah pinggir kita ini nih, itu kan masih banyak nih masyarakat yang daripada menabung di bank lebih baik menabung di rumah. Nah itu ya, sebenarnya yang lebih baik menabung di bank atau menabung di rumah sih Mbak sebenarnya?
4: Menabung di rumah ya.
3: Biasanya itu kayak taruh di tabungan zaman dulu kan.
4: Iya.
3: Mungkin kalau sekarang udah beda mungkin zamannya.
4: Iya. Kalau saya sih Mas Yoga nih pribadi ya. Karena kalau nabung di rumah itu ada risiko sih. Pertama risiko nanti dimaling gitu kan ya. Jujur ya, saya juga sering lupa kalau nabung di rumah gitu ya. Misalnya di mana, di celengan misalnya lupa, terus ternyata duitnya udah nggak berlaku lagi, kan ada yang kayak gitu kan. Nah kalau saya sih mending kita tabung gitu ya, atau diinvestasikan. Jadi benar-benar misalnya kita punya duit nih misalnya 10.000 gitu atau 100.000, nah kita bisa milih nih produk-produk yang mana bisa kita tempatkan nih. Misalnya taruhlah kita nabung di bank gitu ya. Nabung di bank kita udah aman ya kan, gak mikirin lagi dananya. Ya memang kalau soal produk keuangan pasti ada risiko ya. Misalnya risiko kita kena biaya administrasi gitu kan. Tapi biaya administrasi itu kan worth it lah sebanding dengan dana yang udah kita tempatkan juga gitu. Kita gak perlu ini lagi kan, bingung gitu. Terus satu lagi, kita mau misalnya anak sekolah di luar negeri gitu, anak sekolah di luar kota, masa kita mau amplopin duitnya gitu ya kan. Bener. Itu jadi dengan adanya kita tabungan di bank, kita enak nih mobile banking sekarang, mau belanja kris karena orang nggak dompet mah jarang. Saya nggak bawa dompet nih Mas Yoga gitu.
3: 12.000 aja pakai krisnya.
4: Iya kan, jadi kayak kalau kita tabung di rumah kita nggak punya kris dong gitu kan, kita nggak bisa transaksi gitu. Nah kalau menurut saya sih ya ngapain di rumah sih gitu, lebih banyak risikonya dan manfaatnya kurang kita dapati di rumah.
3: Nah, segini Mbak, sebenarnya kan zaman ini udah maju nih Mbak, sebenarnya lebih aman kita apa ya, mungkin berbeda sedikit dari menabung ini, saya penasaran aja sih, lebih baik kita menggunakan cash atau menggunakan dompet digital sih sebenarnya Mbak?
4: Menggunakan cash atau dompet digital ya gitu. Okay. Ini agak melenceng sebenarnya. Tapi boleh. Ini pribadi saya lagi ya. Kalau sebenarnya dompet digital ya pastikan aja walletnya itu ada otoritas yang berwenang untuk mengawasi misalnya. Nah kalau kita kan kalau dompet digital diawasi oleh biasanya Bank Indonesia ya. Misalnya kayak dana gitu ya. Tapi memang yang kita harus kita pastikan adalah keamanan data kita pribadi. Mm-hmm. Memang kalau suatu aplikasi itu pasti sebelum diberikan izin pasti sudah ada pilot project dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu aplikasi itu agar bisa launching produknya gitu ya. Mm-hmm. Cuman keamanan data pribadi kan itu merupakan tanggung jawab masing-masing kita, yeah, gitu. Mm-hmm. Gak mungkin dong misalnya Bank Indonesia mengawasi dana, Bank Indonesia lah yang ngatur keamanan data pribadinya, ini atau misalnya OJK gitu ya, enggak gitu gitu. Semua itu bermanfaat kalau misalnya kita bisa mengelolanya dengan baik satu dan mengelola menyimpan data pribadi kita dengan baik, Mas Yoga. Yeah. Jadi kalau saya sih prefer gitu ya, pakai dompet digital ya, pakai wallet lah gitu. Betul. Karena apapun sekarang tinggal ini saya misalnya pengen check out sekarang saya nggak bawa dompet gitu kan, nah tinggal klik-klik gitu.
3: Cuma sekarang semua di HP sih Mbak ya.
4: Iya, kita lebih takut kehilangan HP ketimbang kehilangan dompet.
3: Benar. Bangun tidur nyari HP.
4: Nyari HP.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang menarik seri perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini, kita break sejenak ya Pak, Mbak.
4: Ya, oke.
3: Baik, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
3: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi nih. Masih bersama saya Gunarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, kita kedatangan satu lagi nih narasumber. Ada Bang Agung Hermawan selaku Funding Transaction Manager BRI Jambi ya.
5: Iya, benar sekali Mas.
4: Oke, baik Bang. Mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan tadi nih, mungkin kita sapa dulu Bang. Sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi para pendengar Pro 1 FM. Dengan saya Agung dari Bank BRI. Terima kasih.
4: Ya, baik. Mungkin Bang, tadi kan sudah saya tanyakan juga ke ya. OJK sama BNI. Mungkin nggak, Bang? Mungkin makna Hari Indonesia Menabung bagi BRI sendiri apa nih, Bang?
5: Makna bagi Bank BRI sendiri ya. Hari Indonesia Menabung itu luar biasa sekali Pak, karena kemarin kita beberapa waktu yang lalu berkolaborasi juga dengan OJK di beberapa sekolah. Jadi salah satunya itu ada di SMA 5, kemudian yang kedua itu di Yadika. Kemarin kita melakukan edukasi kepada para pelajar terkait pemanfaatan atau pembukaan rekening simpel kalau di Bank BRI itu Pak. Jadi untuk simpel pun biaya administrasinya nol. Kemudian untuk setoran awalnya, karena kita mengedukasi para pelajar itu, untuk setoran awalnya 30.000 sampai 40.000 kemarin. Nah jadi ini salah satu dukungan dari Bank BRI berkolaborasi dengan OJK untuk mengedukasi secara dini bagi pelajar-pelajar kita seperti itu.
4: Oke, mungkin ke Mbak Nina.

0: pelosok-pelosok nih Mas Yoga. Nah kemudian kita selain itu ada juga yang namanya Bank Goes to School. Nah Bank Goes to School ini juga cakupannya ke seprovinsi Jambi. Karena nanti ada wordingnya juga nih Mas Yoga, bank teraktif melakukan edukasi. Jadi semakin banyak, semakin kemana-mana gitu ya, ke daerah-daerah, nanti ada wordingnya juga. Nah selain itu juga ada pembukaan tabungan nih. Jadi kalau misalnya kita edukasi, biasanya kan kalau sosialisasi Mas Yoga sering dapat goodie bag nggak?
1: Iya, benar.
0: Nah sekarang diganti tuh, biar menumbuhkan budaya menabung sama anak-anak, diganti souvenirnya jadi tabungan. Jadi udah pulang edukasi, anak-anak dapat tabungan nabung. Gitu, biar besoknya bisa nabung lagi. Nah selain itu juga kita merayakan Hari Puncak Indonesia Menabung kemarin tuh tanggal 8 Agustus. Nah itu banyak agendanya, ada lomba-lomba, kemudian juga ada awarding tadi ya, awarding kepada sekolah terbaik yang teraktif menabung, kepada bank yang teraktif edukasi, kemudian juga kami mengundang ada 1000 pelajar Mas Yoga. Nah semuanya kami bukakan tabungan di situ.
1: Mungkin gini Mbak, yang kan pasti anak, misalnya anak SMA nih atau anak SMP ingin menabung nih, pasti dia kan punya uang cuman yang anggaplah misalnya 10.000, 20.000. Nah itu harus ke bank atau bagaimana Mbak untuk menabung itu Mbak?
0: Iya, nanti mungkin bisa dijelasin sama BNI atau BRI kali ya. Karena produk itu dia bisa, ini namanya ada perpanjangan tangan bank di sekolah itu gitu ya. Jadi kayak jajan gitu ya sisi, nanti ada petugasnya gitu, nanti dicatat gitu sama banknya gitu. Nanti mungkin atau mungkin langsung aja kali Mas Yoga, BNI atau BRI yang jelasin. Tapi kita namanya produk itu simple, simpanan pelajar gitu.
1: Mungkin ke Bang Agung dulu.
2: Ya, terima kasih Mas. Kalau dari BRI produk yang cukup lengkap, jadi kita bisa menyangkau beberapa segmen masyarakat. Jadi kalau untuk pelajar kita ada simple tadi yang seperti disampaikan, kemudian juga kita ada beritama umum untuk masyarakat umum. Tapi kalau untuk mahasiswa, mahasiswi, bahkan pelajar juga kita bisa bukakan namanya beritama rencana. Nah jadi untuk transaksi sehari-harinya pun kami memiliki aplikasi mobile banking namanya Brimo. Jadi kalau di Brimo itu kita bisa setting Mas, misalkan kita mau berinvestasi, mau menabung nih, disisikan secara setiap bulannya. Jadi di setting di aplikasi Brimo itu bisa setiap bulan uangnya didebit secara otomatis dengan nominal tertentu. Nanti ditentukan mau berapa lama, berapa bulan, atau sampai dengan maksimal di 1 tahun juga bisa. Jadi secara otomatis setiap bulannya akan dipotong. Nah sementara itu dari Bank BRI juga tidak hanya membantu atau mengedukasi terkait dengan untuk di pelajarnya saja, tetapi juga untuk pelaku UMKM kami tadi saya dengar ada QRIS juga dari Bank BRI nanti memfasilitasi BRI Merchant. Jadi ketika transaksi QRIS itu terjadi di aplikasi Merchant itu bisa melihat transaksi hari ini itu berapa, satu bulan berapa, bahkan sampai dengan 1 tahun juga berapa. Jadi bisa memudahkan untuk pelaku UMKM untuk menerima pembayaran secara lebih mudah dan digital. Jadi inklusi keuangan bukan hanya masyarakat memiliki rekening, tapi juga bagaimana rekening dan layanan keuangan tersebut benar-benar digunakan dan diberikan manfaat bagi para pelajar, seperti itu Mas.
1: Oke baik, ke Pak Reza Pak mungkin ada tambahan terkait ini.
3: Tadi Mas Yoga menyampaikan kalau nggak salah terkait dengan misalkan tuh ada 50.000 gitu ya.
1: 50.000 kan nggak mungkin ke bank tiap hari kan.
3: Jadi memang sebenarnya kan kalau di kita itu kan ada mesin yang kalau dulu tuh kan mesin ATM tuh kita kenal tuh hanya untuk menarik saja. Nah, jadi setiap orang atau masyarakat saat ini tuh dia nggak mesti langsung datang ke bank, ya. Dia bisa memanfaatkan mesin-mesin ATM kita yang juga bisa melakukan
1: setor tunai,
3: gitu. Nah, jadi nggak sulit lah untuk saat sekarang ini, di mana memang

0: teknologi digital itu sangat bermanfaat untuk memudahkan buat masyarakat. Nah, juga kalau terkait dengan masalah tabungan ini, ya, di BNI itu mengenal segmen usia 17-35 itu kita fasilitasi dengan yang namanya tabungan taplus muda. Nah, ini juga friendly, ya, dalam arti masyarakat yang segmen usia demikian itu bisa menerima rekap rekening korannya misalkan itu melalui email. Jadi praktis dia bisa langsung melihat di itu, ya. Nah, juga untuk para mahasiswa ada namanya TAPMA, Taplus Mahasiswa. Nah, di situ kartunya bisa sebagai apa? Tanda pengenal, bisa juga dijadikan alat transaksi seperti yang disebut kalau di BNI itu namanya tap cash gitu, ya. Nah, juga sebagai ATM. Jadi mereka memang untuk kebutuhan-kebutuhan itu tentunya di BNI itu sudah cukup untuk memfasilitasi, ya, supaya apa namanya tadi yang kita ngobrol di depan tadi bahwa kemampuan kecerdasannya itu sudah bisa langsung diaplikasikan gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya, mau di mana? Tadi juga saya sempat nangkep Mas Yoga juga bertanya soal bagaimana nih yang di pelosok-pelosok gitu, ya kan. Nah, dengan laku pandai, ya, yang di BNI itu disebut dengan BNI Agen 46 gitu, ya. Masyarakat juga sudah enggak perlu menyimpan uangnya itu di rumah gitu. Bisa juga menyetorkannya itu melalui Agen 46. Gitu juga tadi pertanyaan yang terkait dengan apakah anak-anak pelajar ini dengan berapa yang mereka punya, bisa gitu. Datang ke agen-agen 46 gitu, ya. Selain mesin tadi, jadi sudah cukup menjangkau, ya. Tinggal bagaimana kita ini, ya, sebagai insan perbankan dari OJK gitu juga terus mengedukasi masyarakat agar supaya tahu dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi tidak ada yang susah zaman sekarang.
1: Iya, zaman sekarang maju, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan nih para pendengar juga menjadi tambahan literasi juga nih bahwa zaman sekarang ini tidak ada yang susah lagi gitu. Kalau dulu dompet kita itu bentuknya kulit, taruh di belakang kantong celana, sekarang cukup dengan satu genggaman.
1: Iya, benar.
0: Bahkan dengan satu genggaman itu yang kita sebut dengan Wonder by BNI tadi, ya, hanya setor uang tunai yang enggak bisa dilakukan di handphone ini gitu, ya. Artinya semua aktivitas keuangan, transaksi, dia mau lihat trennya tadi, dia itu pengeluarannya seperti apa di masa lalunya gitu. Termasuk juga mau untuk insight growth-nya gitu, ya, untuk pertumbuhan apa yang mau dia lakukan di dalam itu semua sudah lengkap dan tentunya sangat mudah dalam hal penggunaannya, sangat friendly.
1: Benar.
0: Langkah-langkahnya juga enggak sulit, sudah gampang.
1: Itu dia, semua gampang, ya. Semua apapun
2: dalam
1: ada pesan juga bisa,
0: iya.
1: Oke, baik, ke Mbak Nenes lagi nih, Mbak, mungkin Mbak. Tantangan apa sih yang dihadapi OJK sendiri, Pak, Mbak, dalam mengajaklah khususnya masyarakat kita agar gemar menabung nih, Mbak?
2: Tantangan, ya, sebenarnya masyarakat kita ini sih sudah oke, okay sih, okay, Mas Yoga, ya. Cuman satu tantangan itu adalah pengaruh buruk dari digitalisasi. Sebenarnya kan digitalisasi itu seperti dua pedang gitu. Satunya itu bisa mempermudah kita, satunya malah memberikan ada efek negatifnya, yaitu kalau kita lihat sekarang itu masyarakat gampang terbuai dengan namanya yang ilegal-ilegal, ya, Mas Yoga. Jadi musuh kita itu aja sih sebenarnya. Jadi misalnya nih kita ada duit, misalnya masyarakat kita 1 juta, padahal dia sebenarnya bisa memanfaatkan layanan dan produk keuangan yang berizin dan diawasi OJK kan, di BRI, di BNI gitu ya. Tapi karena digitalisasi, ngelihat di TikTok, mungkin misalnya kan lihat di IG, ada di Facebook, ada investasi ini malah ditaruh di situ. Nah gitu, itu sih tantangan terbesar kita saat sekarang ini. Jadi semakin semakin sering kita memerangi itu, semakin banyak juga yang tumbuh Mas Yoga. Jadi PR kita itu, nah tapi diharapkan kan masyarakat kita udah terliterasi, jadi udah diharapkan bisa membedakan yang mana yang baik buat dia gitu, yang mana yang berizin dan diawasi oleh otoritas terkait, yang mana yang ilegal gitu. Nah pada kesempatan ini juga pada para pemirsa ya namanya ya, pemirsa dan pendengar ya, pendengar Pro RRI gitu, Pro 1. Nah saya berpesan nih Mas Yoga, kalau mau berinvestasi lah gitu ya, itu harus terapkan 2L, legal dan logis. Legalnya itu apa? Legal apakah siapa yang mengawasi dia, benar-benar ada izinnya atau sudah diawasi atau gimana, nah gitu. Yang kedua itu logis atau enggak. Kadang kita pikir kan deposito di mana, di bank misalnya kan, bunga 4%, 3%, saya kalau di situ 100%, nah itu kan enggak logis Mas Yoga. Nah semoga nanti dengan literasi keuangan yang meningkat, masyarakat kita lebih aware. Nah kalau misalnya masyarakat lebih aware, kita lebih licin lagi nih, lebih mantap kita untuk meliterasi keuangan kepada masyarakat gitu Mas Yoga.
1: Oke Mbak, sebenarnya apakah investasi itu sebenarnya bagian dari menabung atau enggak sih Mbak, atau berbeda segmen?
2: Sebenarnya menabung bagian dari investasi sih sebenarnya, karena menabung kan ada bunga yang kita dapatkan ya, bunga atau bagi hasil kalau di syariah. Nah itu kan salah satu bentuk investasi sebenarnya. Memang kalau menabung itu bentuk paling sederhana lah gitu.
1: Soalnya kan banyak juga lebih baik daripada menabung, enak investasi gitu namanya.
2: Iya, sebenarnya sama sih. Cuma memang investasi itu mindset orang-orang kan besar, tingkat pengembaliannya lebih tinggi kan. Kalau nabung kan lebih ke saving gitu kan, untuk mengamankan duit aja sebenarnya. Tapi itu bagian dari investasi memang. Kalau mindset kita investasi berapa persen ya, kalau menabung mungkin lebih kecil mungkin gitu. Tapi itu merupakan bagian sih dari kita berinvestasi.
1: Oke, baik. Mungkin yang saya ingin tanyakan mungkin ke Mas Agung, mungkin kan saat ini sekarang ini kan lagi rame nih menabung tapi dalam bentuk emas. Nah itu mungkin dari BRI ada nggak sih sebenarnya?
3: Kalau terkait dengan investasi ya Mas, jadi semakin dini tuh memahami perencanaan keuangan tuh semakin baik. Jadi anak muda tuh perlu belajar mengatur pemasukan, kemudian juga menentukan tujuan investasi itu mau kemana, kemudian mulai mengenal produk-produk investasi. Nah tadi di awal saya sampaikan bahwasanya di Bank BRI itu ada aplikasi mobile yang namanya BRIMO. Jadi di BRIMO itu ada beberapa pilihan produk investasi, termasuk investasi emas tadi. Jadi kalau mau tahu produk-produk investasi, silahkan segera download BRIMO.
2: Bisa
3: nanti teredukasi di situ.
1: Oh berarti ada juga ya?
3: Ada
1: untuk
3: juga
1: emas untuk investasi. Betul, ya, dan harganya juga sama.
3: Jadi kita bisa mantau di situ harganya sekarang berapa. Nanti kita lihat apakah ada kenaikan penurunan, kita bisa pantau di aplikasi BRIMO seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau di BNI?
0: Ya mungkin tadi ya, kalau kita ngobrolnya ini terkait dengan menabung apakah sama dengan investasi, berarti ada yang disampaikan oleh Mbak Nenes tuh ya sama gitu ya, lebih kurangnya sama. Namun memang dibedakan dari karakter si personal sendiri,
2: konsumennya
0: kan? Sendiri. Ada yang memang dia nyaman hanya menabung saja, karena dia belum cukup mentalnya untuk menempatkan uangnya di investasi yang lain gitu ya. Karena kan memang ada istilah high risk, high return. Gitu. Tapi biasanya orang tuh mampu menerima ketika high return gitu. Begitu high risk, gak sanggup jantungnya.
2: Gak sanggup, iya benar.
0: Gak sanggup jantungnya. Jadi apalagi kalau kita lihat belakangan ini mungkin melebar sedikit. IHSG turun kan, otomatis kan rata-rata saham yang ada itu investasi ya pada turun. Ah itu ada yang memang agak-agak sport-sport jantung lah dia kan. Jadi itu aja yang membedakan. Jadi memang tabungan kah, deposito, itu memang bagian daripada investasi sendiri. Nah, kalau di BNI yang sama ya, yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa di BNI itu ada fitur ya untuk yang dimensi growth tadi, ya dia bisa memanfaatkan fitur itu untuk mengembangkan keuangannya gitu dalam bentuk ya investasi, ya berbagai macam bentuk di situ, tinggal dibongkar-bongkar aja itu aplikasi Wonder itu, sesuai kebutuhan, tentunya menyesuaikan kebutuhan juga gitu kan. Nah seperti itu, Mas. Dan memang dalam mungkin tahun lalu kalau nggak salah saya, itu juga ditambah fitur kita itu ada multi currency namanya, yang dimana satu rekening itu bisa dimanfaatkan untuk transaksi di 12 mata uang gitu kan. Nah cukup dengan Wonder juga, kalau misalkan kita pun ke luar negeri gitu ya, itu bisa kita bisa menggunakan transaksi cross bordernya gitu ya, di terutama di Asia itu ada beberapa negara yang bisa kita lakukan itu gitu. Jadi tak ada yang sulit dengan digital sekarang, tinggal
1: mudah sekali,
0: tinggal kita mau memanfaatkan atau enggak. Itulah fungsi kita di sini untuk memberikan masukan-masukan positif ya, agar apa juga itu tadi tantangannya. Yeah. Kita juga melakukan, Mbak Dennis, untuk teman-teman di customer service gitu ya, mengingatkan juga kepada nasabah-nasabah kita itu yang datang gitu ya, sambil mereka buka rekening atau ada urusan di bank tuh, sambil kita himbau juga terkait dengan bahaya mungkin penipuan, bahaya terkait dengan judi online gitu ya. Karena logikanya gini, tadi yang 2L tadi kan ada logisnya ya. Ini sekaligus juga saya mungkin menyampaikan kepada para pendengar bahwa yang namanya judi online gitu ya, yang aplikasinya itu dibangun dengan sistem yang mereka tahu sendiri, si pengkreat ini tahu gitu ya, melumpuhkannya, apakah memanipulasinya, itu diciptakan gitu.
1: Iya benar.
0: Ya mohon maaf kita bilang, sebelum adanya judi online, mungkin kita kenal di pinggir-pinggir jalan tuh ada judi dadu namanya. Judi dadu aja bisa dimanipulasi loh.
1: Benar.
0: Dan satu lagi yang paling logis itu adalah pertanyaannya, apa iya pemilik aplikasi atau yang namanya bandar itu mau kalah? Itu yang maksud logis
2: bener,
0: tadi.
2: Iya, bener.
0: Belum kita bicara refund yang kita terima nggak masuk akal sampai puluhan persen gitu. Investasi apa yang bisa menghasilkan itu gitu? Nah kalau bukan tipuan-tipuan gitu kan. Nah kita juga dengan maraknya apa tipuan-tipuan melalui WhatsApp atau apa yang pada gilirannya itu mengarah kepada keuangan kita gitu. Nah itu Mas juga.
1: Benar-benar. Memang banyak juga ya, misalnya jual beli pun juga banyak juga penipuan sekarang banget.
0: Itu hati-hati. Harus hati-hati.
1: Literasi keuangan memang kita, gak mungkin harga semurah itu dijualannya.
0: Kita sebagai insan-insan perbankan itu menjadi bagian daripada tugas kita juga. Apalagi OJK ya, bagian pengawasan. Itu PR-nya berat banget sekarang.
1: Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu nih. Terakhir mungkin himbauan. Himbauan kepada masyarakat. Mungkin dari Mbak Nenes dulu, Mbak, himbauan kepada masyarakat di agar maulah gemar menabung.
2: Kalau saya sih, Mas Yoga, kepada pendengar, jangan lupa menyisihkan. Jangan menyisakan. Karena misalnya kita punya penghasilan, tadi Mas Yoga contohkan 3 juta. Nggak disisihkan dulu nih, pakai dulu, kalau udah ada lebih baru disisakan gitu. Kalau kayak gitu, kapan bisa berinvestasi, kapan bisa menabung gitu. Yang kedua, pilihlah produk-produk yang berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, kalau mau lihat di mana, itu bisa di WA, di kontak 15. 1557, di website OJK juga ada. Nah itu bisa pilih, misalnya pilih layanannya di mana aja, misalnya BNI, BRI, Mandiri, banyak lah gitu ya Mas Yoga. Nah pastikan, satu lagi pesan kepada pendengar, pastikan kita menjaga data dan keamanan data kita sendiri. Jangan sampai nanti ke OJK ngaku dibobol padahal dia sendiri yang klik link gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu pesan saya sih untuk para pendengar.
1: Oke, baik. Ke Mas Agung mungkin. Ya.
3: Kalau dari BRI, kami mengajak terapkan budaya menabung sejak dini. Kemudian khususnya untuk masyarakat Jambi untuk semakin gemar menabung, cerdas mengelola keuangan, dan semakin inklusif secara finansial. Jadi kita rencanakan dari sekarang untuk masa depan seperti itu.
1: Amin, mantap sekali. Ya ke Pak Reza, ya. Mungkin pesan-pesan.
0: Tentunya imbauan sama ya, semangat kita adalah sama. Kita bersyukur ada pencanangan Hari Indonesia Menabung, di mana di sini kita sebagai perbankan, terutama kami di BNI juga memfokuskan dalam hal memberikan edukasi juga kepada para pelajar sejak dini, gitu ya, untuk mampu mengalokasikan keuangannya untuk hal-hal yang produktif tentunya, yang bisa menjadi manfaat di masa yang akan datang. Nah, penggunaan aplikasi, silakan dibongkar-bongkar saja aplikasi Wonder by BNI, di sana bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif tadi. Ya. Nah, harapan kita sama mungkin semuanya, bahkan ini mungkin bukan hanya bicara kalau kita bicara pun terlalu luas kepada masyarakat, mungkin kepada kita sendiri nih, kita punya anak atau kita punya saudara yang kita berharap bahwa mereka itu positif dalam hal menggunakan keuangannya. Jadi itu sih banyak produk ya dari perbankan yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan segmen umurnya malah ya. Dari anak-anak kecil di BNI juga ada yang namanya Wonder Z ya, itu aplikasinya sama dengan Wonder tapi bisa diawasi langsung oleh orang tuanya. Nah, jadi itu juga bagian daripada dukungan kami BNI terhadap yang namanya literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi usia dini gitu. Bukan usia dini, usia pelajar maksudnya. Usia dini gak bisa gitu.
1: Orang tuanya juga ya.
0: Iya. Oke. Mungkin itu dari BNI.
1: Oke, baik, super sekali ya. Mungkin terima kasih ke Pak Reza, Mbak Nenes, dan juga Mas Agung nih sudah bergabung di Lok Jambi menyapa pagi nih.
2: Sama-sama Mas Yoga.
0: Sama-sama Mas Yoga.
1: Terima kasih. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah Dialog Jambi menyapa pagi kesempatan. Pada kesempatan hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Pagi, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Memes baru saja hadir ya di satu nomor lagunya Pesawatku. Dan pernah kami sudah tersambung bersama rekan prakirawan BMKG Sultan Tajam. Ya, ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon, rekan Hari. Halo.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Rekan Hari, silakan untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Silakan.
1: Baik. Perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca di berangin cerah hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca di berangin cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kedalaman udara berkisar antara 50 hingga 88%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 19 Agustus 2026, terdapat 117 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 19 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 11 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 6 titik panas, Kabupaten Sarolangun 25 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 42 titik panas. Demikian banyak informasi dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas dan pendengar bagian info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Pro 1 RRI Jambi pagi ini pendengar kami sampaikan satu buah berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Muara Sabah berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Hairul bin Mantang di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabah di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabah. Yeah.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo?
0: Serius beneran?
2: Gue sih yakin.
0: Gimana, Bu?
2: Gue sih yakin.
0: Kalau udah yakin.

Kemarin Anda bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, pendengar, kami kabarkan terkait dengan pengolahan sampah berkelanjutan. Ini dianjurkan untuk dilakukan oleh para mahasiswa di lingkungan kampus ya. Perlu keterlibatan mahasiswa dalam membangun budaya pengelolaan sampah, dan peran yang diambil oleh mahasiswa atau peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh mahasiswa ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat hingga berbagai aktivitas kemahasiswaan ya. Karena perguruan tinggi, pendengar, menurut Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik, perguruan tinggi ini memiliki posisi, maksudnya posisi strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Oke, benar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Berhadi kebersamaan pagi ini untuk 20 Agustus kami kembali sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Hairul bin Mantang di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak. Baik, benar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di stasiun Rili di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Semoga tetap bahagia, sehat walafiat ya. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, iya. Maaf deh, makasih ya udah diingetin.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pernah di kebersamaan untuk Jambi Pagi ini tiba di informasi penuntas kebersamaan kita untuk Kamis 20 Agustus. Pendengar, kami kabarkan di mana Presiden Prabowo ini mengundang para petugas yang terlibat dalam rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan para petugas ini diundang ke kediaman pribadi dari Presiden Prabowo itu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi para petugas yang telah menjalankan tugas mereka dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya pada 17 Agustus 2026 dan menilai bahwa tugas yang dijalankan para petugas itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Presiden Prabowo juga meminta semangat merah putih yang telah ditunjukkan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan terus dibawa dalam setiap langkah dan pengabdian kepada Indonesia. Ya, para petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 itu terdiri dari berbagai unsur ya, seperti anggota paskibraka, komandan upacara, para penerbang, para penerjun, serta para pelaku seni dan budaya. Ya, Presiden Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para petugas yang terlibat untuk terus menjaga semangat, kebersamaan, dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Karena menurut Presiden, pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Baik, benar, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra. Terus mengudara untuk Indonesia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini? Pendengar di edisi hari Kamis ya, tepat di tanggal 20 Agustus 2026. Ya, saya Astila Dari menemani Anda di kebersamaan kita saat ini, pendengar, yang pasti dengan deretan program-program acara di Jambi siang ini ya. Formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, di program acara kita diawali dari formasi 10 hingga 11 diisi dengan musik dan informasi ya untuk saat ini. Dan kemudian tepat di jam 11 nanti Anda akan dapat mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Kembali setelah itu pendengar, formasi 11.30 hingga 12, musik dan informasi menemani dan juga untuk nuansa lagu-lagu religi, sambil menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk hari ini, dan dilanjutkan dengan nanti warta berita daerah tepat jam 13, kemudian request dan sharing informasi ya, formasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.

Baiklah pendengar, di beberapa informasi pada siang hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan pastinya pendengar, untuk informasi di saat ini melalui portal berita rri.co.id. Dan ini adalah mengenai daripada beasiswa Garuda ya, yang mana pendengar, informasi ini mengenai daripada ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia. Pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri melalui program beasiswa Garuda tahun 2026 pendengar. Dan program beasiswa ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Ya, pengiriman pelajar ke kampus unggulan dunia dilaksanakan dalam dua gelombang untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses penerimaan.

Ya, pendengar, di informasi selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini datang informasi ini dari Kementerian Ekraf dan Ion, jajaki perluasan pasar digital.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, informasi selanjutnya ini mengenai daripada KPK ajak pelajar bangun integritas dan budaya anti korupsi dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan IHSG diperkirakan fluktuatif hari ini, investor khawatir ketegangan geopolitik. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itulah beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Sembari kita mendengarkan, menikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk Anda di segmen Jambi siang ini, Pro 1 RRI.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Rang. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Iya, yeah, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan informasi ya di siang hari ini pendengar, yang mana informasi-informasi yang saya hadirkan itu masih dari portal berita rri.co.id. Selamat siang dulu untuk Anda yang saat ini sudah di perjalanan, hampir sudah menuju ke tempat yang Anda tuju ya. Hati-hati juga pendengar dan sembari tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan ya.

aktivitas olahraga daripada batas olahraga melebur. Ini ada 5 hybrid sport yang unik ya. Yang mana pendengar, olahraga itu umumnya memang memiliki aturan, teknik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, kreativitas melahirkan hybrid sport atau fusion sport, yakni olahraga yang memadukan unsur dari 2 atau lebih cabang olahraga dalam satu permainan. Ya, konsep tersebut bukan sekedar mencampurkan sejumlah olahraga. Setiap hybrid sport itu memiliki aturan dan teknik tersendiri dan menjadi ciri khas permainan.

Pendengar, mulai dari perpaduan catur dan tinju hingga sepak bola, trampolin dan voli, sejumlah olahraga ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Nah, ada 5 hybrid sport yang menunjukkan bahwa batas olahraga dapat melebur menjadi permainan baru. Chess boxing, ya, catur dan tinju. Chess boxing ini menggabungkan pertandingan catur dan pertarungan tinju secara pergantian. Ya, dan ball, volley, sepak bola, trampolin itu juga menggabungkan 3 permainan ini. Dan ada juga tag ball, sepak bola dan juga tenis meja. Kemudian ada rat ball, sepak bola dan sepeda. Kemudian ada kronum, permainan sepak bola, basket dan bola tangan. Dan pendengar, lapangan kronum terbagi menjadi 4 bagian dengan gawang di setiap area. Pemain dapat menggunakan tangan maupun kaki untuk mencetak angka melalui berbagai cara.

Iya, berikan di mana saja Anda berada. Informasi selanjutnya masih dari portal berita rri.co.id, yang mana Perlinsos Digital Bakom ya persingkat waktu dalam proses pendaftaran bansos. Pemerintah mempercepat transportasi digital layanan publik dengan fokus pada perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari modernisasi administrasi. Uji coba digitalisasi Perlinsos ini telah menghasilkan efisiensi waktu kerja yang signifikan dalam proses pelayanan perlindungan sosial. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat transformasi digital di sektor layanan publik.

Berikan informasi-informasi lebih lengkap dan jelasnya, Anda bisa membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Untuk Anda semuanya tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, Zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau. Karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yang hari ini cuaca cukup bersahabat lah ya untuk Anda mungkin yang saat ini ada kegiatan di luar ruangan atau di lapangan ya. Dan pastinya juga tidak terlalu panas, ada angin sepoi-sepoi ya. Dan juga nggak terlalu mendung-mendung amat ya, karena kayaknya akhir-akhir ini cuaca di Kota Jambi ya seperti inilah ya. Ya, namun ini saya mengingatkan kita semuanya, kayaknya kalau kita punya kegiatan di luar atau yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2 atau juga yang pokoknya beraktivitas di luar ruangan deh ya, untuk menggunakan masker ya. Dan pastinya juga pendengar, musim kemarau saat ini untuk semua warga itu diminta waspada terhadap karhutlah. Dan beberapa daerah itu juga sudah hampir kekeringan air ya, sumur-sumur yang hampir kering, dan juga masyarakat yang di pinggiran Sungai Batanghari pun juga sekarang juga melakukan aktivitas seperti misalnya ada pun mengambil airnya itu ke Sungai Batanghari. Karena aliran air yang kurang stabil, ada beberapa juga mungkin di antara yang sumurnya sudah kering, ada yang masih bertahan namun sedikit keluarnya ya. Dan pastinya juga pendengar, musim kemarau ini yang memang memasuki periode puncaknya membuat kita juga harus waspada ya terhadap karhutlah. BMKG juga memperkirakan musim kemarau ini berlangsung pada bulan Agustus hingga September. Nah, kondisi ini, kondisi cuaca yang lebih kering ini berpotensi meningkatkan resiko munculnya titik panas dan juga kebakaran. Khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan juga kawasan rawan terbakar. BMKG sebelumnya mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 secara umum berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Risiko karhutlah juga diprediksi meningkat pada Agustus hingga September dengan Jambi termasuk wilayah Sumatera yang mendapat perhatian khusus. Kondisi tersebut diperkuat oleh pengaruh El Nino yang berpotensi membuat curah hujan lebih rendah di sejumlah wilayah.

Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan menemani Anda siang hari ini pendengar, sesaat lagi kita jelang dinamika olahraga Pro 3 RRI ya. Untuk Anda dimana saja berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk Anda di mana saja berada, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot to Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSE mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka, bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60. Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up Grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambilkan jalis jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas, putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan, Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya pendengar, untuk siang hari ini di musim kemarau ya, terus kita terus memperbanyak minum air putih ya, jangan sampai lalai ya kan. Dan pastinya juga pendengar, kita harus jaga pola makan kita juga, supaya pola makan kita tetap bergizi dan juga seimbang. Program Kilo Emas, komitmen pemerintah Provinsi Jambi, berikan apresiasi bagi wajib pajak.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, yang disebutkan Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani, MPDI, menegaskan bahwa program Kilau Emas menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan keadilan kepada para wajib pajak. Ya. Nah, pernyataan ini disampaikannya pada acara sosialisasi program pemberian pajak keringanan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Sekaligus pengundian kilau emas bagi wajib pajak yang taat membayar pajak itu bertempat di ruang Pola Dinas PUTR Provinsi Jambi pada hari kemarin, pendengar. Ya, untuk itu pendengar, Anda dapat memanfaatkan ya daripada pemutihan pajak tahun ini ya. Nah, untuk Anda yang belum membayar pajak atau yang pajak kendaraannya mati udah bertahun-tahun, boleh dihidupkan kembali ya.

Dan pendengar, untuk informasi lainnya kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu, mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan dalam satu informasi ini datang dari pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi ya. Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno SPMM MSI yang membuka rapat koordinasi atau rakor percepatan swasembada pangan itu melalui program pertanian modern atau PMAAS ya, pada hari kemarin pendengar di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi tersebut dihadiri Direktur Wilayah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jambi beserta jajaran. Ya, pendengar, dalam sambutan Bupati Muaro Jambi menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat dukungan terhadap program PMAAS ini, salah satunya melalui penyediaan alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang terintegrasi dengan workshop berbakti. Dan menurutnya pola tersebut menjadi salah satu upaya menjawab berbagai persoalan dalam pemberian bantuan Alsintan secara hibah langsung kepada petani yang selama ini belum berjalan optimal. Dalam mendukung program PMAAS ini, pemerintah Muaro Jambi menyiapkan alat mesin pertanian atau Alsintan yang terintegrasi dengan workshop berbakti. Dan ia menjelaskan hingga saat ini workshop berbakti telah memiliki berbagai jenis Alsintan per prapanen ya, yakni 1 unit ekskavator, 14 unit traktor roda 4, 4 unit traktor crawler, dan 9 unit traktor roda 2, 2 unit traktor rotari, serta 10 unit pompa air 3 inci. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan siang hari ini dari portal berita rri.co.id Jambi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan tentunya saat ini Anda yang bersiap-siap untuk menikmati waktu istirahat siangnya ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang Anda dan juga nanti kita akan break sejenak ya untuk mendengarkan nuansa-nuansa lagu religi dan juga tanda waktu beduk azan zuhur untuk siang hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilang harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan

Baik, mereka di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk siang hari ini kita akan mendengarkan nuansa lagu-lagu religi ya untuk Anda yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi untuk edisi siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama undang-undang nomor 20.

0: Tidak ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Peringkat di mana saja Anda berada menemani Anda di siang hari ini ya. Di satu judul lagu, Inikah Cinta. Selamat menikmati santap siang Anda yang sedang menikmati waktu istirahatnya atau juga yang saat ini sedang di perjalanan ya. Sembari juga Anda yang tentunya akan melanjutkan pekerjaannya kembali, tetap semangat ya, merdeka. Dan masih juga pendengar, masih di kemeriahan daripada HUT RI ke-81 ya. Anda juga yang masih mempersiapkan atau juga ada beberapa agenda kegiatan yang harus diselesaikan di minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini ya. Semoga semuanya dimudahkan dan juga dilancarkan. Ya, saya ajak Anda nanti pendengar untuk mengikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Informasi terkini akan kami hadirkan melalui Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Karhutlah berulang, KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Indeks literasi keuangan Jambi di atas rata-rata nasional. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mendorong aparat penegak hukum mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jambi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. Senior Advisor KKI Warsi Rudy Shop mengatakan pemantauan citra satelit menunjukkan salah satu kebakaran cukup luas terjadi di Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi. Rudy menilai pendengar terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait penyebab kebakaran. Sebagian kawasan yang terbakar berupa semak belukar yang kemudian menjadi lahan terbuka. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian, atau sengaja dilakukan untuk membuka lahan.
1: Cuma memang untuk memastikan itu tentunya harus ada proses penyidikan untuk memastikan kebakarannya disebabkan oleh apa. Termasuk juga ya sampai lebih detail lah kalau perlu, kalau memang ketemu pelakunya. Karena ini setiap di musim kemarau ini akan berulang kan. Kita inginkan, kemarin juga BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Juli itu kita sudah masuk kemarau. Puncaknya itu September. Dan sampai nanti September terulang lagi yang kayak dulu, langit Jambi menjadi merah.
0: Menurut Rudy, apabila ditemukan pihak yang sengaja membakar lahan, proses hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Rudy mengingatkan seluruh pihak yang memiliki atau mengelola lahan agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya selama musim kemarau. Ia mengatakan pembakaran lahan memang telah lama dilakukan karena dianggap sebagai cara paling murah untuk membuka lahan. Namun praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rudy, penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Saudara, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 mencapai 72,24%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Data tersebut merupakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septarini Geminastiti, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi terhadap produk dan layanan keuangan sudah berada pada level yang cukup tinggi. Maksud kami, level yang cukup baik. Meski demikian, capaian indeks literasi keuangan tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.
2: Ternyata lumayan tinggi peningkatannya, Mas Yoga. Jadi justru untuk indeks literasi keuangan kita di Provinsi Jambi itu di atas nasional loh. Untuk tahun 2026. Nah, nasional itu di 69,57. Sementara Jambi sendiri itu di 72,24. Nah, kita apresiasi nih masyarakat Jambi yang sudah paham dengan produk-produk keuangan bahkan di atas nasional persentasenya.
0: OJK juga terus mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi memahami manfaat risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebelum menggunakan layanan keuangan. Peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, termasuk dalam mengelola pendapatan, menabung, memilih pembiayaan, serta menghindari pinjaman online ilegal dan berbagai bentuk penipuan keuangan. Dengan indeks literasi keuangan Jambi yang berada di atas rata-rata nasional, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan penggunaan produk keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Saudara, selanjutnya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 30 September 2026. Pamisi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Jambi, Ibda Halima, mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku pada mulai tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026. Program ini merupakan relaksasi pajak daerah yang digelar pemerintah Provinsi Jambi bersama tim pembina Samsat Bapenda Provinsi Jambi. Ia menjelaskan pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun atau bahkan lebih cukup membayar pokok pajak 1 tahun sesuai ketentuan program. Selain itu, tunggakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ tahun-tahun sebelumnya juga mendapat pembebasan sesuai kebijakan yang berlaku.
3: Relaksasi pajak daerah yaitu pembebasan seluruh tunggakan pokok pajak yang misalnya kita kendaraan kita sudah mati pajak selama 5 tahun atau lebih itu hanya dihitung 1 tahun dan begitu juga untuk SWDLJ-nya dan jasa raja juga dibebaskan. Jadi mulai pemberlakuan pemutihan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2006 sampai 30 September 2006.
0: Halima menambahkan masyarakat dapat mengurus pemutihan di seluruh gerai Samsat, namun khusus kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, proses penyelesaiannya harus dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan cek fisik dan registrasi ulang kendaraan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga menjelang batas akhir program. Pasalnya, antrian pelayanan biasanya meningkat pada hari-hari terakhir, sehingga berpotensi memperlambat proses pengurusan administrasi kendaraan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Pertamina EV Jambi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaannya meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan penguatan kapasitas UMKM di Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Pelatihan menghadirkan narasumber dari Balai Pengawas Obat dan Makanan, BPOM Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti peserta yang berasal dari kelompok UMKM Minuman Herbal Jambi, UMKM anggota UP2K, PKK Kelurahan Kenali Asam, pengurus PKK, serta pelaku usaha pangan olahan lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM Minuman Herbal Jambi yang dikembangkan masyarakat Kelurahan Kenali Asam. Kelompok tersebut mengolah berbagai rempah lokal seperti jahe merah, kayu manis, cengkeh, dan bahan herbal lainnya menjadi produk bernilai tambah. Di antaranya wedang jahe merah tubruk, jahe merah pinang, manjakani, dan teh jahe merah celup. Field Manager Pertamina EV Jambi, Kurniawan Trio Widodo, mengatakan sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan operasi dengan standar dan pengendalian mutu yang tinggi, Pertamina juga mendorong mitra binaan untuk menerapkan prinsip serupa dalam proses produksinya. Menurutnya, penerapan standar produksi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dari sisi keamanan dan kualitas produk, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun keberlanjutan usaha UMKM. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris mengimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark. Menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan Geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau geopark lain di dunia.
5: Belum ada hasil karena mereka masih konsisten menilai. Mereka turun ke lapangan menilai apakah Geopark Merangin itu masih layak dan masih wajar untuk menjadi bagian daripada UNESCO Global. Nah, kita berharap ya masih bagus ya, kemudian juga fosilnya masih bagus, itu kita harapkan. Dan saya juga minta masyarakat khususnya Merangin mohon dijaga betul lah, ya dijaga betul fosil-fosil daripada Geopark Merangin Jambi itu.
0: Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan pengujian revalidasi Geopark Merangin Jambi akan sampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau sidang konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian revalidasi dan kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin, di antaranya formasi Mengkarang, Teluk Wang, Ketantan, hingga fosil kayu dan jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, termasuk juga keberadaan gua purba di Sungai Manau dan lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan sekitarnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan hingga kini masih sedikit masyarakat maupun desa yang memiliki dan menjalankan bank sampah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi menilai terdapat dua sumber utama yang menyebabkan pelaksanaan bank sampah belum berjalan efektif.
6: Yang pertama tentu lahan, ya, karena kita butuh tempat, misalnya lahan mungkin nggak harus luas ya, kalau sekitar bank sampah seperempat hektar dulu lah ya cukup saya rasa. Nah, di situ tersedia lahan ataupun lahan apa, lahan yang dipinjamkan atau lahan pribadi. Nah, ini juga sudah bisa menjadi modal pertama. Nah, mungkin kita misalnya nih,
0: keberadaan bank sampah dinilai penting karena tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual. Untuk itu, penguatan bank sampah di tingkat desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal. Saudara, ada berbagai cara dilakukan oleh masyarakat di dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salah satunya digelar pemerintah Desa Tanjung Genting Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pemerintah desa mengajak warga menangkap ikan bersama di lubuk larangan desa setempat. Menariknya, warga menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan. Kepala Desa Tanjung Genting Hilir, Henry Tonga, mengatakan kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Warga desa cukup membayar Rp20.000 per orang untuk mengikuti kegiatan ini. Sementara itu, warga dari luar desa setempat membayar Rp25.000 per orang. Hasil tangkapan ikan kemudian boleh dibawa pulang oleh warga yang mengikuti kegiatan.
7: Melaksanakan kegiatan massal di desa kami, di lubuk larangan kami, dengan setiap warga menyumbangkan Rp20.000 per orang bagi warga desa Tanjung Tin dan Tanjung Timudi. Seterusnya yang warga desa tetangga menyumbangkan Rp25.000 per orang. Hasil dari sumbangan tersebut 100% kami hibahkan, kami sumbangkan ke pembangunan masjid Nurul Iman desa Tanjung Tin.
0: Jendri menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menggalang dana untuk pembangunan masjid di desa Tanjung Genting Hilir. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Karhutla berulang, KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Indeks literasi keuangan Jambi di atas rata-rata nasional. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakil kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia.

0: kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat air.

0: Ya, pendengar, di siang hari ini kita bersama di program acara request dan sharing informasi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0811 6707 8850 ya. Ada lagunya Bukan Cinta, ada lagunya Pesanku dan Jangan Ragu, serta lagu judulnya Ingin ya. Nah, mau yang mana nih? Boleh request lagi lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Juli, Allahu Akbar. Aku kira selamat itu masih siang. Pagi. Ya Allah, aduh. Ini kebiasaan ya.
1: Ada efek apa gitu ya
0: nggak tahu nih.
1: Sudah mulai membaik lah ya.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sudah serak-serak
0: ya, kemarin ya. Itu ya Allah bang, Tuhanlah yang tahu bang.
1: Ya Tuhan yang tahu, kamu juga tahu lah. Itu Pak Ulan ya Allah.
0: Rasanya Bang Juli pengen gantiin aku ya kan? Bang Juli pengen gantiin aku siaran ya kan?
1: Iya, boleh.
0: Iya deh.
1: Tetap sehat, Mbak, ya.
0: Iya, baiklah. Terima kasih banyak ya Bang Juli ya. Oke deh. Siang ini gimana cuaca di baju Bang?
1: Aduh, panas.
0: Aduh, kayaknya memang semuanya mengeluhkan panas ya kayaknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Panas, berangin, berdebu.
0: Hanya orang yang tertentu aja nih kayaknya adem aja gitu ya.
1: Iya, kayak ini lah Mbak Ulan kan adem.
0: Adem cuma sampai jam 3. Nanti jam 3, kan? Jam 3 aku panas lagi. Karena keluar dari box
1: panas
0: ini kan.
1: Rumah, ya?
0: Oke lah kalau begitu. Bang Juli, ini lagunya ada dari Flowers Left, Bukan Cinta. Ada judulnya Pesanku, ada judulnya Jangan Ragu, dan ada judulnya Ingin. Nah, mau yang mana nih?
1: Jangan ragu, Mbak.
0: Jangan ragu. Ya deh kalau begitu.
1: Aku langsung Mbak ya, jangan ragu Mbak.
0: Jangan ragu-ragu pokoknya. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke lah kalau begitu. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama untuk Mbak Ulang ya, selalu diberikan kesehatan. Cepat pulih kembali lah ya.
0: Amin.
1: Kondisinya cepat kabur lah itu. Bukan hidungnya yang kabur ya.
0: Penyakitnya.
1: Penyakitnya kabur gitu.
0: Iya. Jangan terus kembali.
1: Untuk Mbak Cinta di Palima ya, saya selalu Mbak Abdullah juga, Mbak Vero, Mbak Ajeng,
0: terus
1: Mbak Ujang, Bang JJ juga, Bang Rudi, Bang Ijalang Todo, Bang Amarkan juga, untuk Bang Andi Cakrawinata,
0: nah itu dia,
1: untuk Bang Bukhari ya, Bang Kadir juga,
0: iya,
1: untuk Putra Banten ya, Putra Banten juga selamat siang.
0: Oke.
1: Untuk semuanya Mbak.
0: Siap.
1: Untuk semua pendengar Pro 1 sehat walafiat semuanya Mbak ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, langsung keputer ini Bang Juli, Jangan Ragu. Ini

0: Ya, pendengar ibarat saja Anda berada, jangan ragu dan diputer Bang Juli ya. Kayaknya satu penelpon langsung naik satu lagunya ini ya. Boleh yang ingin bergabung kembali silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ini Bang Putra pasti ya?
1: Iya. Baik, Mas.
0: Kalau enggak salah berarti benar. Baik-baik kabarnya. Oke. Tapi kok agak lesu gitu ya? Udah makan,
1: iya,
0: Bang?
1: Tadi ngapa ya? Biasanya 3-4 sampai 5 penelepon di satu kalau
0: gitu. Iya. Lagunya langsung naik, Bang ini, Bang. Iya lah, pokoknya kita ngikutin aja sistemnya ini gimana ya kan. Abang mau lagu yang mana nih? Bukan Cinta, Pesanku, atau Ingin?
1: Bukan Cinta aja deh.
0: Bukan Cinta, ya bukan Cinta lah memang, iya. Ya.
1: Iya, sahabat aja deh. Sahabat. Jangan cinta-cintaan deh.
0: Teman tapi mesra. Nah, ada judul lagunya tuh.
1: Teman
0: aku punya
1: nyaman.
0: Teman, gitu ya. Teman sepermainan.
2: Cinta suci aja, Mbak.
0: Apa yuk? Ayu.
2: Cinta suci aja.
0: Cinta suci Ayu ya. Iya, memang cinta ya. Suci dan cinta sejati kalian berdua dah.
1: Iya dah. Salam-salam, Mbak Asih ya.
0: Oke, lanjut.
1: Untuk Bang Juli tadi, terima kasih senggolannya. Alhamdulillah, Bang Juji, Bang Bohori, Amarkan. Bang Ramlan, Bang Bohori juga ya.
0: Iya.
1: Bang Andi, Adisa Dewo, Bang Ajum ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Kak Naila, Ajeng, Pero, Cinta. Untuk semua aja deh, Mbak Si.
0: Oke, okay, baiklah. Iya. Itu saja
1: untuk
0: ya, Bang Masih, ya.
1: Selamat dingin-dingin aja di situ ya.
0: Selamat dingin-dingin aja.
1: Iya, aku panas di luar masalahnya, Mbak Si kan di dalam.
0: Oke okay deh, ditunggu lagunya ya, Bang ya.
1: Siap, makasih Mbak Sia.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih bersama pendengar di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Masih di ajang request lagu dan sharing informasi ya. Boleh request lagu, tapi mungkin jika ada informasi-informasi di sekitar Anda, boleh lah ya disampaikan gitu ya. Mungkin Mbak Asti ini di tempat aku lagi ada lomba nangkap belut gitu ya, dalam rangka HUT RRI mah bentar lagi juga ya, di 11 September. Nah, itu dia. Ya, baik, 0811-6707-8850. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar untuk siang hari ini ya. Dan pastikan lagunya ini ada tersisa judulnya Pesanku sama Ingin ya, yang ingin saya putarkan nanti ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Selamat siang kembali. Kalau dengar suara Kang Sule rasanya dingin aja cuaca ini ya.
3: Jelas di situ di dalam akuarium tanpa air.
0: Akuarium tanpa air. Oke lah kalau begitu, ada informasi apa nih Bang di sekitar Kang Sule nih? Enggak ada apa-apa. Apa kering?
3: Panasnya panas membara.
0: Oh, panas membara, panas terik. Ada yang udah kekeringan air nggak sih, Kang?
3: Kayaknya setahu saya belum ada, Mbak.
0: Belum ada, sumur-sumur masih terisi semua ya?
3: Masih.
0: Alhamdulillah.
3: Tercukupilah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai lah ya. Ini soalnya berabe banget kalau udah kekeringan di rumah kita ya, Kang ya.
3: Walaupun sungai-sungai sudah malas mengalir juga.
0: Bener, kayaknya lesu banget kalau kita lihat aliran sungai ini sekarang ya.
3: Memprihatinkan sekali.
0: Iya, memprihatinkan sekali. Kayak warnanya kalau lihat dari atas jembatan Audur itu warnanya kayak teh talu ah.
3: Berarti anu Mbak ya, anu apa nyusutnya, nyusut nian nih Mbak ya, di sungai Batahari.
0: Enggak terlalu ini sih, tapi kayaknya tuh kecil gitu loh.
3: Dampak kemarau inilah.
0: Iya, inilah ini dampak kemarau. Iya, jangan sampai deh, tapi prediksinya BMKG sih ini akan panjang ya sampai September. Nah, itu yang dikhawatirkan tuh.
3: Agustus baru.
0: Iya.
3: habis nih.
0: Benar-benar. Pokoknya kita selalu berdoa deh yang terbaik dan semoga Allah cepat turunkan rahmatnya, hujan turun dengan sangat derasnya gitu ya.
3: Amin.
0: Iya. Lagunya apa Kang? Pesanku atau ingin?
3: Ingin aja Mbak.
0: Ingin, oke. Ingin apa? Ingin makan? Ingin pulang?
3: Ingin hujan yang deras.
0: Ingin hujan turun dengan deras. Setuju banget. Oke lah kalau begitu, buat siapa lagunya ini?
3: Salamnya untuk semuanya jelah yang masih pantengin bersatu lah ya Mbak ya.
0: Oke.
3: Pokoknya salam kompak aja. Selamat beristirahat yang lagi istirahat.
0: Oke.
3: Pulang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka. Oke, otomatis ya di request yang ketiga ini lagunya Pesanku. Kayaknya memang ingin menyampaikan pesan deh saudaraku ya ini. Halo, Bang Ijel, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Hesti gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga dan baik-baik saja. Udah lebih cerah dan ceria suaraku ya Bang ya.
4: Sudah mantul kata orang.
0: Mantul
4: gitu kan?
0: Benar dah.
4: Mantap betul.
0: Kalau kemarin terasa banget ya.
4: Iya.
0: Bang Ija lagunya ini tinggal satu di sesi ini. Judulnya Pesanku, gak apa-apa ya.
4: Ya, memang pesanku harus disampaikan lah.
0: Aduh, sampaikan Bang. Sampaikan Bang, jangan tidak tersampaikan. Silakan, saya membuka ruang aspirasi bagi Anda.
4: Oh gitu ya.
0: Allahu Akbar. Apa informasi di sekitar Bang Ijal nih saat ini? Ada informasi-informasi apa nih?
4: Informasinya sih kalau cuacanya ini nampaknya mendung, cerah-cerah mendung ya.
0: Oh, cerah-cerah.
4: Ditutupi oleh kabut ya.
0: Iya betul banget.
4: Iya kalau situasi yang seduo ini ya kalau pagi aja udah sepi apalagi siang model ini Mbak Ulan.
0: Oh ya, gitu. Iya kalau ke Angso Duo jam-jam segini udah pada bergeletakan penjualnya.
4: Iya.
0: Udah mager. Pokoknya udah tinggal nunggu pulang aja deh gitu ya.
4: Iya betul Mbak Ula.
0: Iya deh yang pasti tetap kondusif seputaran Angso Duo ya Bang ya.
4: Iya kalau
0: situasinya.
4: Kondusif pastilah. Alhamdulillah.
0: Yang terpenting ya, keamanannya juga ya Bang ya.
4: Iya betul.
0: Oke lah kalau begitu. Lagunya buat siapa nih Bang?
4: Lagunya pertama tentunya Mbak Ulan. Selamat siang, selamat kita sehat selalu keluarga ya. Ada yang barusan siapa?
0: Ada Kang Sule.
4: Oh ya Kang Sule, buatnya Kang Sule. Ada Bang Juli, buatnya Bang JJ juga ya. Buatnya Pak De Sarpani, buatnya Rudi. Rudi udah masuk belum?
0: Belum.
4: Oh, belum, ya lagi sibuk kali dia ya.
0: Iya, lagi menghitung-hitung.
4: Iya, menghitung hari kali.
0: Menghitung hari.
4: Iya, buatnya Tamrin juga, buatnya Putra Pulau Kijang, Cik Rusli juga ya.
0: Iya deh.
4: Buatnya Ujang yang di Jembatan Mas juga. Buat siapa lagi ya? Buatnya Putra Banten juga. Andi Cakrawinata, buatnya Anita Sungai Toman. Pokoknya buat semua-semua Mbak Ulan ya.
0: Terima kasih.
4: Iya, salam kompak selalu dari yang seduo.
0: Oke.
4: Mbak Ulan selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia penelpon terakhir di sesi yang pertama. Ada Bang Ijal di Angso Duo ya. Pendengar dimana saja Anda berada, saya putarkan dulu request lagunya ini ya. Setelah itu saya balik lagi ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Nah, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan persalinan, justru dibebaskan dari PPN. Demikian cek fakta Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, saya balik lagi ke ruang dengar Anda di formasi 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih di ajang request lagu dan sharing informasi. Pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung. Saya buka kembali di line teleponnya 0811-6707-8850 ya, silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa, di mana, Ibu?
1: Sama siapa ini ya, yang di studio ya?
0: Oh, yang di studio ada Mbak Asti Wulandari.
1: Oh, Mbak Wulan.
0: Iya, benar. Ini dengan siapa Kira-kira nih?
1: Ini sama Nenek Yasmin.
0: Nenek Yasmin.
1: Berlin,
0: oh, di Tanjung Pinang. Masya Allah. Ini dengerin melalui RRI Digital ya, Nenek Yasmin ya?
1: Betul.
0: Masya Allah. Gimana siaran melalui RRI Digital? Jernih nggak, Nenek?
1: Jernih, jernih, semua jernih.
0: Alhamdulillah.
1: Pro 1, pro 4, jernih semua.
0: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Nenek ya. Iya. Nenek kok kayaknya dari suaranya lagi flu ya?
1: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur.
1: Flu juga.
0: Iya. Di Tanjung Pinang gimana cuacanya, Nek, saat ini, Nek?
1: Haredang.
0: Sama aja sih, Jambi juga haredang, Nek. Iya.
1: Kalau jemur baju tuh sampai sore dari pagi itu jadi kerupuk.
0: Oke. Berarti enggak usah sampai sore bajunya. Jemurannya tuh sampai jam 12 aja udah angkat.
1: Iya. Jadi kerupuk.
0: Iya. Berarti kalau kita jemur ikan asin baik banget, bagus banget nih.
1: Iya, betul. Nah, busuk-busuk dia langsung kering.
0: Langsung kering, benar. Iya deh, Nenek, ini ada lagunya judulnya Kisah, terus ada Jadi Apa Lagi, terus Jangan Tanya Lagi sama Sabtu Mendatang dan Luka Lama. Pilih judul yang mana nih, Nek, antara lima ini?
1: Jangan tanya lagi.
0: Ya udah deh kalau gitu langsung
1: jangan
0: aja.
1: Tanya lagi, Nenek. udah nyampe ke Jambi.
0: Oh gitu, baiklah. Oke, salam-salamnya buat siapa, Nek?
1: Buat salam-salamnya buat Mbak Ulan, selamat siang sama bertugas, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Sama-sama buat Bang JJ, buat Bang Buari, buat Bang Kodir, Bunda Pira, buat Pak Andra Yusuf, buat Mas Suri, buat Mbak Ita, buat semualah yang mendengarkan Pro 1 Jambi, dari penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Mbak Ulan, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu judul lagu Jangan Tanyakan Lagi ya. Nanti kita puterin ya buat Nenek Yasmin yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali.
0: Selamat siang kembali. Ini dengan Bang Bukhari atau Bang Tamrin atau siapa nih?
2: Bukhari, Mak.
0: Bang Bukhari, Bang Bukhari di Bungo ya, Bang? Di Tebo. Oke, baiklah kalau begitu. Alhamdulillah, Bang, sehat. Di Tebo cuacanya panas juga, Bang, atau gimana?
2: Hujan, Mbak.
0: Hujan? Beneran?
2: Hujan keringat.
0: Hujan keringat. Ih, Bang Bukhari bisa aja deh. Kita lagi kekeringan, dia hujan, diguyur hujan dianya. Ya iyalah, keringatnya lagi nyangkul ya kan. Bisa aja. Kalau Tebo hujan, kami langsung ke sana nih, Bang. Iya, kita lagi menanti-nantikan hujan turun dengan derasnya. Ya Allah, semoga disegerakan ya. Bang, ini ada lagunya judulnya Kisah, terus Jadi Apa Lagi sama judulnya Sabtu Mendatang dan Luka Lama. Pilih yang mana antara empat ini?
2: Sabtu
0: Mendatang ya.
2: Mendatang
0: Sabtu
2: aja,
0: mendatang, oke. Okay. Sabtu mendatang, Abang ke Jambi gitu ya. Oh, Sabtu mendatang, semoga turun hujan. Masya Allah, ya deh, amin. Oke, salamnya buat siapa aja nih, Bang?
2: Ya, untuk Mbak Berli, untuk Pina juga di kampanye juga. Tuh Bang Ramelan, Mbak Rudi, Mbak Cimon, Wak Udin, ada Indra, Ajeng Pero, Landari juga, Mbak Pinta, Dayaninya juga, Bang Abdullah, Mas Atenya juga, KDCS.
0: Iya.
2: Dan Sopri, itu siapa lagi, Bapak D-nya juga, semua soal lama ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam sama Ula, semoga selalu umur panjang musik keluarga Mula deh.
0: Amin.
2: Ya, terima
0: kasih. Makasih kembali, Bang. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya terima satu penelpon ini ya. Setelah itu kita puterin lagunya nih ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Jeng?
3: Ini dengan Ibu Marni di Padang.
0: Ibu Marni di Padang. Kayaknya baru kali pertama deh dengar suara Bu Marni sama aku ya, Bu ya.
3: Iya, memang baru coba-coba nih, baru aktifkan sininya.
0: Masya Allah, baru coba-coba. Berarti dengerinnya dari streaming ya, Bu Marni ya?
3: Iya dong.
0: Oke, mantap. Padang gimana cuacanya, Bu?
3: Padang alhamdulillah cuacanya cerah-cerah, hati Ibu Marni bisa bergabung dengan si cantik manik.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga di sana cuacanya, kondisinya kondusif semuanya, Bu ya, aman ya kan?
3: Amin.
0: Ya, baiklah.
3: Juga untuk Jambi sana.
0: Nah, tuh dia ya. Bu Marni mau request lagu yang judulnya mana nih? Ada Kisah, Jadi Apalagi sama Luka Lama.
3: Apalagi.
0: Jadi Apalagi.
3: Iya,
0: Apalagi. Oke, baiklah. Buat siapa lagunya nih?
3: Lagunya untuk semua yang lagi dengar RRI Jambi tanpa kecuali. Dan salamnya untuk si cantik manis yang lagi bertugas.
0: Okay.
3: Dan selalu.
0: Amin.
3: Banyak umurnya, mudah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Allahu Akbar, terima kasih doa-doanya, Ibu. Ya. Doa yang sama juga ya, Bu ya.
3: Iya, doa cantik.
0: Baiklah.
3: Ini ayahnya lagi dengar-dengar juga nih, jadi mutar-mutar ke Padang juga dia tuh, ke
0: Kisung
3: juga dia itu.
0: Oh, keliling Pro 1 dianya seluruh Indonesia. Iya. Bener banget, Bu Marni. Ini informasi juga untuk pendengar yang lain, kalau RRI itu bisa didengar di seluruh Indonesia ya, melalui streaming ini ya, RRI Digital. Iya, benar sekali, keren banget. Makasih, Bu ya.
3: Keren, zaman canggih sekarang.
0: Iya, benar banget.
3: Udah bisa nampak wajahnya orang, penyiarnya juga.
0: Nah, tuh dia. Kalau mau lihat wajah penyiarnya di RRI Jambi Net ya, Bu ya.
3: Iya,
0: di channel YouTube Jambi RRI Jambi Net. Iya. Oke lah kalau begitu, makasih Bu Marni.
3: Ya, salam teman Berlin tadi.
0: Okay.
3: Terus ada juga Bu Hari juga, ada Kodir juga, ada Bang JJ juga, ada Ama juga, ada Uncu Diponya juga. Banyak yang lagi dengar RRI Jambi dari Sabang sampai Merauke, keliling dunia.
0: Oke, baiklah.
3: Ya, spesial untuk Bapak nih ya.
0: Oke.
3: Apa lagi senyum-senyum dengar?
0: Apa? Selamat siang, apa? Selamat mendengarkan ya, apa ya? Salam kenal dari Mbak Ulan ya, Pak.
3: Ya, waalaikumsalam, kakak Pak.
0: Iya, baiklah.
3: Kenalin tuh Ulan.
0: Oke deh, terima kasih Ibu Marni.
3: Iya, istimewa untuk si cantik, selamat bertugas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dua penelpon lagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Aduh, tidak ada suaranya ini. Mohon maaf. Halo, boleh dicoba lagi, di close dulu dan dicoba pencet lagi ya nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambinya. Iya, ini ada satu WhatsApp yang masuk nih ya. Selamat siang, Mbak. Tolong minta diputerin lagunya, minta diputeri lagunya Ngikut Aja buat yang bertugas, semoga happy-happy aja. Dari Ibu Sri di Rimbo Bujang. Masya Allah, terima kasih Ibu Sri di Rimbo Bujang. Apa kabar? Hai, sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih ya. Baik, insya Allah nanti diputerin lagu-lagunya ya Bu Sri ya. Baik pendengar, kita coba dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Untuk Anda di mana saja berada yang sudah bergabung tadi, Ibu Marni, Bang Buhori, terus tadi ada siapa lagi ya? Ya, ada siapa lagi ya? Pokoknya semua-semua deh yang sudah bergabung ya. Bang, tadi Bang Putra, Bang Ijal, Bang Buhori, Ibu Marni, ada juga Ibu Sri tadi ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana ya. Ini dia lagu-lagunya untuk Anda semuanya, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, berikan kepada saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Masih ada sekitar 2 judul lagu lagi yang mungkin ini menjadi pilihan Anda ya. Boleh ya di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore.
1: Waalaikumsalam, sore juga Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Rudi? Baru sudah makan nih ya nampaknya.
1: Alhamdulillah, baru sudah makan Mbak Ulan, kok tahu ya?
0: Tahu, tahu aku Bang, ciri-ciri suara orang yang sudah makan, yang bangun tidur.
1: Oh gitu.
0: Yang lagi ngitung uang gitu kan?
1: Tahu juga ya. Aduh, aduh,
0: ada
1: uangnya ya. Dipantau dari jauh, Pak De.
0: Dipantau, Pak De. Benar. Iya. Bang Ijal lagi siap-siap mau pulang, suaranya aku tahu gitu kan?
1: Oh gitu.
0: Oke lah kalau gitu, disengeti panas juga lah pastinya ya, Bang ya.
1: Ini bukan lagi panas membara, Mbak.
0: Panas membara, terus bukan hanya di siang hari sampai ke malam, sampai tengah malam,
1: iya,
0: ya
1: sampai
0: enggak?
1: Sampai ke malam, sampai besoknya lagi, nanti besoknya
0: nah,
1: lagi.
0: Nah, benar sekali. Bang Rudi ini sampai berapa kali beli kipas angin. Tidurnya enggak pernah pakai baju lagi. Iya kan?
1: Kan kipas angin enggak pakai, Mbak. Saya enggak suka pakai kipas angin.
0: Kalau oh, jadi pakai AC?
1: Mungkin.
0: Pakai AC?
1: Juga.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Enggak juga kipas angin enggak, cuma kipas manual aja kalau saya.
0: Ya Allah, lelahnya tangan mengipas-ngipas itu.
1: Iyalah, nyalak tidur aja mah kalau sudah tidur ya sudahlah biarlah berkeringat ya.
0: Iyalah kalau begitu. Yang pasti semoga kondisi ini segera berakhir ya dan baik-baik saja kembali ya, Bang ya.
1: Amin amin. Juga harus banyak hati, Mbak. Harus banyak suara, harus banyak dijaga sekarang ini.
0: Benar, aku jaga banget.
1: Baru selesai batuk juga rencananya,
0: iya,
1: enggak.
0: Benar.
1: Hari ini enggak ada perubahan, mungkin mau berobat tapi ada perubahan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, juga. Alhamdulillah. Aku baru bagus lagi suaranya nih. Kalau kata Bang Ujang kan suruh aku ambil daun sembung, Bang, kemarin. Terus di nah, apa diremes-remes ya, dikusal-kusal kalau bahasa kita Jambi tuh. Nah, ya, dimasukkan ke hidung katanya kayak gitu. Nah, terus dicium-cium. Nah, tuh baru enak deh.
1: Heeh. Juga ya.
0: Tradisional, murah meriah, tanpa biaya.
1: Iya, enaknya ya, oke, tanpa biaya, tanpa apa. Tapi kalau sekarang ini daun sembung juga susah carinya.
0: Iya, benar. Aku kemarin nggak tahu, udah cuman ngomongin itu, tahu-tahu dicariin.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Biasanya kan daun sembung kan biasanya untuk anak-anak sembung aja.
0: Iya,
1: biasanya.
0: Betul. Tapi ternyata bisa juga, nggak juga
1: iya,
0: ini
1: bisa
0: sih.
1: Bisa juga untuk
0: mungkin ada
1: untuk tenggorokan apa ya?
0: Bener, mungkin ada juga. Aku juga sudah minum obat kali ya, ditambah dengan itu.
1: Iya. Ya,

0: ini ya Bang
1: Iya,
0: ya.
1: luka lagi, luka-luka
0: Oke.
1: lama, biarlah berlalu. Ya, Mama,
0: Benar.
1: kita tetap masa depannya.
0: Kita tatap masa depan yang lebih baik ya.
1: Lebih baik
0: Amin.
1: lagi.
0: Salamnya
1: Oke,
0: buat siapa aja
1: Pak D
0: nih,
1: sudah
0: Bang?
1: masuk?
0: Pak Ade belum, nggak ada. Nggak ada
1: Oh,
0: hari ini.
1: mungkin tidur atau enggak kebangun juga ya.
0: Bisa
1: Saya selalu
0: jadi.
1: Pak Dia, saya selalu sama budenya Bang Ijal, Bang Tamrin. Tadi yang nenek-nenek tadi dari mana,
0: Nenek
1: Mbak?
0: Yasmin dari Tanjung Pinang. Oh iya, tadi lagunya dari Nenek Yasmin. Iya, benar-benar.
1: Oh, Nenek Yasmin.
0: Dari
1: Salam
0: Tanjung
1: kenal ya
0: Pinang.
1: dari Tanjung Pinang
0: Iya,
1: juga ya.
0: ada
1: Oh,
0: juga Ibu
1: Pak Dia.
0: Marni dari Padang baru bergabung katanya.
1: Oh, Ibu Marni juga dari Padang juga ada tadi, dari di WA juga ada tadi yang baru ya.
0: Iya, ada Ibu siapa tadi? Aduh, ya ampun lupa saya. Ibu Sri
1: Ya, ya
0: di
1: itulah.
0: Rimbo Bujang.
1: Ah, Ibu Suri di Rimbo Bujang juga ya, Bang Jejit, Bang Bahari, Bang Juli juga, Bang Andre Yusuf, buat semua lain, Mbak.
0: Oke.
1: Oke, makasih banyak. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum
0: Semangat.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tersisa lagunya judulnya ada Pura-Pura terus Cinta Dalam Ilusi ya. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya nantikan.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan Anda yang ingin bergabung di siang ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang dengan Pak Ujang yang di Jembatan Emas.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana keadaan?
1: Hah?
0: Sehat lah. Kaning lah cowok aku, enak lah kan?
1: Bedenging
0: nian, ya Allah lah, sampai kemana-mana.
1: Ya, aku lah tengah tidur, aku pengen masuk juga lah.
0: Eh, macam mana? Sekok-sekok mencen eh, Jok?
1: Soal elok, aku pengen masuk.
0: Oh, macam tu. Okey lah. Bang, ada dua judul lagu nih, Bang. Pura-pura sama Cinta Dalam Ilusi. Nah, pilih yang mana nih antara dua ini?
1: Dengan pura-pura aja lah.
0: Oke lah. Jangan pura-pura, depan elok, lain elok, belakang elok.
1: Iya, yang elok depan, yang belakang elok.
0: Iya, elok tuh depan belakang tuh elok. Baik, ya, enak.
1: Saya tuh serambet ke belakang, depan belakang, samping, dia ke bawah sama.
0: Sama, Bella. Iyalah kalau macam itu.
1: Coba di depan awak, jempol. Belakang meko.
0: Ah tuh, aduh mak, setengah takut gitu ya dak buatnya. Oke lah kalau begitu.
1: Indonesia.
0: Namanya juga Indonesia. Oke, lagunya judulnya Pura-Pura. Buat siapa? Pura-pura, mau senggoli ya. Siapa, bae? Halo? Ah, kan? Itulah Bang Ujang. Halo, Bang. Iyalah kalau macam itu, lagunya sudah saya playlist itu masukkan ya, Bang. Yo, didengar, bae. Nanti dah hilang suara Bang Ujang. Silakan Anda ingin bergabung, saya terima satu penelpon lagi ya untuk sore, siang menjelang sore ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hasti.
0: Iya, Mbak Wati, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mbak Hasti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah.
0: Apa menu kita hari ini, Mbak?
2: Menu kita? Tumis kangkung sampai bentuk semangat, goreng ayam.
0: Mantap.
2: Anak kerja masuk pagi, jadi yang cepat jam tayang bela yang dimasak.
0: Iya, biasanya tuh yang cepat selesainya, dak ya? Terus juga enak, murah, bergizi.
2: Nah, yang murah meriah hari ini masaknya kangkung sama ayam.
0: Ayamnya aku yakin sudah diungkap dari pagi atau dari

0: semalam?
1: Iya, habis udah diungkep air mati tapi aku masak.
0: Lah iyalah, yang hidup macam mana? Ai.
1: Oh, nyambung lah ya. Kira tak nyambung.
0: Nyambung. Malah sudah diisi kampung tengah nih jadi nyambung.
1: Nyambung ya,
0: aduh, kalau kampung tengah ya, belum diisi kayaknya memang tidak nyambung, linglung.
1: Ayam mak hidup dimasak macam mana dia nyo? Yang masak aja dicetuknya.
0: Nah tuh, iyalah lagunya tuh tinggal judulnya Cinta Dalam Ilusi yo, Mbak Wati.
1: Basing lah.
0: Oke deh, mau nyamperin yang siapa dapet, saja.
1: Dapat masuk dari pertama, dapat masuk mencet gerem pula nengoknya.
0: Bukan salahku.
1: Ah. Nenek Yasmin itu sama dengan Mak Berlin.
0: Oh, sama satu orang ya?
1: Iya, Mak Berlin, nenek Yasmin sama Beja masuk di perempat pakai Mak Berlin.
0: Oh, jadi di pro satu namanya nenek Yasmin. Oh, satu orang berarti ya.
1: Orang lah.
0: Oke, baiklah.
1: Bu Marni tadi sama Bu Sri enggak tadi?
0: Iya, betul.
1: Nah, ya tiga orang sudah enggak? Kalau Bang Buhori bentilah.
0: Ya Allah. Dio nyenggol yang pobe yang sama be dengan Dio jenis kelamin eh.
1: Dak kate yang betina senggol dia dak.
0: Iya. Iyalah itulah tuh. Oke deh.
1: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak untuk semua atensi Anda hari ini ya, yang sudah bergabung di ajang request dan sharing informasi. Nah, saya harus putarin 3 lagu yang sudah di request di sesi terakhir ini, dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung. Ada Mbak Wati dan juga Bang Rudi, ada Ibu Sri di Rimbo Bujang, Bang Buhori, Nenek Yasmin juga tadi, ada Bang Ijal, Bang Putra, siapa lagi ya, pokoknya semua-semua yang sudah bergabung, Kang Sule juga ya, terima kasih buat semuanya ya. Baik pendengar, saya pamit undur diri karena nanti tepat jam 3 kita akan bergabung di program Beranda Asta Cita Nasional ya, edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Jambi sore ini.
1: Bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas, BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Secara Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Hmm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman

petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang

0: sedang bisa yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawulnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu.
1: Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Menghibur anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Okay.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi sore ini

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tentunya bersama Bang Andi, menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba. Bawa

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat.
3: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, buat? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu.
4: Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat. Teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk warga juga diharapkan sabar dan kuat terus mendampingi.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tuan Ibura, Kota Jambi. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya, Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Peningkatan kegiatan dan juga mobilitas warga pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendorong konsumsi serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Laporan disampaikan Halwa Azahra, RRI Palembang.
1: Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat.
2: Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat berapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania, mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung.
3: Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba, ataupun pertunjukan seni, ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya, serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman, ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir.
1: Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Halwa Azahra melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait literasi keuangan daerah yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Lala, saya setuju dengan adanya peningkatan literasi keuangan. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mulai menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital. Literasi keuangan juga penting untuk pelaku UMKM. Kalau mereka memahami cara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau rugi.
2: Saya Tiara, menurut saya edukasi keuangan terkadang terlalu sulit dipahami masyarakat. Materinya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Masalahnya bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi pendapatan masyarakat juga berpengaruh. Walaupun sudah tahu cara mengatur keuangan, kalau penghasilan masih terbatas, tentu pengelolaannya tetap sulit.
0: Dari Lampung kita menuju RRI Jambi.

0: Iya, mendengar selanjutnya kita simak wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septa Rini Geminas Titi, terkait literasi keuangan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septa Rini Geminas Titi selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya baik Mbak. Makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
2: Oke, kalau OJK sebenarnya itu karena mengikuti aturan dari pemerintah ya Mas, melalui keputusan Presiden Mas tahun 2019 untuk menetap yang ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung. Nah, biasanya itu diperingati setiap bulan Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Mas. Karena salah satu tugas yang dimandatkan oleh undang-undang kan salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan berarti salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Oke. Mas slogan.
1: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
2: Oke, kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan. Karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026, kita bisa lihat nih secara nasional ya, indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya Mas, tidak hanya dari sisi perbankan, tapi juga dari sisi semua sektor, termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari, kalau kita lihat 93%, berarti kan dari 10 orang, 9 sudah menggunakan gitu ya. Berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki, sudah mempunyai inilah ya, budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut, untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan, karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Jadi, itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ Mas Yoga.
1: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih khususnya untuk menabung nih Mbak?
2: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya ya. Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya, kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Kemudian juga kalau misalnya kalau Mas Yoga tahu kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih kayak door prize gitu kan. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar, ngasih Tumblr misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan, misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi, atau kalau dari Indonesia Menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar apa anak-anak muda gitu kan, pas di udah dikasih saldo tabungan, tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi itu menabung lagi gitu, strategi kami Mas Yoga.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Di tengah persaingan bisnis, pelaku UMKM Y Kanan mulai beralih ke digital. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk menaikkan omset, memperluas pemasaran, hingga mempermudah transaksi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM?
2: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Y Kanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Y Kanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Kagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Y Kanan. Pemerintah Kabupaten Y Kanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Y Kanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
1: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Bu? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
2: Meski menunjukkan tren positif, perjalanan digitalisasi di Y Kanan bukan tanpa kendala. Masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y Kanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Y Kanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Y Kanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Y Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperinda Kabupaten Kaur resmi buka gebyar Semarak Merah Putih dan juga pelatihan UMKM selama 10 hari. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Kabupaten Kaur resmi membuka rangkaian acara gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar menghadirkan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperinda KAU, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ya, Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Dari Bengkulu, Bisara Syanipar melaporkan.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi, termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor, serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisara Syanipar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Setelah vakum tahun lalu karena Palhut RI kembali hibur warga Kabupaten Bangka, Ratna Agusari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik, kita saksikan bersama keceriaan ananda kita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang, namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai. Tapi lama juga kami pertimbangannya. Ya tidak, ya akhirnya karena mereka
4: minta. Dan kembali kami saksikan kepada Bapak Ibu Undangan berbahagia.
3: Kita mulai, ya dinilai, kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai. Kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta non-kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Komitmen pemerintah kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat. Teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: sebalai tanah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas, dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim, yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
1: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpominda dari Satgas sampai Korpominda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
2: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
0: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, kembali musik dan informasi. Australia, Thailand sepakat perangi kejahatan transnasional. Ya, Australia dan juga Thailand ini sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional. Komitmen tersebut disepakati setelah pertemuan antara Perdana Menteri kedua negara di Canberra pada Rabu 19 Agustus 2026. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Karviralkul yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Australia. Kedua pemimpin menyepakati pendalaman kerjasama dalam menangani jaringan kriminal lintas negara, dilansir dari Xinhua. Salah satu fokus utama kerjasama tersebut adalah memberantas pusat-pusat penipuan daring. Dan Australia dan juga Thailand menyatakan prihatinan serius terhadap semakin canggih dan juga meluasnya operasi penipuan daring. Kerjasama akan melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, imigrasi, dan juga intelijen keuangan dari kedua negara. Dan juga koordinasi tersebut bertujuan mengganggu aktivitas jaringan kriminal dan juga memutus aliran dana, serta menghentikan rantai pasokan yang mendukung kegiatan ilegal. Fokus kerjasama untuk mencakup penanggulangan penipuan berbasis cyber. Selain itu juga kedua negara akan bekerjasama menangani perdagangan berbagai komoditas ilegal termasuk juga narkotika dan juga tembakau ilegal. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Australia, Thailand sepakat perangi kejahatan transnasional dapat dibaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, tim SAR percepat evakuasi medis pasca gempa NTT. Tim SAR gabungan mempercepat evakuasi medis dan juga penyisiran di 4 kabupaten Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dilakukan pasca gempa bumi susulan magnitudo 6,0. Operasi tanggap darurat difokuskan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Ngada, dan juga Nagekeo. Tim SAR juga memprioritaskan penanganan kelompok rentan, terutama lansia dan juga ibu hamil mengalami trauma akibat guncangan gempa. Sejumlah warga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan. Seorang warga lanjut usia dievakuasi dari posko mandiri di Ronting, Manggarai Timur menuju posko polisi. Sementara seorang ibu hamil dievakuasi ke posko kesehatan Kementerian Kesehatan dan juga tepatnya di Damer, Desa Star Padut, Kecamatan Lomba Leda Utara, Manggarai Timur untuk mendapat pemeriksaan dan juga penanganan medis. Dan juga Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan seluruh personil SAR masih dalam kondisi siaga. Para personil akan terus merespon perkembangan situasi di wilayah terdampak. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang tim SAR percepat evakuasi medis pasca gempa NTT, Anda dapat baca di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar di mana pun Anda berada, cek fakta berikutnya, apakah aman masak pakai air fryer? Ini cek faktanya. Ya, beberapa tahun terakhir air fryer menjadi salah satu alat dapur paling populer dan juga karena kepraktisan dalam menggoreng tanpa minyak melimpah, membuat alat ini digemari banyak orang yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Namun muncul juga pertanyaan, apakah memasak dengan air fryer ini benar-benar aman bagi kesehatan? Dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs Alo Dokter. Berikut informasi yang bisa Anda ketahui. Secara umum, para ahli kesehatan menyimpulkan bahwa memasak menggunakan air fryer ini tergolong aman, bahkan memberikan beberapa manfaat kesehatan dibandingkan metode menggoreng tradisional, deep frying. Dan juga manfaat keamanan kesehatan air fryer ini mengurangi asupan kalori dan juga lemak. Air fryer juga bekerja dengan mensirkulasikan udara panas kecepatan tinggi di sekitar makanan, dan juga metode ini hanya membutuhkan sedikit atau juga bahkan tanpa minyak sama sekali, sehingga dapat menekan kandungan lemak dan juga kalori pada makanan hingga 70-80%. Dan juga menurunkan resiko senyawa berbahaya akrilamida, dan juga menggoreng bahan bertepung seperti kentang pada suhu tinggi dapat membentuk akrilamida, yaitu senyawa kimia yang berpotensi memicu kanker. Dan juga studi menunjukkan bahwa penggunaan air fryer dapat menurunkan pembentukan akrilamida hingga 90% dibandingkan metode deep frying. Dan juga lebih aman dari percikan minyak, proses memasak tertutup rapat menimbulkan resiko, meminimalkan resiko luka bakar akibat percikan minyak goreng panas. Dan juga hal yang tetap perlu diperhatikan, meskipun aman, dapat beberapa poin penting yang perlu dicermati agar guna air fryer ini tetap optimal. Yang pertama, waspada pembentukan senyawa PAH dan juga HCAS. Dan juga untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca apakah aman masak pakai air fryer, dan untuk cek faktanya Anda bisa membaca di rri.co.id.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan berdengar berita panggilan, panggilan agama Muara Sabak ini ditujukan untuk panggilan sidang pertama Din Sandi bin Sulaiman di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di sore hari ini. Dan informasi berikutnya, komunitas konservasi Indonesia KKI Warsi mendorong para penegak hukum mengusut penyebab kebakaran hutan di lahan Kahutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jambi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. Senior Advisor KKI Warsi, Rudy Sharp, mengatakan pantauan citra satelit menunjukkan salah satu kebakaran cukup luas terjadi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Rudy menilai terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait penyebab kebakaran. Sebagian kawasan yang terbakar berupa semak belukar yang kemudian menjadi lahan terbuka. Ia juga minta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian, atau juga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Nah, menurut dia, apabila ditemukan pihak yang sengaja membakar lahan, proses hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Rudy juga mengingatkan seluruh pihak yang memiliki atau juga mengelola lahan agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya selama musim kemarau. Dia juga mengatakan pembakaran lahan memang telah lama dilakukan karena dianggap sebagai cara paling mudah, paling murah membuka lahan. Namun praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rudy, ini penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Dan kembali informasi berikut ini, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2020 mencapai 72,24%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Data tersebut merupakan hasil survei nasional literasi dan juga inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau juga OJK bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau juga BPS dan juga Lembaga Penjamin Simpanan atau juga LPS. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septarini Gimnastiti, ini mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi terhadap produk dan juga layanan keuangan sudah berada pada level yang cukup baik. Meski demikian, capaian indeks literasi keuangan tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap produk lain dan juga layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. OJK juga terus mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tapi juga memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan juga kewajiban sebelum menggunakan layanan keuangan. Dan juga peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Termasuk dengan dalam pengelolaan pendapatan, menabung, serta memilih pembiayaan, serta menghindari pinjaman online legal dan berbagai bentuk penipuan keuangan. Dengan indeks literasi keuangan yang keuangan Jambi yang berada di atas rata-rata nasional, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan juga diikuti dengan penggunaan produk keuangan secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab.

Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun, bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

kembali musik dan informasi. Ya, informasi berikut dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 30 September 2026. Pamensi ini STNK Subdin Regiden di Lantas Polda Jambi Ibda Halimah ini mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku mulai 18 Agustus hingga 30 September 2020. Program ini juga merupakan relaksasi pajak daerah yang digelar pemerintah Provinsi Jambi bersama tim pembina Samsat Bapenda Provinsi Jambi. Ia juga menjelaskan pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun atau lebih, bahkan lebih, cukup membayar pokok pajak 1 tahun sesuai dengan ketentuan program. Selain itu juga tunggakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, jalan atau juga SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya juga mendapat pembebasan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Halimah juga menambahkan masyarakat dapat mengurus pemutihan di seluruh gerai Samsat, namun khusus kendaraan yang menunggak lebih daripada 5 tahun, proses penyelesaiannya harus dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan cek fisik dan juga registrasi ulang kendaraan. Ia juga mengingat masyarakat agar tidak menunggu hingga menjelang batas akhir program, dan juga pasalnya antrian pelayanan biasanya meningkat pada hari-hari terakhir sehingga berpotensi memperlambat proses pengurusan administrasi kendaraan.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Pertama, Bina EP Jambi mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaannya meningkatkan kualitas dan juga daya saing produk melalui penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan penguatan kapasitas UMKM di Kelurahan Kenali Asam, Kota Jambi. Juga pelatihan menghadirkan narasumber dari Balai Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti peserta yang berasal dari kelompok UMKM, Minuman Herbal Jambi, dan juga UMKM anggota UP2K, PKK Kelurahan Kenali Asam, pengurus PKK, serta pelaku usaha pangan olahan lainnya. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM Minuman Herbal yang dikembangkan masyarakat Kelurahan Kenali Asam. Kelompok tersebut pengolahan berbagai rempah lokal seperti jahe merah, kayu mani, cengkeh, dan juga bahan herbal lainnya menjadi produk bernilai tambah, di antaranya wedang jahe merah tubruk, jahe merah pinang, manjakani, dan juga teh jahe merah celup. Field Manager Pertamina EP Jambi Kurniawan Trio Widodo mengatakan sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan operasi dengan standar dan juga pengendalian mutu yang tinggi, Pertamina juga mendorong mitra binaan untuk menerapkan prinsip serupa dalam proses produksinya. Menurutnya penerapan standar produksi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dari sisi keamanan dan juga kualitas produk, tapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan usaha UMKM.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Di mana pun anda berada, kita masih bersama di Jambi sore ini. Ya, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan 17 anda? Sudah selesai atau juga minggu besok? Tentunya masih ramai untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba panjat pinang yang sudah disiapkan, itu juga tarik tambang dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya untuk memberikan semangat 45. Ya, kembali masih dari informasi, Gubernur Jambi Al-Haris ini mengimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan juga kelestarian fosil purba di Taman Purba Geopark Merangin setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark. Menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan juga memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan Geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau juga geopark lain di dunia. Ketua Badan Pengelolaan Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan juga pengujian. Ini revalidasi, ini Geopark Merangin Jambi akan sampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau juga sidang Konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurut dia, seluruh rangkaian revalidasi dan juga kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Dan juga tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan juga mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin. Di antaranya formasi Mengkarang, Teluk Wang, dan juga ketantan sehingga fosil kayu dan juga jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Termasuk juga keberadaan gua purba di Sungai Manau dan juga lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan juga sekitarnya.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini juga menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan hingga kini masih sedikit masyarakat maupun desa yang memiliki dan juga menjalankan bank sampah. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau juga Transformasi menilai terdapat dua sumber utama yang menyebabkan pelaksanaan bank sampah belum berjalan efektif. Keberadaan bank sampah dinilai penting karena tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan juga pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual. Untuk itu, penguatan bank sampah di tingkat desa dan juga peningkatan kesadaran masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita dengar sejenak musik dan informasi di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian sejarah Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasihi Al-Quran dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib. Minasyaitan.

Dengan komsimin dan musimah di mana berada-berada dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Daya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Iya, masih bersama di Jambi sore ini di Pro 188,5 MHz. Kembali musik dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu disuarakan, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Ya, masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini ada berbagai cara dilakukan oleh masyarakat di dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salah satunya digelar pemerintah desa Tanjung Genting, Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pemerintah desa mengajak warga menangkap ikan bersama di lubuk larangan desa setempat. Dan juga menariknya, warga menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan. Kepala desa Tanjung Genting, Hilir, Jenri Tonga, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Jika warga desa cukup membayar Rp20.000 per orang untuk mengikuti kegiatan ini, sementara itu warga dari luar desa setempat membayar Rp25.000 per orang. Hasil tangkapan ikan kemudian boleh dibawa pulang oleh warga yang mengikuti kegiatan. Jendi juga menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menggalang dana untuk pembangunan masjid di desa Tanjung Genting Hilir. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan desa.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Wilayah Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY meminta pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Menurutnya setiap proyek harus memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemenko Infrastruktur berkoordinasi 5 kementerian, yaitu Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum PU, lalu Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman PKP, Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Transmigrasi. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan di pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai. Sekaligus mendukung RPJMN 2045 dan juga visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. AHY juga menilai pembangunan juga harus diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dengan demikian proyek infrastruktur mampu memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI turut menyampaikan data dan juga laporan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk juga persoalan di sektor infrastruktur dan juga pembangunan wilayah. AHY menyebut masukan Ombudsman menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan juga akan memastikan hak masyarakat terpenuhi.

0: Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau dihadirkan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah, ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan lagi untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu. Dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan. Mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia.

tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanahpura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz Marubungo, Serolangun 95,8 MHz. Dan Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, mahasiswa MAPI UNJ tampilkan keberagaman budaya Indonesia lewat fashion show. Ya, mahasiswa asal Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Universitas Negeri Jakarta UNJ menampilkan keberagaman budaya Indonesia melalui fashion show bertajuk Beauty in Diversity Simponi Nusantara. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Bung Hatta Kampus A UNJ pada 17 Agustus 2020 sebagai bagian dari upaya HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa MAPI memperagakan busana adat dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Sulawesi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Bugis, Toraja, hingga Gorontalo. Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswaan dan juga Alumni UNJ Profesor Ivan Iskandar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten MAPI utamanya untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di luar bidang akademik. Ya, menurutnya kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program mahasiswa MAPI pada tahun sebelumnya mengangkat tema Kebinekaan Indonesia. Jika sebelumnya mahasiswa membuat proyek di video mengenai keberagaman budaya, pada tahun ini tema dikembangkan menjadi keindahan Nusantara. Profesor Ivan menekankan keindahan ditampilkan tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga nilai dan filosofi yang terkandung dalam beragaman budaya. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghargai perbedaan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Dan juga Rektor UNJ Profesor Kamarudin mengapresiasi kreativitas mahasiswa MAPI dalam memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Menurutnya tema Beauty in Diversity sesuai dengan karakter Indonesia memiliki kekayaan suku, tradisi, bahasa, seni, dan budaya. Ia berharap pengenalan budaya MAPI di lingkungan UNJ dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti kerajinan, seni, tari, musik, dan juga tradisi masyarakat MAPI. Dan juga Kamarudin juga membuka gagasan untuk menghadirkan Kampung MAPI sebagai ruang edukasi budaya Papua di sekitar lingkungan UNJ. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang mahasiswa MAPI UNJ tampilkan keberagaman budaya Indonesia lewat fashion show, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Rupiah ditutup menguat di tengah meruncingnya konflik AS-Iran. Penguatan rupiah masih berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,52% atau juga 92 poin menjadi 17.748 per dolar AS. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS di tengah konflik AS-Iran yang semakin meruncing. Dan juga kebijakan ekonomi di AS juga mempengaruhi pergerakan mata uang terhadap dolar AS hari ini. Trump juga memperingatkan negara manapun untuk tidak berbisnis dengan Iran. Situasi yang tidak menentu di Selat Hormuz menyebabkan kapal-kapal menghindari jalur perairan itu. Di AS ini, Departemen Keuangan meningkatkan program pembelian kembali sekuritas jangka panjang dan juga langkah itu dilakukan untuk mengendalikan biaya pinjaman jangka panjang dari level tertinggi multi tahun. Sementara itu, risalah rapat The Fed bulan Juli menunjukkan banyak pembuat kebijakan melihat kemungkinan kenaikan suku bunga terutama jika inflasi tidak menurun. Dari negeri, Ibrahim menyebut pasar merespon positif rencana pemerintah memangkas kuota BBM bersubsidi tahun 2027. Kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap masyarakat pengguna BBM bersubsidi, terutama untuk jenis BBM Pertalite.
Dan jika batas kuota cukup besar, berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat terus beralih ke BBM bersubsidi non-subsidi. Karena itu kebijakan pengendalian subsidi BBM perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah. Menurutnya para investor masih bersikap hati-hati karena masih menunggu rilis data transaksi berjalan kuartal kedua yang dijadwalkan pekan ini. Pada kuartal pertama, transaksi berjalan mengalami defisit yang cukup lebar akibat kinerja perdagangan luar negeri yang melemah. Baik, berkat di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai

0: aku seolah terhempas dalam gelombang hitam pekat, menyusuri gelapnya lorong kehidupan dengan penuh kesedihan dan derayan air mata. Semua mata memandangku sinis. Tak ada rasa persahabatan, apalagi persaudaraan yang menjadi ciri khas warga. Mereka menjauh dari derap langkah kehidupan kami, mengucilkan aku sekeluarga, menjuluki aku anak koruptor, pemiskin mereka, penyengsara mereka dan keluarganya yang hidup di alam kaya raya. Dengan bermodalkan tongkat dan kayu saja, mereka bisa hidup sebagaimana lirik lagu band legendaris Kus Plus. Aku tak mengerti, sama sekali tak mengerti alur pikiran ayahku, hingga harus menjerumuskan dirinya ke sel tahanan yang katanya penuh dengan ribuan duka bagi penghuninya. Ayahku bukanlah lelaki yang asing dengan uang, tak sama sekali. Bagi ayahku, uang yang berserakan di atas meja bukanlah sesuatu yang aneh. Semenjak aku tahu cahaya dunia, ayah sudah bergelimangan harta yang diwarisi usaha dari orang tuanya. Secara akal sehat, tak mungkin memiskinkannya. Uang yang terus mengalir masuk ke tabungan bank tiap bulannya dari produk usaha orang tua yang dijalankannya. Ayah, aku tak habis pikir. Uang ayah kan sudah banyak dari usaha.
1: Iya, terus ada apa?
0: Kenapa ayah tidak membelanjakan uang itu untuk kemaslahatan orang banyak?
1: Oh, anak ayah sudah pintar bicara. Lalu untuk apa?
0: Ya, paling tidak untuk membangun pusat-pusat pelatihan anak-anak muda untuk di kota ini. Biar mereka pintar dan cerdas sebagai aset masa depan bangsa. Lagi pula, uang sebanyak itu kan tidak dibawa mati ya?
1: Kamu terlalu banyak membaca buku, nak.
0: Bukankah dengan membaca buku, cakrawala berpikir kita jadi luas ya?
1: Kamu belum tahu kehidupan yang sebenarnya, nak. Kamu masih mahasiswa. Ayah dulu saat masih kuliah juga berpikir sama seperti kamu. Idealis.
0: Jabatan yang ayah sandang adalah posisi tertinggi di lembaga tempat ayah mengabdi. Dan ini merupakan prestasi dedikasi ayah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
1: Membangun sistem yang kuat dalam sebuah kerjaan itu, nak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder. Dan kamu juga bisa. Di satu saat, kamu paham, kamu juga akan menemukan jawabannya.
0: Aku tidak meragukan kemampuan ayahku. Ketika menduduki posisi terhormat di tempat kerjanya. Tapi yang aku ragukan, ketika jabatan yang disandangnya, ayahku tidak amanah. Ternyata ayahku kini harus menerima stigma sebagai koruptor. Semua orang menjulukinya demikian. Dengan nada suara garang berbalut wajah penuh tatapan kebencian. Saat pengadilan telah memutuskan ayahku bersalah karena mengkorupsi dana rumah sakit. Teman-teman kuliahku dan orang sekitarnya marah dan benci terhadap apa yang telah dilakukan ayahku. Aku sangat malu ketika teman-teman kampus yang mengata-ngataiku.
2: Oh, ternyata ayahmu orang jahat ya? Jahat sekali. Kami kecewa denganmu.
3: Betul sekali, kawan. Kami tidak mau lagi bersahabat dengan kamu, anak koruptor.
0: Aku hanya terdiam, tak menjawab, dan membisu saat teman-teman menghujatku. Karena aku telah memperalat mereka untuk ikut demo besar anti korupsi di halaman kantor. Ternyata ayahku sendiri seorang koruptor. Keheningan siang itu membuat aku sangat terpojok dengan makian mereka. Sementara cahaya matahari yang terik siang itu seolah menamparku dengan cahayanya, membuat wajahku memerah, seolah hendak membakar seluruh tubuhku yang lesu. Kini aku sadar bahwa apa yang kukatakan harusnya kupikirkan. Ya, beginilah. Benar kata pepatah. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa.

0: nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Ida, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun berada, semoga sehat selalu. Saya Dirman hadir untuk Anda di Jambi malam ini, edisi Kamis malam Jumat di 20 Agustus 2026. Selamat istirahat untuk Anda, selamat bekerja untuk Anda yang tetap bekerja di malam hari ini, dan untuk Anda yang istirahat pulang dari kerja, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Anda juga, kami hadirkan informasi seputar mengenal komunitas literasi. Kalau berbicara mengenai komunitas literasi ini, sebenarnya sangat penting. Dan kelompok masyarakat yang berkumpul untuk menumbuhkan budaya membaca ini, menulis dan berpikir kritis memang harus ada. Dan wadah ini tidak hanya fokus pada buku, tetapi juga mencakup literasi digital, sains, dan keuangan. Komunitas ini berperan penting sebagai tempat belajar alternatif yang menyenangkan bagi masyarakat. Harapannya untuk Anda di luar sana, walaupun sesibuk apapun, mungkin bisa juga nih ikut komunitas yang salah satunya ini adalah literasi. Literasi tersebut mungkin banyak Anda dapatkan secara otodidak. Anda yang suka membaca, mungkin juga suka browsing tentang dunia sains atau keuangan, apalagi untuk Anda yang memang di dunia keuangan harus paham betul nih bagaimana manajemen keuangannya. Dan Anda yang suka membaca semua tentang apapun itu juga salah satu juga termasuk literasi. Tapi harapannya literasi yang boleh dikatakan komunitas ini, harapannya untuk anak-anak yang tidak hanya usianya dewasa, tapi harapannya dari anak-anak kecil nih, setelah bisa membaca nih di umur-umur mungkin tingkat SD sudah bisa bagi mereka ikut komunitas literasi sendiri. Dan kalau mengenal tentang komunitas tersebut, pasti ada tujuan utama juga terbentuknya komunitas literasi digital ini atau literasi yang lainnya. Tapi di Jambi sebenarnya sudah ada nih pendengar. Di antaranya itu untuk meningkatkan minat membaca, mengubah pandangan membaca dari kewajiban menjadi aktivitas yang menyenangkan. Mungkin bagi mereka itu membosankan ya, membaca aja terus, tapi sebenarnya tidak. Dan membaca pun tidak harus dengan disuruh yang ini tidak. Suruh saja mereka membaca apa yang mereka senangi, apa yang menjadi membuat mereka penasaran nih. Kelanjutan mungkin dari salah satu buku series, bisa jadi komik atau segala macamnya. Tapi ya itu tadi belajarnya, kalau di komunitas literasi sendiri tidak hanya membaca. Terus adanya di sana itu berbagai pengetahuan, menjadi ruang untuk bertukar informasi dan ide antar anggota. Jadi kalau mungkin di rumah mereka hanya komunikasinya antar orang tua saja, ada ayah, ada ibu, mungkin ada kakek, ada nenek, kakak, adik. Nah itu mungkin di situ saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang sebuah komunitas, berarti di dalamnya itu tidak hanya di lingkungan itu saja, ada beberapa latar belakang juga yang mereka ketahui. Dan mengembangkan kreativitas juga di dalam komunitas literasi tersebut, mengadakan kelas menulis, mendongeng, dan diskusi buku. Ini yang sebenarnya tidak didapatkan mungkin bagi orang tua yang memang benar-benar sibuk, tidak bisa mengajak mereka untuk membaca dongeng, terus tidak bisa juga menulis, mengarang cerita atau apapun itu ya. Mengarang dalam artian bukan mengarang tentang yang tidak fakta ya, atau mungkin tentang yang hanya sebuah karangan, mengarang-arang saja begitu. Tetapi lebih ke imajinasinya seperti apa. Mungkin ini ceritanya fiktif, tapi ini adalah berdasarkan imajinasi anak-anak tersebut. Nah ini sangat penting sebenarnya ya. Mendongeng itu, waduh, udah lama betul ini. Karena mendongeng itu, saya pun secara pribadi ini pernah saya dapatkan ketika masih di usia SD, di bangku SD. Nah, sebenarnya di umur-umur yang segitu tuh butuh untuk adanya figur yang bisa menceritakan sebuah dongeng. Apalagi diskusi buku. Nah, mereka harus bisa mengetahui berbagai macam buku, tidak hanya terpatok pada mungkin faktornya mereka memang pengen tahu tentang komik saja begitu. Tapi harusnya mereka juga ajak nih
tidak hanya tentang itu saja, bisa jadi tentang literasi keuangan, manajemen waktu, sains, segala macam. Ini banyak betul ya. Dan informasi lain juga kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Siapa sangka, tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan. Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

pendengar, masih kita membicarakan mengenai mengenal komunitas literasi. Dan tadi ada tujuan-tujuannya. Tujuan berikut ini mengenai membangun karakter. Ini penting sebenarnya, membantu anak-anak dan remaja membangun kebiasaan positif sejak dini. Seperti yang saya singgung bahwa anak-anak di usia SD, boleh dikatakan ini jenjang SD ya, dari awal ini seharusnya sudah diajarkan mengenai literasi tersebut. Karena memang dari situ banyak sekali membantu anak-anak ketika tumbuh jadi remaja terus dewasa. Tapi berbicara mengenai literasi sendiri, sebenarnya dari keluarga itu harus mengarahkan. Jangan sampai ini hanya bisa scroll ya, bahasa kerennya itu scroll-scroll sosmed atau membaca hal-hal yang mungkin sebenarnya itu harusnya di skip, alias tidak ada konten-konten tertentu yang membuat mereka ini mengkonsumsi hal-hal negatif. Terus juga di dalam komunitas sendiri, sebenarnya komunitas literasi ini ada beberapa kegiatan, ada klub buku atau book club, anggota membaca buku yang sama dan berkumpul untuk membahas isinya bersama. Ini sebenarnya menarik ya, kalau bagi mereka yang tadi sudah terbiasa karena di jenjangnya sudah dimulai dari usia SD, nah terus di ketika di jenjang SMP ini mereka bakal semakin tertarik untuk ikut dengan yang namanya komunitas literasi. Terus nanti ada namanya klub buku yang membahas isinya bersama, isi tentang buku. Ada kemarin itu mungkin bagi Anda pendengar yang sempat membaca juga atau mendengarkan informasi bahwa buku anak SD yang sebenarnya itu tidak layak untuk anak SD. Tapi ya terlanjur ya, sudah beredar begitu. Nah bahkan ada yang protes, barulah menyadari, oh ternyata itu hal yang boleh dikatakan luput dari pengawasan orang tua sebenarnya. Terus juga ada taman baca. Nah kalau taman baca sendiri, saya juga kurang hafal beberapa titik yang ada di Jambi, di kota Jambi. Tapi yang jelas itu ada pendengar ya, taman baca sendiri. Karena ini adalah tempat yang boleh dikatakan buku-buku gratis, tidak perlu Anda membayar. Untuk anak-anak yang mungkin Anda yang memang suka membaca, orang tuanya pengen anaknya juga ikut bisa sering membaca begitu, tapi harus membeli terus kan, kadang berpikir oh iya ya pengeluarannya bagaimana. Tapi tidak ya, taman baca itu ada beberapa titik yang ada di Jambi dan di kota Jambi dan sekitarnya, itu free alias gratis. Terus yang saya singgung tadi, kelas menulis ini yang boleh dikatakan mereka mempunyai imajinasi, mereka mempunyai dunia khayalnya sendiri. Tapi kan dalam arti mereka ini hanya menciptakan sebuah cerita, dan alurnya itu ya boleh dikatakan fiktif, tapi ya itu ya bukan cerita bohong ya. Dan ada juga bagi mereka yang mungkin kreativitasnya lebih lagi, bisa membuat sebuah karangan puisi atau artikel. Nah artikel ini juga sepertinya harus diarahkan dari ya jenjang-jenjang remaja terus menuju ke jenjang SMA. Biasanya ini diajarkan orang-orang tertentu, mereka memang benar-benar ahli di dunia artikel. Kalau puisi ini sebenarnya di kelas atau di usia-usia SD, SMP, SMA ini bisa, asalkan diarahkan juga. Terus ada dongeng dan kreativitas, bercerita, sebuah cerita yang memang sudah ada. Terus ada permainan juga di dongeng tersebut, biar mereka tumbuh kreativitasnya. Dan berbicara mengenai dongeng tadi, sempat saya singgung juga, memang seharusnya dongeng itu tidak lepas ya, atau tidak hilang, tergerus oleh zaman. Bahkan ada juga sebenarnya di luaran sana, di Pulau Jawa, bahkan memperlombakan Indonesia mendongeng. Nah karena memang itu harusnya ada nih, setiap orang tua yang memang aware atau care tentang anak, bercerita tentang mungkin sebelum tidur mereka cerita-cerita fiktif. Ada yang memang berbentuknya banyak sekali ya cerita itu, ada legenda, terus juga ada yang seperti dongengnya memang dongeng yang tidak seperti di legenda. Ada ceritanya juga mungkin cerita penuh dengan pembelajaran, pokoknya dengan cerita-cerita yang mereka juga berimajinasi, dan banyak segi positifnya dari situ. Kalau berbicara mengenai
manfaat sebenarnya banyak sekali untuk anak pendengar yang anaknya mungkin pengen ikut dengan komunitas literasi sendiri. Manfaatnya itu diantaranya mereka bertemu dengan orang baru, teman baru, dan mungkin ini akan menjadi relasi mereka ini bisa berjenjang. Tidak hanya mungkin di satu kelas saja atau di satu sekolah. Dan wawasannya yang lebih penting. Ketika mereka yang cuma kegiatannya mungkin di lingkungan sekolah, bermain juga dengan bermain teman-teman yang di sekitarnya saja, tapi itu memang harus tetap diawasi pendengar. Tapi ketika bergabung dengan komunitas literasi ini, wawasan mereka lebih luas, mereka lebih berpikir lagi, lebih banyak sharing session ya bahasanya ya, atau mungkin saling bertukar cerita, dan cerita itu juga tentang wawasan. Nah, itu kan keren. Ada juga mengasah keterampilan. Waduh, keterampilan ini sangat penting ya. Penting sekali. Dan sejujurnya, kalau mengenai keterampilan ini, banyak sekali didapat. Keterampilannya diantaranya ini yang sangat penting, berbicara. Berbicaranya ini bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi bisa di depan umum. Bahkan juga menjadi penulis. Bisa menulis sebuah artikel tadi, puisi mungkin, atau mungkin bisa membuat sebuah karangan buku. Ini bisa jadi karena mereka ini diasah di komunitas tersebut. Ya, harapannya orang tua lebih aware lagi ya dengan anak-anaknya. Untuk anak pendengar, nanti Ruang Rindu ada yang mau bergabung, dan kita nanti ada aturan main baru bagi yang mau bergabung. Tetap di line telepon ya, di 08 11 07 07 88 50.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Rekan, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini sedang istirahat atau yang sedang menunggu menunggu ngantuk. Atau mungkin bagi Anda yang nunggu jam balik kerja, bisa jadi jam-jam segini. Apalagi di luar sana seperti beberapa tempat itu seperti mall, terus minimarket, itu baliknya rata-rata malam ya. Selalu jaga kesehatan untuk Anda, apalagi tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Malam hari ini kita ruang rindunya agak berbeda. Harapannya itu yang ikutan tetap bisa di line telepon. Kalau nggak bisa, WA aja nggak boleh juga di 0811-6707-8850. Aturannya seperti ini, lagunya udah ada nih. Ada banyak nih pilihannya untuk sesi ini. Saya kasih 5 pilihan lagu, nanti boleh dipilih salah satunya. Dan juga kita temanya di malam hari ini tetap ada ya. Ikut lomba apa tahun ini? Boleh yang mau bergabung lewat telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Malam.
0: Malam. Sampaikan pada dirinya. Mbak ya?
1: Lanjut.
0: Mbak?
1: Saya hadir.
0: Mau sampai kapan Mbak lanjut, nyuruh lanjut? Sampai besok? Baikah, sehat?
1: Alhamdulillah, semangat dong.
0: Semangat banget kayaknya, udah dapat hadiah, udah bisa istirahat. Mantap lah pokoknya ya kan. Tapi kita berbicara mengenai tema kita nih, ikut lomba apa tahun ini?
1: Kalau kemarin kan apa namanya itu?
0: Apa tuh?
1: Estafet. Omongan, kata-kata.
0: Oh, bisik-bisik tetangga bahasa lainnya ya.
1: Nah, biang gosip ya kan.
0: Biang gosip.
1: Itu sudah kemarin apalagi itu. Nah, yang garis di tengah-tengah kan. Yang sudah kaki menyilang. Nah, itulah yang mata ditutup.
0: Oh, bukan yang gini ya, kiri, kanan, berdiri, kayak gitu kan?
1: Bukan, pokoknya garis di tengah-tengah gitu, pokoknya kaki meling, pokoknya silang. Nah, kalau sampai ke ujung tidak ada melewatin garis, berarti pemenangnya. Tapi kadang kan namanya kita mata ditutup.
0: Iya, cuma pakai mata hati ya.
1: Iya, penting. Tapi jangan mata hati Iis Dahlia, jangan.
0: Lah, ya. Atau mata batin kayaknya.
1: Cinta lahir batin kalau boleh.
0: Aduh, ada cinta gak? Lahir batin. Enggak, ini pilihannya cuma ada 5 di sesi ini.
1: Kalau ada cinta lahir batin satunya.
0: Pengennya saya sih ngarepnya gitu, tapi ini udah aturan berdasarkan undang-undang dasar. Agak berat.
1: Pindah sebelah lagi.
0: Hah? Aduh, pindah gimana ya? Agak susah diomongin. Aduh.
1: Tapi sehat lah ya, semangat.
0: Alhamdulillah, saya selalu bahagia insya Allah, Mbak.
1: Itu yang kita harapkan, bahagia selalu.
0: Bahagia dak tuh. Bahagia. Tapi pilihannya ini ada cinta pertama, 1.
1: Cinta pertama tuh dari versi siapa tapi?
0: Bukan, ini cinta pertamanya beda, dari Karel.
1: Oh, bukan yang...
0: Sani.
1: Cinta pertama.
0: Ngono bedo. Bedo iku. Rak laku lagu itu kayaknya nih.
1: Oh, cinta pertama dari Ranono Cukulo.
0: Oh iya, betul.
1: Terus cinta pertama
0: dari Karel, terus ada 1 dari Super Glad, ada Bisa Tanpamu dari Anmes, Janji Manis dari Mas Do, dan Katakan dari Jess.
1: Janji Manis bukan ide Janji Manis dari siapa?
0: Mas Do.
1: Oh.
0: Ngono.
1: Bukan Tere.
0: Bukan.
1: Tere.
0: Beda. Tere yang beda. Tere beda.
1: Biasa Janji Manis lah.
0: Ya. Yeah. Kalau yang itu saya tahu. Apa namanya? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Oh, oh, oh.
1: Nah, itu deh.
0: Enggak ada itu.
1: Enak, tahu.
0: Enak ya. Ya udah, itu kayaknya pakai sambel lebih enak lagi itu.
1: Iya, lebih enak pakai terasi ya. Kapan ya?
0: Aduh, kita atur di belakang ya.
1: Udah akan cepat hujan. Intinya tuh cepat hujan.
0: Itu nunggunya kapan lah hujannya ya kan? Salam boleh.
1: Iya. Salam nanti biarlah diwakilkan dengan Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan monitor ya sehat selalu pokoknya buat Pak Abdullah. Berdirimu juga ya, tetap semangat dan sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Oke, mudah-mudahan dilancarkan segala hal.
0: Amin ya Allah.
1: Besok
0: ya Allah.
1: Acaranya juga dilancarkan.
0: Acara yang mana acara tuh ya Allah?
1: Nah itu dia. Yang berharapnya acara, ya saya katakan sah.
0: Amin ya Allah.
1: Yang penting nggak kesono ya.
0: Pokoknya nanti gas ya. Ditunggu.
1: Yowis, undangannya yo.
0: Yo.
1: Yowis, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah kalau doanya baik-baik saya semangat jadinya ya kan. Ya kan katanya ini doanya yang ngono kan. Sah insyaallah. Kok tunggu aja lah. Selamat malam.
2: Malam.
0: Oh, Bang.
2: Oi.
0: Kedinginan ya?
2: Ungkap
0: panas. Ungkap. Lala Bang, lala mo saya dak nganing lagu dak nganing kata-kata itu, Bang.
2: Oi, ungkap.
0: Iya, ungkap rasonyo mata. Selain itu apa lagi bahasa lain tuh, Bang? Kalau bahasa dusunnya yang lain tuh ada selain ungkap tuh, Bang?
2: Ungkap, apa lagi?
0: Apa lagi selain itu?
2: Sila lagi aja.
0: Aduh lagi rasanya, Bang. Beda-beda apa ya sih daerah-daerah tuh, Bang?
2: Iya, ungkap. Apa lagi ya?
0: Sumuk, Bang.
2: Hah?
0: Sumuk.
2: Sumuk apa?
0: Itu kepanasan.
2: Sumuk.
0: Iya, dak? Tapi bahasa
2: mungkin kaya.
0: Iya, tapi bahasa Jawa iku, Bang.
2: Jawa.
0: Abang sehat. Abang sehat, Bang.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Hah?
0: Alhamdulillah. Kalu beda. Sibuk tuh tetap.
2: Sah.
0: Amin.
2: Apa yang sar?
0: Pokoknya abang tunggu lah yo. Ada lah pokoknya info-infonya tuh.
2: Oh iyalah ya.
0: Tunggu lah. Kan main. Tapi tapi Bang, kalau mengenai ikut lomba tahun ini Abang ikut lomba apa, Bang?
2: Bang sudah entah.
0: Lomba apa tuh?
2: Jalan santai.
0: Jalan santai. Oh, saya penasaran tuh, Bang. Saya langsung bertanya lah nih, di mana, Bang? Di mana tuh acara?
2: Di Batu.
0: Kok udah ngajak saya, Bang?
2: Ai, benar nak, ai panas.
0: Sudahlah Bang, abang memang tidak pernah anggap saya ada, Bang. Cukup tahu bela.
2: Kaki hitam.
0: Hitam idah lah Bang. Salah hitam manis kok ini. Lah emang iya lah. Hitam manis saya ini, Bang.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Kayak gula.
0: Nyok gitu. Tanpa gula kalau minum kopi tuh nengok saya insya Allah manis, Bang.
2: Iya.
0: Seperti lagu Baik Kaget tuh ada janji manis. Bang, tapi ada 4 lagi nih, Bang. Boleh dipilih. Cinta Pertama dari Karel, 1 dari Superglad, Bisa Tanpamu dari Enmes, dan Katakan dari Jazz.
2: Bisa Tanpamu dari Enmes.
0: Nah, Enmes.
2: Apa ada Enmesnya, Pak?
0: Bisa Tanpamu.
2: Bisa
0: Tanpamu.
2: Bisa dah ya?
0: Entahlah, Bang. Tanyalah diri ya, Bang. Saya juga.
2: Ya, bisa lah tuh.
0: Insya Allah bisa, Bang, ya.
2: Iya,
0: yuk, bisa, yuk. Iya, bukan main. Ya. Tapi salam boleh lah, Bang. Agak banyak dikit
2: salamnya,
0: juga udah apa-apa.
2: Buatnya apa ya? Panggil rumah sama siapa selalu ya, tetap semangat.
0: Amin insyaallah.
2: Ulang tahun RRI tanggal berapa?
0: Tanggal 11, Bang, bulan depan.
2: Oh iya, konser kita.
0: Nah, insyaallah emang ada acara, tapi kaget lah, tunggu-tunggu bagi infonya, Bang, ya.
2: Iya, ada yang santai ya.
0: Nah itu makanya tunggu be infonya. Pokoknya ada gebrakan terbaru lah pokoknya.
2: Gebrakan.
0: Jangan sampai abang gak datang. Saya tagih nian tuh.
2: Pak sekawan datang.
0: Nah iya nian tuh, Bang. Jangan sampai tidak.
2: Yang baru di Balam Belimi. Yang baru santun cepat nian. Yang antune.
0: Iya beliau tuh.
2: Sampai gak nyinggol lagi. Tetangga di sebelah.
0: Iya, tetangga jauh tapi.
2: Kalau di mata dekat di hati.
0: Hele. Rayuannya lu. Meleleh. Terus?
2: Waknya ai happy ane leba alu la ba sawan mas satu lagi yang mamusuk sini juga Anita Pina abang mohon juga bang JJ waknya bang Jol waknya Putra Banten juga
0: siap
2: kerawinya ada sama-sama siapa yang bebnya
0: yang beb udah lama nongol yang beb
2: ibu Yani Bunda Ismiati Dayan
0: Bude juga enggak nongol-nongol.
2: Kita lima. Telepon kedua ya?
0: Iya, Abang kedua satu lagi, Bang.
2: Alhamdulillah jadilah ya yang kedua.
0: Jadikan aku yang kedua.
2: Yang kedua.
0: Iya.
2: Buatnya siapa lagi ya?
0: Nah, siapa lagi, Bang?
2: Buatnya Handa Yusuf. Mm-hmm. Buatnya Putra ETM.
0: Siap.
2: Buat galau-galau lah. Mm-hmm. Lagunya tak tunggu
0: ditunggu pokoknya Bang ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Amar seputaran Desa Bakung. Kita lanjut ke bagian Ulu. Selamat malam Bu Aisyah.
3: Malam kembali Bang Dilma.
0: Iya. Alhamdulillah Ibu Aisyah gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama gak nongol dengan saya. Kemana aja tuh?
3: Adalah Ibu Aisyah sudah ada kemana-mana.
0: Ya, kalau
3: kadang dapat kadang tidak.
0: Nah, apa hal pula tuh?
3: Iya, radionya kadang dapat kadang tidak.
0: Oh, kresek-kresek jadinya ya, kerecek-kerecek gitu ya.
3: Iya.
0: Efek ini kemarin pernah ada penjelasan juga dari kawan-kawan. Itu tuh ini katanya memang apa pengaruh dengan apa namanya tuh bahasa jangkauannya.
3: Luar dari jangkauan.
0: Bukan, agak kejauhan. Agak kejauhan.
3: Iya, agak kejauhan. Ya, asal jangan penyiarnya be yang hilang.
0: Enggak lah. Saya selalu ada, kan selalu apa nama mengudara saya tuh.
3: Iyalah.
0: Tapi kalau berbicara mengenai lomba di tahun ini, Ibu Aisyah ada juga ikutan lomba?
3: Ibu Aisyah tidak ada ikut, cuma Aisyah saya yang ikut.
0: Menemani juga berarti Aisyah ikut apa kemarin tuh?
3: Ikut ramben, gerak jalan.
0: Keren tuh.
3: Pawai obor.
0: Siap. Itu kalau kemarin yang ikut yang kayak gitu tuh ada pemenang-pemenangnya juga enggak? Aisyah termasuk nih atau enggak?
3: Enggak. Oh. Kalau di Sarolangun kok. Kalau di Sarolangun kok enggak ada kasih lomba-lomba.
0: Cuma ikut pawai bae.
3: Cuma ikut pawai macam tu baik. Kalau di kota-kota kan ada pajatan timah.
0: Betul.
3: Ada lomba perahu, ada jalan santai. Kalau di Sarolangun kok hari lebaran yang kayak itu.
0: Oh, kalau di 17 ini tadi berarti benar-benar cuma meramaikan ya Bu Aisyah ya.
3: Iya, meramaikan baik. Anak-anak sekolah kan ramben. Gitu.
0: Siap. Ya enggak apa-apa lah, yang penting ada ikutan. Nah.
3: Adalah.
0: Meramaikan.
3: Merdeka.
0: Iyalah.
3: Merdeka.
0: Ibu Aisyah ada 3 lagu nih yang bisa Ibu pilih, ada Cinta Pertama, Satu Sama Katakan.
3: Ai ngapa dipilih nama macam tu? Tukar be yang lain.
0: Tukar be yang lain.
3: Iyo, biarlah Ibu Aisyah milih dewek lagunya.
0: Soalnya ini udah di apa namanya tuh di setting Ibu Aisyah sekarang lagunya.
3: Yang mana bae?
0: Cinta Pertama, Satu dan Katakan.
3: Ah, yang Katakan bae.
0: Katakanlah. Bolehlah salam Ibu.
3: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Bang Dirman. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, insyaallah.
3: Semoga dipermudahkan soal urusannya keluarga.
0: Amin.
3: Buat Bang JJ, buat Bang Bohori, buat Bang Agus, buat Bang Kodir, buat Bang Simon, buat Bang Ramlan, buat Bang Abdullah, buat Bang Ijal, buat Bang Julia, buat Kang Sule, buat Mbak Sintanya, buat Mbak Ajengnya, buat Tina, buat Mbak Pero, buat Mbak Udin, buat Bang Kadir CS, pokoknya buat seluruh pendengar HRI lah.
0: Iya, siap.
3: Buat seluruh pendengar HRI, dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat galo-galo lah.
0: Siap.
3: Iya. Iya, buat Bang Dirman, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aisyah. Dan untuk yang di stasiun relay ini biasanya itu pengaruh ke jangkauan. Jangkauannya itu tidak terlalu jauh. Nah, semoga memang stabil ya untuk yang ada di relay di daerah Bungo, Saralangun, Bangko, serta Tongkat Ilir. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung nanti masih ada waktu, sabar ya. Apalagi tuh yang di sono. Yang jauh-jauh dari daerah apa namanya itu, bingung lagi ngomongnya, Sungai Toman, yang lombanya mancing Toman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
2: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
1: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
2: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
1: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
2: Siap, demi keluarga, aku janji bakal periksa.
1: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
3: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
4: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Itu jam berapa ini?
1: Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Bulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib?

0: Begini mah, aku nemenin kamu nonton drakor, sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung Ruang Rindu di malam hari ini. Dan telepon 0811-6707-8850. Untuk sesi keduanya ada beberapa lagu. Tadi karena ada yang bertanya, kenapa lagunya di ini diadakan di situ? Ya, lagunya bisa dipilih di situ maksudnya. Karena lagunya udah di format. Jadi ada tinggal pilih, di antaranya ada Cinta Pertama, satu Harus Bahagia, Bagaimana Aku Tahu, Lagu Rindu, Mencari Cinta. Terus kita di malam hari ini pendengar, yang kita bahas itu mengenai temanya lomba apa yang diikuti di tahun ini. Karena mungkin ada yang memang tidak bisa melewatkan lomba, suka ikutan lomba. Nah, lomba apapun itu, bisa jadi tarik tambang, terus ada balap karung. Tapi ada variasi yang baru sebenarnya. Di setiap tempat itu ada hal-hal baru, tidak yang itu-itu saja. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan itu sepertinya ya tarik tambang. Panjat pinang pun tidak semuanya diperbolehkan ya, apalagi di tahun ini sepertinya untuk kota Jambi dan sekitarnya itu tidak ada untuk panjat pinang. Karena mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Panjat pinang itu resikonya juga cukup tinggi ya. Yang mau bergabung lewat telepon, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, Wak Ujang.
1: Kabar di rumah?
0: Alhamdulillah, Wak, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, panas dan kelamu telepon.
0: ada kepanasan tuh, Wak. Tidak ada kepanasan.
1: Wah, itu kipas angin,
0: itu kepala. Pakai kipas angin, ya saking kepanasan. Jembatan Emas dan sekitarnya berarti masih lah ya kepanasan. Belum dapat gerimis-gerimisnya tuh.
1: Kemarin udah gini, udah tertawa tuh. Kenapa aku waktu itu malam.
0: Iya, soalnya tadi sempat juga kalau di daerah saya tuh Pinang Merah dan sekitarnya tuh sempat gerimis, tapi udah tenghilang. Kayaknya tuh hujannya tuh ada beberapa tempat tapi tidak nyampe ke tempat kita dah.
1: Iya. Oh, di rumah dekat sama siapa, Mbak Natik ya?
0: Iya, tidak terlalu jauh.
1: Iya, Mbak Natik masih mana merah, Mbak Natik.
0: Iya, betul, Pinang Merah. Cuma jarang ketemu dengan beliau, beliau tuh kayaknya sibuk. Dibilang tetanggo, tidak terlalu tetanggo, agak jauh dikit. Pokoknya tuh kalau saya pergi tuh lewat di depan rumah beliau.
1: Iya. Itu apa namanya, pensiun ya kan?
0: Iya, udah lama itu, Wak.
1: Pensiun itu 3 tahun, 4 tahun
0: ya. Betul. Tapi kalau untuk tahun ini, Wak ada juga gak ikut lomba nih?
1: Lomba apa?
0: Lomba untuk

0: 17-an Agustus atau apa. Lama sorak-sorak be. Oh, ada ya wak ya?
1: Ada. Kami ke main jam FC ada main galau-galau.
0: Oh, lebih ke apa tu wak? Lebih ke apa mainnya tu? Ada acara apa be?
1: Macam-macam main anak-anak kan biasa orang itu pencai itu.
0: Iya. Puncaknya di malam minggu besok.
1: Nah, kalau kami itu kalau apa kan ada yang mencari ya, aku belum mudik kan kadang seperti itu buat tai karu kami main karu bola kayaknya kan.
0: Siap. Berarti masih banyak lah untuk lomba-lomba di situ, dakwah ya?
1: Ayo. Kambingang satu. Kau dengar kambing kan? Kambingang satu. Aku dah tu. Macam lah. Kau nak buat itu tanya barat makan tentu lah ngeri pula.
0: Iyo takut, wah. Soal kemarin ada beberapa kejadian itu memang kita harus perhatikan, dak. Apalagi yang tu waktu tu sempat yang memang dari, jatuh dari atas.
1: Iyo dari atas. Di mana tu? Si kambingang kan orang tu kan? Di metaminanya kayak teminang di lepasin orang lantai kan.
0: Iya. Kalau lihat yang kemarin video orang yang jatuh tuh mungkin kayaknya kayu yang untuk penyanggonya tuh bukan kayu baru, kayaknya kayu lama.
1: Teminang itu.
0: Iya, yang penyanggo di atas tuh nah, wak, yang kayak besilang itu nah, yang tempat
1: yang agak utama dia.
0: Iya betul, nang untuk naruh apa namanya hadiah-hadiah tuh nah.
1: Iya, dia kemarin tegak dari orang tu kan moncat
0: tidak nyampe. Itulah ngerinya. Ada sampai patah tu, kasihan tengok enak wak.
1: Jadi dia tu kan tegak dari sambil lah nak dekat masa sanggulnya. Mana budak tu hohoho masuk tu kan jadi moncat. Moncat awang kalau lepas. Tak ada nyampe.
0: Iya. Aduh, baik kejadian nak.
1: Tahun bawah.
0: Iyo, itulah tengerinya. Kan di bawah tu.
1: Buat di bawah kan, nah bawah lantai bekas turun di perumahan perkantoran gitu.
0: Iyo, kan? Ada yang kemarin tu apa namanya tu pinangnya tu apa banyak batang pinang tu yang lebih modernnya di bawahnya kayak ini apa nama ada airnya ada juga yang enak yang kayak gitu dakwah ya.
1: Lo anak batang pinang lo eh.
0: Ah.
1: Apo? Kalau sikitnya kena, tapi kan 4 meter. Main menin.
0: Nah, iya betul wak. Memang harusnya tuh bahasa itu lebih dirombak dah daripada yang kayak zaman dulu.
1: Iya, 4 meter. Kalau 4 meter lo mainnya.
0: Iya, betul. Pokoknya siapa yang cepat itu yang dapat hadiah gitu ya.
1: Main menin ah, nanti main menin. Caronyo,
0: betul.
1: Kalau tentu kayak, saya mesti biasa kalau kami dulu itu cuma kalau kerja gitu kan.
0: Iya.
1: Orang tidak. Jadi banyak tahun macam orang itu loh, bagus sampai 6-5 jam sampai malam. Kami juga sampai malam lah ini.
0: Iya.
1: Tapi banyak macam jam tengah, jam biasa tu, sampai jam malam baru. Nah, orang batama nanti. Ya, ada berapa dah.
0: Iya.
1: Pada apa?
0: Lagi aku kok pasti. Lagian juga kalau yang itu tuh harus diperhatikan lebih ke hadiahnya ya, wak ya.
1: Nah, itu.
0: Iya, hadiah.
1: Bilang siapa yang ngado itu tanggung jawab.
0: Betul. Kan? Hadiah ada seberapa tapi ya itu tadi takutnya ada kendala.
1: Takutnya tak perlu hidup.
0: Betul lah tu, ya betul wak. Wak malam ini malam ini lagunya cuma bisa dipilih. Wak mau pilih yang mana nih? Cinta pertama satu. Yo pop satu harus bahagia. Bagaimana aku tahu lagu rindu dan mencari cinta.
1: Yang aku apa yang pertama ni?
0: Cinta pertama.
1: Ah,
0: siap. Cinta pertama satu harus bahagia. Bagaimana aku tahu? Oh harus bahagia?
1: Ya yang kedua.
0: Iya. Siap. Salam boleh wa untuk siapa nih?
1: banyak masuk lah.
0: Wak yang keempat.
1: Yang keempat siapa orang tidur ya?
0: Yang ketiga tadi ada ini Ibu Aisyah dari Sarolangun.
1: Wah, ini Sarolangun sano ya?
0: Iyo.
1: Senang kenal le di ujang di pertama tengok tengok mereka ya. Bagi
0: iya.
1: Yang kedua itu siapa?
0: Yang kedua itu ada Bang Amar ya, di Bakung.
1: Bakung ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Yang ketiga ini?
0: Itu Ibu Aisyah. Yang pertama ada Mbak Ika.
1: Mbak Ika.
0: Mm-mm.
1: Kalau dulu tahu Mbak Ika ada deh.
0: Mm-mm.
1: Kalau Mbak Ika
0: semua. Mm-mm.
1: Nah, Mbak Ika itu masih jual ini lagi ya. Lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Anita Tomanu ya.
0: Heeh.
1: Ya. Iya. Nah,
0: Heeh. Mbak
1: Pero agak-agak lah ya.
0: Siap.
1: Kita kedua
0: di. Iya. Siap ditunggu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ujang. Yang ada di seputaran jembatan emas, beliau kayak bilang kepanasan walaupun udah dalam kelam. Selamat malam.
2: Malam yang di sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sinta.
2: Ya.
0: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mm-hmm.
2: Kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat. Lancar semua Mbak ya? Lancar semua urusan dan masalah SS-nya itu?
2: Alhamdulillah lancar tadi rame.
0: Alhamdulillah. Banyak yang nungguin berarti ya, makanya rame.
2: Alhamdulillah, dari mana-mana aja.
0: Dari mana? Tapi tahun ini Mbak Sinta ikut lomba apa aja nih?
2: Kayaknya ada nggak sih yang lomba kulineran gitu?
0: Lomba kuliner, tapi baru tadi saya lihat ada yang lomba makan nasi bungkus, tapi nggak tahu di mana, lupa saya lihat. Ada tadi saya lihat di sosmed.
2: Pengennya lomba kulineran, kan lebih makan.
0: Iya, saya juga pengen sebenarnya lomba makan nasi bungkus, 2 bungkus dalam waktu mungkin 10 menit, nah itu mau saya.
2: Boleh. Tanpa minum ya?
0: Iya kalau tanpa minum yang ada bunuh anak orang itu Mbak. Gak bisa ketelan lagi itu Mbak, serius kalau gak pakai minuman itu nyangkutnya di tenggorokan, gak bisa turun itu. Iya beneran saya lihat itu di videonya iya, karena tapi itu tadi ada yang menggunakan minum, kalau gak minum ya gak bakal habis. Yang menang kan siapa yang habis dan cepat gitu.
2: Kalau 3 bungkus, 4 bungkus.
0: Aduh, agak ngeri ya. Itu mendingan apa namanya itu? Lomba makan mie aja itu mukbang. Makan mie mukbang. Ada-ada aja. Tapi harapannya daerah situ lah, Mbak, RT situ gitu yang ngajuin.
2: Nanti deh ngomong sama RT-nya.
0: Iya, mukbang bilang, saya juga mau kalau mukbang.
2: Boleh, apalagi free ya?
0: Hah?
2: Apalagi free nggak pakai daftar?
0: Ya janganlah, jangan ada daftar-daftaran. Pokoknya tuh gratis aja gitu.
2: Tinggal di calling aja kalau ada.
0: Siap, ditunggu ya Mbak Sinta ya. Harapnya ada ya kan?
2: Maunya lomba makan gitu?
0: Aduh, di mana ya kira-kira ya? Cari-cari aja informasinya Mbak ya.
2: Apa harus lomba makan atau mau lomba karung gitu?
0: Ya juga tuh, ikut aja pokoknya mana yang ada lomba.
2: Di sini cuma saya kerja gitu, akhirnya ibu saya panitia bagian yang ibu-ibu masak aja, gitu. Akhirnya dapat kan kupon, dapat hadiah ibu saya, mama saya.
0: Siap.
2: Ada apa ya? Ya tahu sendiri lah, diskusikan kan?
0: Masih iya. Ke sana bu. Masih ada tuh sampai malam minggu atau mungkin sampai akhir bulan.
2: Iya. Sampai ya tadi aja ada yang pakai baju merah putih masih waduh gitu.
0: Iya. Siap, Mbak E, ada beberapa lagu nih, mau pilih yang mana?
2: Ya.
0: Cinta pertama, satu, bagaimana aku tahu, lagu Rindu, Mencari Cinta.
2: Rindu dari siapa?
0: Lagu Rindu dari Cozy Republic. Pokoknya lagunya ini udah disiapkan, jadi dipilih gitu.
2: Sudah di format ya. Yang tadi apa, sudah cinta pertama?
0: Satu.
2: Enggak, yang sudah cinta pertama tadi apa judulnya?
0: Satu.
2: Satu.
0: Uh-uh. Oh.
2: Terus apa lagi?
0: Bagaimana aku tahu?
2: Ini saja deh, yang tiga tadi bagaimana aku tahu?
0: Ya, bagaimana aku tahu? Kira-kira bagaimana lah?
2: Itu liriknya apa?
0: Nah, penasaran kan?
2: Disebut penyanyinya.
0: Ditunggu. Bagaimana aku tahu itu yang nyanyi dari Malik and The Essential?
2: Biasanya bagus sih kayaknya.
0: Iya, karena lagu itu lumayan lama itu.
2: Oh, emang ini tahun lawas semua ya lagu, enggak kan?
0: Enggak tahu, saya ini nyampur. Pokoknya lagu pop Indonesia nyampur. Dan udah di format.
2: Jadi yang
0: bagaimana aku tahu. Salam boleh.
2: Wow. Yang barusan mas siapa? Pak D ya? Pak D siapa?
0: Wah, Ujang itu.
2: Oh, Ujang. Enggak. Caranya tadi, cuman pas jadi itu lagi kemana? Pak Ujang. Kenal, monitor. Buat nyari tadi juga, terus buatnya Ibu Aisyah, Bang Kes, Bang Sule, Mama Pia, Vero, Juli Baju Bang, mudah-mudahan monitor, Bang Abdullah juga, terus buatnya Ibu Anita, Bang Andi Cakrawinata, Bang Gigi, baik buat Mas Mola ya, lagi monitor persatu ya.
0: Siap.
2: Pokoknya diberi kesehatan lah ya, semoga besok masih bisa beraktivitas gitu.
0: Amin.
2: Buat dirimu
0: selalu
2: hati.
0: Siap.
2: Nanti dikabarnya kalau ada mukbang.
0: Oh, gas.
2: Oke, semangat.
0: Semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta ngasih semangat. Ya, semangat. Ngarepnya emang ada ya. Ada apa namanya itu, lomba-lomba makan gitu. Free food. Competition. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dan berbegitu memori lewat lagu Merdeka, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Uncu, Mbak A, kabar Uncu?
3: Aman, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Baik. Abang gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah. Di sana tetap dingin ya, Uncu ya?
3: Di sini netral aja ya, tapi panas. Di sini kemarau panjang, jarang-jarang hujannya, ada hujannya, tapi jarang.
0: Soalnya teman saya di daerah ini Solo Selatan. Solo Selatan bukan ya? Yang ini yang, aduh lupa lagi nama daerahnya.
3: Di mana daerahnya biar saya tahu.
0: Iya benar, yang bisa arah ke ini, bisa arah ke Damas Raya.
3: Oh iya, itu jalan panjang mungkin.
0: Sebelum alahan panjang.
3: Iya, jalan panjang.
0: Oh, coba saya. Ya,
3: paling kisileh.
0: Aduh, lupa pula nama daerahnya ya.
3: Kata kisileh ada alahan panjang, ada Muara Labuh.
0: Nah, ya Muara Labuh itu Solo Selatan kan?
3: Muara Labuh itu jauh, cuma 5 jam dari Solo.
0: Oh iya siap.
3: Soalnya lagi kalau Muara Labuh itu Kabupaten Solo, jauh dari Solo 5 jam.
0: Kabupaten Solo Selatan.
3: Tapi dia sama bupatinya di Kabupaten Solo.
0: Soalnya ini kemarin dia ngasih tahu kadang hujan katanya.
3: Kantor bupatinya sama di Sukarami di Lubuk Selasi.
0: Siap.
3: Jalan ke Padang itu di arah Sungkar.
0: Iya, iya, Uncu.
3: Ini dengan Abang Adi, dengan Abang Seka.
0: Ayo, saya siapa? Ayo, masa lupa dengan saya?
3: Ya maklum lah saya, ke kepala saya terantuk bantal.
0: Terantuk bantal. Aduh. Dirman. Nah, kan baru ingat ya kan?
3: Ada Dirman lagi, Bang Dirman lagi. Kita jadikan saya penutup lagi.
0: Enggak.
3: Saya dijadikan penutup. Saya lagunya udah gak tepat nih.
0: Enggak. Malam ini, tapi malam ini dan seterusnya sepertinya kita di format lagu-lagunya enggak apa-apa lah ya, Uncu ya.
3: Ya enggak apa-apa lah, bagus lah kita enggak pusing mencari.
0: Ini tapi kita bahas mengenai tema kita. Kalau tahun ini Uncu ikut lomba apa aja nih?
3: Enggak pernah ikut lomba lagi.
0: Jadi penonton berarti tahun ini ya Uncu ya?
3: Iya. Kayaknya udah lama, udah jarang diadakan lomba di lingkungan saya sekarang.
0: Lebih ke memang perayaan itu lebih ke pawai aja ya Uncu ya?
3: Sekarang tempat saya biasa-biasa aja, gak ada perayaan.
0: Siap. Yang penting itu tadi ya.
3: Tempat abang gimana abang?
0: Oh banyak, kalau sebelum hari H, sebelum 17-nya itu ada lomba-lomba antar RT. Nah, setelah 17-nya, di hari 17-nya itu Pak fokus ke upacara. Setelah itu ini baru pawai.
3: Siap. Yang ada kemarin pawai tanggal 19. Tanggal 18.
0: Iya, sama berarti di Kota Jambi juga ada pawainya.
3: Pawai yang adanya. Yang ada tuh besoknya Bang bulan 9. Bulan 9 apa kok ya Bang?
0: Apa caranya itu?
3: Bulan 9 tuh hut peta solo Bang.
0: Oh iya, itu pasti lebih meriah ya.
3: Sebenarnya gini Bang.
0: Boleh cerita.
3: Kan hut peta solo itu tanggal 16 Desember. Karena sesuatu dan lain hal dimajukan jadi bulan 9. Karena bulan 9 tuh ada ulang tahun Bendo Kandung, jadi dimajukan Bang.
0: Oh, rame itu berarti ya. Masya Allah, jadi penasaran. Jadi besok pengen jalan ke sana.
3: Besok yang ke-56 lagi Bang. Kutusah selok 56.
0: Oh, enggak terasa ya.
3: Kalau Jambi udah berapa usianya Bang?
0: Wah, lupa saya jadinya kalau ditanya Jambi.
3: Masa kota sendiri gak tahu ya, apa pendatang ya. Maaf ya, saya bilang gitu, saya kan gak
0: Ada. Enggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau kota Jambinya atau provinsi Jambinya?
3: Ya dua-duanya lah ini.
0: Oh, kalau provinsi.
3: Iya ada dua, Bang. Iya ada dua, Bang.
0: Iya.
3: Ada provinsi Jambi, ada kota Jambi.
0: Iya, benar. Kalau yang provinsinya
3: itu apalagi itu, Bang? Kan ada orang bilang, saya dengar tuh, ada kota Jambi, provinsi Jambi, ada muara Jambi, apalagi itu ada tiga.
0: Betul. Kalau untuk provinsinya
3: banyak,
0: itu
3: banyak kali Bang.
0: Kalau untuk provinsi itu 69 tahun. Karena kalau untuk ininya, untuk kota Jambinya itu.
3: Kota Jambi.
0: Kalau untuk kota Jambinya sendiri, kalau ngikutin histori dari tanah pilih pusako betuahnya itu udah berusia 625 tahun. Tapi kalau tapi kalau untuk yang waktu yang berbentuk jadi otonom atau pemerintahan kota itu di 80 tahun gitu.
3: Ya sama juga Mas. Kan kalau udah beratus-ratus dulu kan, dulu kan kalau kota Solo kan baru 56 tahun, dia kan bersatu sama kabupaten.
0: Betul,
3: setelah tahun 70 dibikinnya kotanya jadi kota, jadi kecil kotanya, jadi yang besar itu kabupatennya.
0: Siap.
3: Karena kotanya baru 56 tahun baru.
0: Siap, siap.
3: Sama juga kayak Jambi tadi udah 16 sub banyak tuh. Mm-hmm. Tapi kalau kotanya 82.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau muaronya muaro tidak ada ulang tahun, Bang.
0: Kalau Muara Jambi itu di baru 26 tahun.
3: 26 tahun.
0: Mm-mm, nanti di 12 jadi Oktober.
3: Jadi kota Jambi sama Muara Jambi itu beda ya, Bang?
0: Beda. Muara Jambi itu yang mengelilingi kota Jambi, gitu ceritanya.
3: Oh, jadi sama tuh kayak di kota Solo misalnya kabupaten.
0: Nah, betul. Dikelilingi, heeh. Oh.
3: Siap. Kan di kota Solo itu ada dua tuh. Mm-hmm. Ada kota dan ada kabupatennya.
0: Kabupaten Solo. Ah. Ya, benar.
3: Tapi kalau kota Solo, kabupaten Solo itu kan mengelilingi kota Solo, tapi kalau kota Solonya kecil ya.
0: Betul, kecil juga.
3: Karena besar Muara Jambi daripada kota Jambinya, Bang.
0: Besar Muara Jambi itu banyak perbatasannya. Ada perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3: Iya, sama kayak tadi itu. Besar Kabupaten Solo daripada kota Solo.
0: Betul.
3: Sama.
0: Uncu, kita lagunya ada beberapa nih, boleh dipilih.
3: Apa tuh, Bang?
0: Cinta Pertama, satu. Lagu Rindu,
3: aku
0: Mencari Cinta.
3: Lah, Bang.
0: Boleh. Nanti saya kasih dari ini ya, Teza ya. Teza, dari Superglade.
3: Itu Manca apa Indo, Bang?
0: Indonesia.
3: Mm-mm. Apa aja pilihannya, Bang, biar saya pilih.
0: Boleh. Dari ini aja ya. Lagu Rindu mau.
3: Ya, apa aja sebutin beberapa saya pilih.
0: Boleh. Lagu Rindu, Cinta Pertama, satu, Mencari Cinta.
3: Ya, tapi yang cowok aja, yang beberapa aja emang cewek enggak salah.
0: Iya itu. Beberapa tadi tuh. Lagu Rindu, Cinta Pertama, satu, sama Mencari Cinta. Mencari Cinta ini dia duet nih, Noah dengan BCL.
3: Itulah.
0: Boleh, yang duet ya?
3: Ya.
0: Boleh, salam cu, untuk siapa?
3: Oh ya.
0: Salam.
3: Jadi kalau Jambi itu kenapa di provinsi Jambi itu, Bang.
0: Mm-hmm, provinsi. Ada kotanya juga, kota Jambi.
3: Ada pulau kayak di Sumatera Barat misalnya. Ada Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan. Tidak kayak gitu, Bang.
0: Tidak, karena di Jambi itu posisinya di tengah, Uncu. Jadi nggak bisa disebut, Sumatera bagian tengah, nggak bisa juga, makanya dibilang provinsi Jambi.
3: Provinsi.
0: Iya. Salam boleh untuk siapa?
3: Salam dan spesialnya untuk Abang ya, Bang.
0: Siap.
3: Sering berarti jodoh saya sama Abang terus ya. Tiap malam Abang aja dapatnya, Bang.
0: Besok saya beda lagi
3: abang
0: jadwal.
3: Sering malam ya, Bang.
0: Tapi besok saya sore.
3: Kemarin Abang bilang besok saya sore. Kira aja saya nelfon lagi. Kiranya Abang malam lagi.
0: Iya, kemarin jodohnya. Kemarin saya sore. Kemarin itu hari ini malam, besok sore lagi gitu.
3: Malamnya Abang cuma dua aja, ya, malam sama sore, Bang.
0: Enggak, ada siang juga. Hari Minggu saya siang.
3: Jadi Abang pagi, siang, sore, malam.
0: Pokok semua jadwal saya bisa.
3: Ya bisa, tapi kok seringannya malam ya. Saya terus sama Abang, enggak ada yang lain.
0: Iya.
3: Saya kenal. Saya kenalnya sama Abang aja, yang lain belum pernah lagi.
0: Ada ya, malam, kemarin malam itu ada Mbak Nana loh.
3: Ya Mbak Nana.
0: Iya.
3: Tapi saya sama yang lain keriting, Bang.
0: Keriting.
3: Sama Abang juga kering, sama Abang juga pernah keriting.
0: Iya.
3: Tapi juga sering kok masuk. Salamnya untuk. Mau salam dan spesial untuk Abang yang mendengarkan cerita berdua Abang di studio RRI Jambi di Jambi di 4 di 6 Kota Solo. Itu salamnya untuk PNRRI, krunya, pimpinnya, fan-nya. Itu Mama di Mama Divo di Kota Solo, Sumatera Barat. Bang, saya mendengarnya, saya HP-nya jadul tadi, saya tak punya Android, ya. Saya tak punya RRI digital, saya mendengarnya dari satelit Bang Telkom, dari parabola, dari net parabola, dari receiver parabola.
0: Iya, saya paham.
3: Saya enggak punya RRI digital dan mendengar.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Salamnya tuh Bang Buari,
0: ya.
3: Bang Kodi, Mudasira, itu salamnya tuh Bang Yeji, buat Mara Murni, itu salamnya untuk Bang Agus, Aziza di Marabungo, halo Bang Aziza. Itu salamnya tuh yang udah menyalamin, yang akan menyalamin. Terima kasih salamnya.
0: Sama-sama.
3: Salam duo dari salamnya tuh yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir.
0: Siap.
3: Sampai akhir. Terima kasih salamnya. Salam duo dari Jidisko. Yang biasa gabung, enggak bisa gabung. Mm-hmm. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir. Disalamin.
0: Siap, enjoy.
3: Hati yang mendengarkan tajam, lalu radio streaming manual digital dimanapun berada.
0: Siap.
3: Hati salamnya untuk semua lalu semua. Tetap salam dari Judifo di 60 Ketetelok.
0: Terima kasih. Tanpa
3: kesejali pendengar aktif dan pasif. Halo, untuk Divo menyapa dari 60 Ketetelok.
0: Ya.
3: Ditunggu lagunya ya, Bang.
0: Ditunggu.
3: Ntar lagunya di sana.
0: Ya.
3: Ditunggu lagunya di sini dan didengar lagunya di sini.
0: Siap.
3: Makasih ya, Bang.
0: Iya.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Terima kasih. Terima kasih Uncu. Waalaikumsalam Uncu. Enak bana bara cerita dak. Tapi kapan-kapan emang enak tuh jalan-jalan ke Kota Solo. I miss that moment. Maksudnya tuh saya pernah singgah sebentar tapi belum hafal tuh Kota Solo. Kapan-kapan semoga ya bisa jalan-jalan ke daerah Solo, Kota Solo dan sekitarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

0: Eh, sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Eh, lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta, harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekan, selamat malam untuk Anda tetap setia bersama kami. Anda juga yang mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Aralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda yang belum sempat tadi bergabung, silakan dan telepon 08116707 8850. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk Mbak.
1: Lewat mana?
0: Buka pintu, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Kita nggak ada pintu, kita ada kaca. Jadi terobos saja itu kaca. Pecahkan saja kaca itu, biar ramai. Udah kayak puisi ya. Alhamdulillah, Mbak Ajeng, bagaimana di sana?
1: Sudah mulai membaik lama.
0: Apa yang membuat engkau sakit, Adinda?
1: Jatuh, Kakanda.
0: Kenapa?
1: Jatuh, Kakanda.
0: Jatuh dari mana, Adinda? Oh, salahkan dapurnya dong. Tega dapurnya ya. Tega telah menyakiti Adinda.
1: Lututnya tahu lukong.
0: Kok bisa lo, Mbak?
1: Cuci beras.
0: Berasnya yang salah.
1: Kakiku.
0: Enggak, serius, itu lebih kelicin atau gimana, Mbak? Bolehkah cerita ini kronologinya?
1: Itu selopnya itu kan dibasah mungkin. Oh, jadi melangkah meja keramik itu licin.
0: Salah.
1: Yang satu manjang, yang satu terlipat.
0: Memang ya, selopnya memang jahat memang. Astagfirullahaladzim.
1: Yang kemarin mas yang beliin itu ha, selop sendalnya.
0: Siapa yang belikan?
1: Mas kemarin tuh?
0: Aku. Aku saja tidak membeli selop. Aduh.
1: Jadi nggak pernah pakai selop itu?
0: Ah, bukan. Selopnya tuh ada selop lama. Selagi masih bisa dipakai, saya nggak pernah beli. Gitu ceritanya.
1: Ya Allah, hematnya
0: deh. Iya, kalau bisa untuk beli selop itu untuk beberapa tahun gitu, Mbak.
1: Pelit.
0: Astagfirullah, kok saya dibilang pelit? Enggak, benar ya, bukan apa-apa loh, Mbak. Saya itu bukan orang yang punya selop ini. Enggak, beneran. Saya tuh realistis. Jelar, ya.
1: Realistis. Yang penting masih bisa dipakai.
0: Nah, ngono lah, lebih ke kemanfaatannya gitu nah. Uis, bukan main.
1: Hemat itu baik kan?
0: Enggak boleh boros, tahu. Iya, saya kayak mana mau boros, Mbak? Uang yang mana yang harus saya habiskan? Saya soalnya kekurangan.
1: Enggak boleh kayak gitu.
0: Beneran, Mbak, saya lagi kekurangan duit, Mbak. Mbak bisa bantu enggak?
1: Satu.
0: Hah?
1: Pinjam dulu 100.
0: Enggak usah lah minjam, Mbak. Sudah kau kan ke saya, insya Allah itu sudah dicatat di akhirat, Mbak.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Astagfirullah, Mbak Ajeng, Mbak Ajeng. Tapi kita enggak bahas duit, kita bahas lomba. Lomba apa aja nih tahun ini? Karena kemarin katanya sempat sakit tuh.
1: Belum.
0: Oh, belum ada yang berarti di sana?
1: Minggu besok semuanya lah itu lomba anak-anak juga. Kalau bapak-bapak udah catur udah, karaoke sudah, tinggal finalnya aja lah gitu.
0: Mbak nggak ikutan karaoke?
1: Enggak.
0: Harusnya kita enggak duet mau kemarin.
1: Kakinya aja kayak gini.
0: Ya nggak usah joget-joget, kita lagunya yang ini aja yang slow. Contohnya malam ini ku tak dapat tidur, kakiku nyut-nyutan, ngin ngono.
1: Ngin ngono ya.
0: Astagfirullah, ada-ada aja.
1: Sabar.
0: Iya, kok bisa. Tapi maksudnya kakinya itu lebih ke memar aja kan, gak ada maaf ngomong.
1: Memar udah. Udah di rasun gitu, gak apa-apa.
0: Iya, takutnya itu, Mbak. Bukan apa-apa ya, ada yang tetangga saya dulu jatuh, mau ngomong mungkin karena memang apa tulangnya rapuh, jadi langsung patah.
1: Oh, ini enggak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bisa jalan lah, cuman masih begal gitu, kalau jalan begal gitu.
0: Iya.
1: Tapi berjalan. Ya, jangan dimanja.
0: Betul sekali. Kalau bisa itu Mbak bawa sepeda. Astagfirullah. Enggak apa bercanda. Bercanda.
1: Ngajarin.
0: Enggak, kalau memang bisa pakai sepeda coba aja ke studio, Mbak. Kita lagunya pop Indonesia tapi udah di list ini, udah di format. Mau pilih yang mana Mbak? Lagu Rindu, Cinta Pertama, Satu, Kedua Kalinya, Kau Cintaku, Aku Cintamu, Takkan Terganti, Bukan Orangnya. Ayo pilih yang mana?
1: Yang ketiga tadi apa?
0: Satu.
1: Ya.
0: Apa? Ayo, bingung.
1: Takkan terganti
0: ya, Dea Mirella.
1: Tak bakalan terganti.
0: Boleh. Kesetiaan diuji ya kan?
1: Iya, harus.
0: Kesetiaan ini janganlah cepat berlalu. Salam Mbak.
1: Tadi ada Kasinta ya.
0: Iya ada, betul sekali itu.
1: Tadi remang-remang dengar gitu, kalau 5 jam gitu kan.
0: Udah ngantuk.
1: Terus siapa tadi yang ngomong lama sekali itu?
0: Yang mana?
1: Orang Padang itu tadi.
0: Iya, itu Uncu panggilannya. Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo.
0: Ada di kota Solo.
1: Oh, buat nak kakanda DJ. Buat nak, ya Allah, jangan ketawa lah, perlu canda.
0: Saya hanya tertawa. Apakah itu bersalah?
1: Tapi ketawanya tuh gitu, nggak enak gitu.
0: Oh, ketawa enak gimana ya? Saya juga bingung. Astagfirullah. Lanjut Mbak.
1: Mungkin udah tidur nih.
0: Iya, kayaknya udah pada ngantuk, capek lomba.
1: Capek lomba. Diriku aja udah bangun tidur.
0: Mantap.
1: Ambil nasi makan langsung masuk radio.
0: Mantap.
1: Buat semuanya aja lah Mas ya. Lagunya untuk Mas aja ya.
0: Boleh.
1: Terpulang hati-hati Mas.
0: Siap Mbak E.
1: Jaga mata jaga hati ya. Makasih.
0: Iya sama-sama. Iya siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ajeng. Ditunggu ya lagunya ya. Takkan terganti. Mbak Ajeng emang tak terganti. Bisa aja ya kan. Bersende terus. Tapi memang harus lebih hati-hati. Ini untuk pendengar kita di luar sana. Kalau menggunakan sendal di seputaran toilet lah ya, itu pengalaman pribadi saya. Memang kadang perasaan kita nggak licin, tapi sebenarnya itu licin. Nggak tahu tuh, memang salah sendalnya atau memang salah lantainya. Kitanya aja juga memang harus hati-hati. Selamat malam.
2: Malam kembali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapakah Kakanda ini? Suaranya seperti cukup asing bagiku, Kakanda.
2: Iya, nomor lain ya nomornya tuh.
0: Nah, nomor lain sopo iki? Pakde.
2: Pakde sopo?
0: Pakde sopo iku? Bukan Pakde Seturut Sutris.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Nah,
2: sopo. Yang dipanggil Mas dulu.
0: Mas opo iki?
2: Mas opo yo?
0: Mas sopo? Nomornya beda.
2: Nomor lain iki Mas, nomor apine wingi ilang.
0: Oh, ilang ini Lilaji. Ya Allah. Ini Mas opo?
2: Yo Mas Ateng lah.
0: Oh, Mas Ateng. Ya Allah, Mase. Kemana aja rupanya hilang toh HP-nya. Ya Allah. Jatuh atau memang dipinjam orang?
2: Kucil.
0: Oh, terkucil. Seputaran mana jatuhnya Mas Ateng?
2: Di Cikaku sini lah.
0: Di mana?
2: Cikaku.
0: Iya, daerah mana toh Mas?
2: Di pelayangan sini.
0: Pelayangan dekat mana pelayangan?
2: Tembesi.
0: Oh, Tembesi. Ya Allah.
2: Jalan milo jalan ya.
0: Cuma dua kemungkinan, jatuhnya itu mungkin ke sungai atau jatuh ke tangan orang lain.
2: Tidak ada pintu, tidak tahu lah.

0: entah anak perutnya ada yang ganjel gitu, entah untuk foto, entah apa, nggak tahu.
1: Ah, serius? Ini lebih ke sakit mah atau gimana?
0: Ya, mungkin mah lah mungkin, tapi alhamdulillah lah, dirawat 3 hari ya alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah. Sehat. Itu biasanya cuma polanya cuma dua itu, pola pikiran atau pola makan itu kayaknya tuh.
0: Memang dua-duanya lah mungkin kan.
1: Iya. Mas, saya pokoknya dengerin saya biar enggak mikir-mikir apa gitu. Enggak usah mikir. Maksudnya sering dengar-dengar saya di udara biar enggak mikir yang lain-lain.
0: Masa mana lagi nanti lain yang harus tambah-tambah.
1: Tapi Mas, saya untuk tahun ini ada juga enggak ikut lomba?
0: Tidak, malam-malam besok.
1: Oh, berarti untuk tahun ini enggak ikut sama sekali ya?
0: Enggak
1: apa-apa, fokus aja.
0: Rang Simon kemarin lah yang ikut tuh.
1: Kenapa?
0: Gigi Bell, Rang Simon.
1: Oh, Bang Simon, maksudnya main kemana?
0: Di apa? Ya di HP.
1: Oh.
0: Lomba di apa di radio?
1: Oh, ya, radio. Oh, lomba, ikut lomba.
0: Kemarin ke studio.
1: Mas siapa tadi?
0: Mas Simon.
1: Oh, Mas Simon. Oh, Bang Simon, ya. Bang Simon.
0: Aku udah ikut aku.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Tapi pukulatan itu aturan upacara kan, jadi kami itu di rumah sakit.
1: Enggak? Ya Allah, semoga selalu sehat ya Mas ya. Tapi kalau
0: amin.
1: Saran dari saya, kalau memang ada apa namanya riwayat mah, bangun tidur, ini saran saya, dan itu memang udah apa namanya dari beberapa dokter mengatakan memang bangun tidur, kalau bisa itu minum langsung air hangat. Enggak usah kumur.
0: Iya, memang itu juga, Bang. Memang iya juga. Tapi kalau kena tuh tetap terkena, Bang.
1: Oh, memang ya. Memang itu karena pikirannya ya.
0: Ah, itulah yang jelas.
1: Iya, kalau minum kan insya Allah tuh karena kan dia bisa meredam asam lambung.
0: Betul dong ya. Enggak salah lagi.
1: Betul. Semoga sehat selalu Mas Ateng ya. Mas, saya mau pilih yang mana lagu malam ini karena ini kita sesi terakhir nih. Ada lagu rindu.
0: Berapa yang belum dipilih?
1: Ada lagu rindu. Cinta pertama, kedua kalinya, kau cintaku, aku cintamu, bukan orangnya. 3 detik.
0: Semua tuh asik sih lo ya.
1: Iya kayaknya.
0: Kayaknya belum denger juga lagu itu ya.
1: Ya asing ya. Jadi pengen yang mana nih Mas E?
0: Tapi kalau aku nih kayaknya cinta yang pertama lah yang paling enak tuh.
1: Lagu rindu.
0: Cinta yang pertama.
1: Oh, cinta pertama boleh. Salam
0: yang
1: boleh.
0: Kedua susah loh Bang yang nyari yang dengan yang pertama itu.
1: Buis. Cerita nih ceritanya, curhat nih.
0: Itu makanya. Jadi apalagi namanya kayak mana ya?
1: Heeh.
0: Ya, enggak bisa nyebut tuh.
1: Iya. Yes.
0: Namanya musim durian itu kan pendang sana tengah sini.
1: Heeh.
0: Oh, jadi namanya durian itu dipilih sana, dipilih sini gitu.
1: Iya, siap.
0: Dicari terus gitu loh.
1: Paham.
0: Tapi di pijak kanan, belakang kiri, di pijak kiri, belakang kanan gitu.
1: Iya, salam boleh untuk siapa nih, Mas E?
0: Salamnya ini, siapa yang baru masuk
1: tadi? Tadi itu ada Mbak Ajeng.
0: Oh iya, salam Mbak Ajeng, salam kenal di Mas Ateng. Kayaknya
1: Apa?
0: Tidak mencetak ini, tidak tahu nih, sudah lupa nih. Ke rumah sakit kemarin itu sudah lupa kalau nih.
1: Enggak apa-apa yang ingat, Pak.
0: Oh, ya semuanya di RR ini, tanpa terkecuali. Salam dari Mas Ateng, selamat malam, dan selamat mendengarkan di radio.
1: Siap.
0: Nah, tuh akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas E, Mas Ateng yang ada di seputaran Tembesi ya. Iya, beliau di seputaran Tembesi, tapi di mananya ya? Mas E lagi di Tembesi atau di Bulian nih? Enggak tahu, pokoknya di seputar situ. Karena HP-nya sempat terjatuh itu di daerah seputaran Tembesi. Harus tetap lebih hati-hati nih Mas Ateng ya. Selamat malam. Halo Mama Tia. Ya Allah yang ngantuk nih nampak kau eh. Hah?
2: Belum.
1: Ah, baru kalau bangun. Baru bangun. Ya Allah, tadi tidur berarti.
2: Mejam.
1: Hampir ada suaranya gitu ya. Mama

0: Tia sehat ya?
1: Ya sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga. Maeh, tahun ini ikut lomba apa?
1: Tidak ada, ikut nonton Bang.
0: Ikut nonton, nah jadi penonton pula. Bukan
1: soalnya
0: bukan.
1: Sini, nah. Tidak ada perlombaan Bang.
0: Oh, tidak ada sama sekali di situ. Tak kayak mana tuh?
1: Tahun ini
0: rupanya
1: udah ada kayaknya.
0: Oh, mainlah ke Jambi. Ada lah tuh kalau nak nengok.
1: Iya,
0: ada lah
1: kalau nengok.
0: Iya. Aduh, ada aja ya. Mama, tapi ini takut lagunya gak keputar. Mau ikutan atau gimana nih?
1: Apa lagu udah dipilihin ya?
0: Iya, udah ada di format. Tapi takut nanti gak keputar waktu kita udah mepet.
1: Ya,
0: salam ya, ikutan nak. Salam boleh ma, untuk siapa ma?
1: Salamnya buat abang malam, juga selamat ulang hati-hati.
0: Siap.
1: Sudah masuk ni malam be, malam kerja kalau. Ya lebang ya, buat kalau lah.
0: Ya, siap mama.
1: Ya. Kasih.
0: Yo, sama-sama. Iya ma, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia. Seputaran Mersam. Ini mohon maaf ya karena waktunya udah mepet. Sepertinya cuma bisa salam-salam aja nih. Takut lagunya gak keputar. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapakah kakanda ini?
2: Nasrun di Selostengah.
0: Masya Allah, udah lama gak nongol kemana aja ini Pak E.
2: Iya, lama tak jumpa Pak.
0: Iya, kemana ini Pak Nasrun?
2: Ya, apa namanya?
0: Sibuk?
2: Ode, ya, bukan juga, Oderan juga belum lalu.
0: Oh, iya. Sehat ya Pak Nasrun?
2: Ya alhamdulillah masih seperti yang dulu Bang. Teman-teman baik-baik selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Edi di mana? Kalimantan apa?
2: Selostengah di Palu Bang.
0: Oh, Sulteng Palu ya?
2: Iya, Selostengah kan Palu.
0: Apa namanya itu? Soalnya saya agak apa nama jadi kayak keingat yang saudara kita yang terdampak gempa. Jadi saya agak mikir-mikir, oh enggak jauh gitu ya.
2: Palu dulunya kan 2018 gempa.
0: Palu juga sempat dulu ya?
2: Bukan cuma sempat, itu yang parah banget seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Mungkin itu yang parah Palu itu 2018.
0: Iya, siap. Semoga lah ini tetap waspada di daerah sana ya. Apalagi saudara kita yang di sana itu masih dibayang-bayangi gempa juga, gempa-gempa susulan.
2: Ini baru-baru ini Agustus ini kan di kabupaten saya ini kan ya kena juga, tapi 6,2. Tanggal 15 Agustus ini.
0: Iya.
2: Siap. Pada topuan.
0: Selalu jaga kesehatan, semoga selalu sehat di sana ya, Pak E.
2: Iya.
0: Pak Nasrun, tapi kalau tahun ini ada juga ikutan lomba nggak nih untuk 17 Agustus?
2: Iya, kita sudah tidak sudah pensiun ikutan lomba teman. Cuma asik menonton saja.
0: Oh iya, ikut meramaikan ya?
2: Tapi kan sudah bukan habis masanya, tapi ya akan masih ada yang muda-mudanya kan juga banyak ya. Tapi ada juga bukan ini kalau ibu-ibu banyak itu kerana telat. Kalau bapak-bapak setiap ada post setiap ada deh ikut.
0: Iya.
2: Lagunya ikutannya banyak.
0: Siap.
2: Waktu juga sudah.
0: Iya, udah mepet. Boleh salam.
2: Ya. Pertama-tama Bang lagi nyerah bersama proper fisiknya. Juga selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin, insyaallah.
2: Semua perunya dari nyapi atas tugas dan selalu sehat buat semuanya. Ya, saya mustahil sholat kopas semuanya lah, walaupun di kota Jambi, Jawa kota Jambi. Malam salam Jawa berhati hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Pak Nasrun yang ada di seputaran Palu dan sekitarnya. Semoga sehat selalu untuk keluarga beliau yang ada di sana. Tetap selalu waspada, tetap selalu jaga kesehatan. Untuk karena yang mau gabung masih bisa, tapi ya cuma bisa salam-salam. Selamat malam Bang Jul.
3: Selamat malam Bang Derman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Jul, udah bangun?
3: Udah bangun, udah
0: bangun. Aduh, tidur. Oh mantap kali itu bang. Itu nikmat
3: langsung makan yang semua makan tadi itu mbak Ajeng tadi tuh
0: bang. Itu nikmat yang jarang jarang orang dapat itu bang. Cuma kayaknya spesial untuk Bang Juli kayaknya. Angin tidur langsung makan. Alhamdulillah. Bang Juli gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat juga alhamdulillah.
0: Bang Juli tapi tahun ini ada juga nggak ikut lomba atau ngeramein?
3: Ramein ini hari di sini hari Minggu RT kan bisa setiap RT kan.
0: Tidak
3: jauh dari rumahnya lah.
0: Siap enak tuh kalau seandainya ikut huri-huri.
3: Alhamdulillah lah ada sumbangan kemarin ada tak sumbang gitu.
0: Mantap ya. Iya benar.
3: Walaupun kemarin udah habis dananya sama untuk jalan Bang Derman.
0: Oh yang jalan berdebu kemarin.
3: Ya bukan karena jalan rusak itu namun di rusak itu kan.
0: Jadi
3: saya agak tanjakan itu kan. Jadi itu yang dibagusin gitu kan. Jadi motor tuh mau naik mau turun tuh enak gitu.
0: Betul.
3: Mobil kan. Nah, itu lah habis dana di situ aku ya, lumayan rusak juga dananya kan.
0: Siap.
3: Ala kadarnya lah mungkin acara yang mungkin anak-anak atau apa gitu kan.
0: Yang penting meramaikan.
3: Ya meramaikan.
0: Siap. Bang Jul, lagu takutnya?
3: Salah.
0: Takut.
3: Dia tahu lah.
0: Takut aku putar. Boleh. Salam.
3: Salam pertama untuk Bang Derman ya. Saya selalu Bang Derman ya. Tapi kan sampai jam 12 ya Bang Derman.
0: Iya.
3: Itu kayaknya lagu penggalo itu. Diputar semua lah itu.
0: Iya, tapi ini kan lagunya udah di format. Nanti itu.
3: Oh, udah format. Berarti jam 11 itu.
0: Beda lagi.
3: Gitu, ya.
0: Iya, beda lagi.
3: Maksudnya beda, iya. Pilihan Bang Derman dewek ya.
0: Ah, pilihan saya dewek. Enggak, pokoknya udah di format semuanya. jadi iya di sebelah ke-12 tuh udah di format. Ah, itu lagunya beda lagi gitu nah.
3: Oh iya.
0: Enggak bisa masuk.
3: Jadi dari pusat juga ya, jam 11 sampai jam 12 gitu lagi kayaknya.
0: Enggak bisa besok. Jadi apa mutarannya tuh otomatis nanti yang selanjutnya beda lagi gitu.
3: Iya. Yang enggak maksud kami itu yang bedanya tuh dari pusat juga gitu. Jam 11 sampai jam 12 tuh.
0: Iya, betul.
3: Apa dari RRI sini lah Pro 1
0: sendiri gitu. Dari Pro 1 lah, cuma beda. Agak susah saya jelasin kita cerita di belakang gitu, Dak.
3: Kalau di belakang tuh nak masak.
0: Agak lagi kita cerita.
3: Iya, oke.
0: Salah.
3: Iya. Biar kasih penjelasan kan.
0: Aman. Siap. Salam boleh, Bang.
3: Satu pamit ya, Dak. Iya Mama Tia tadi ya, lagi sih aku udah apa namanya
0: ngantuk
3: tidur aja ya.
0: Iya.
3: Capean dia.
0: Iya.
3: Capean aku apa namanya nyari ngangkut air ya.
0: Ngangkut air.
3: Matahari lah mulai kering kan.
0: Kejauhan katanya. Iya.
3: Kejauhan jadi air loh ya nak.
0: Iya.
3: Oh iya saya selalu Mama Tia terus ada Mbak Ajeng. Tadi Pak Nasrun ya.
0: Iya betul.
3: Nasrun apa Nasrun ya?
0: Nasrun.
3: Kenal ya, coba Nasrun ya. Mas Ateng juga ya. Ya dan yang selalu Mas Ateng dia kemarin tuh ada ngasih tahu gitu kan. Tong Simon ada ke baju bang dia memang. Ada mampir pas ini kawan tuh mau kesini sudah kesorean itu nyonya main ke rumah sini kan.
0: Iya.
3: Tong Simon tuh. Dia mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Ateng ya.
0: Amin. Insyaallah.
3: Kan orang pompa itu apa dulunya Mas Ateng tuh. Pernah ke Pak Dipur lah.
0: Pernah dengar tapi belum pernah ketemu kayak.
3: Dengar ya? Itu kan ada tetangganya mungkin Mas Ateng tahu lah mungkin almarhum apa Om Mas itu meninggal Mas Ateng mungkin kalau terkenal kan tetangganya Pak Dipur kan.
0: Ya
3: mudah-mudahan sehat selalu Mas Ateng ya.
0: Amin.
3: Terus untuk Mbak Sinta juga ya. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Mbak Vero juga, untuk Bang Abdullah juga, Bang Fuhori. Untuk semuanya, apa Bang Dirman ya.
0: Siap, siap Bang.
3: Ini teman Dirman pulang hati-hati Bang Dirman.
0: Iya.
3: Tetap jaga kesehatan ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Bang Juli, mohon maaf dengar untuk yang mau bergabung sepertinya tidak bisa lagi. Lagunya saya usahakan keputar ya, karena waktunya mepet banget nih. Karena ini sekarang formatnya udah beda ya. Semoga nanti bisa mengikuti apapun program kami yang kami hadirkan untuk Anda dan informasi update-nya. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang belum tidur bakal ditemani tetap ya menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang mau tidur selama istirahat dan tetap semangat. Besok mungkin banyak lagi kegiatannya.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus, olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan, maksud saya?
1: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi M-Banking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Sebuah penelitian dari Harvard Business School, seorang peneliti menemukan bahwa mereka yang rela menghabiskan uang demi orang lain akan memiliki kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sering menghabiskan uang untuk diri sendiri. Hal ini juga berpengaruh pada menjalin hubungan asmara, memberikan atau menggunakan. Hasil jerih payah pada saat bekerja untuk kekasih dan orang lain dapat membuat hubungan menjadi lebih harmonis. Sebaiknya kamu tahu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk para pendengar yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Masih kami hadirkan informasi update untuk Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang mau istirahat, selamat istirahat. Dan untuk yang belum bisa tertidur, masih kami temani Anda dengan informasi update kali ini tentang Kementerian HAM salurkan bantuan untuk warga terdampak gempa Flores, NTT. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menyalurkan bantuan tanggap darurat sekaligus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dasar selama masa tanggap darurat. Dan dari penjelasan oleh Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Heming Suwarta, menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari penanganan maupun distribusi bantuan. Di tengah gempa susulan yang masih dirasakan, sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir kembali ke rumah. Thomas menilai penanganan bencana tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga memastikan hak masyarakat terdampak tetap terlindungi. Masyarakat terdampak bencana berhak mendapat perlindungan, bantuan kemanusiaan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar tanpa diskriminasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesak banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apalah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau aku kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
5: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Agar kami masih menghadirkan informasi lainnya, kali ini kita ke informasi update lainnya untuk Anda yang tetap setia bersama kami, yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI kita, maupun Anda yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Untuk Anda juga yang tetap setia mendengarkan kami melalui stasiun relay di Bungo, Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk informasi berikut kita ke info mengenai Kaman P3A dorong penguatan keterwakilan perempuan di politik. Mendengar informasi berikut mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan. Hal itu disampaikan dalam fokus group discussion atau FGD bertema memperkuat representasi perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu di Jakarta pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk diketahui juga mendengar, forum tersebut merupakan tindak lanjut musyawarah ibu bangsa yang digelar pada 2025. Salah satu komitmen dalam manifesto ketiganya adalah memastikan kepemimpinan perempuan setara dan bermakna. Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan kesetaraan gender sebagai bagian dari asta cita keempat pembangunan nasional. Targetnya mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik maupun privat. Untuk informasi tersebut, pendengar, mengenai Kemen P3A dorong penguatan keterwakilan perempuan di politik, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

malam sebelum tidur biasa menjadi momen untuk mengingat segala hal yang telah kita lakukan sepanjang hari, baik saat berada di sekolah, saat bekerja, atau rentetan aktivitas lainnya. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuat kita bisa sejenak melakukan introspeksi diri.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senanda kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda semua yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, DFM 88,5 MHz. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Ustadz Ardiansa SOSI, MPDI MAP, Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, suara Pak Ustadz putus-putus ya. Pak Ustadz dengar suara Nana, Pak Ustadz?
1: Dengar.
0: Oke, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait meneladeni karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ya, Pak Ustadz? Ya, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, langsung saja kita dengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'alal din kulli ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا qawli amma ba'd. Hadirin pendengar dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di subuh yang penuh barakah ini kita berada dalam keadaan sihat wal afiat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan cara mutiara pagi diselenggarakan oleh RRI 1 Jambi. Salawat dan salam mari kita senantiasa wasalkan, hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan syafaatnya, petunjuknya di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kelak amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal 1440. Kelahiran bagi sosok pemimpin yang pemimpinan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun topik mutiara pagi kita pada hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pemimpin di dunia ini dengan berbagai model karakter kepemimpinannya dan bisa dijadikan rujukan bagi para pengikut dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Namun bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah model pemimpin yang sempurna. Tak hanya umat Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai suku, bangsa, ras serta agama. Michael Hart, seorang berkebangsaan Amerika, penganut Yahudi dan penulis buku The Thousand Ranking of the Most Influential Person in History, bahkan dengan berani menempatkan Nabi Muhammad pada urutan teratas pada 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Michael Hart mengakui bahwa Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama dan juga pemimpin dunia. Fakta menunjukkan pengaruh kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW selalu berada di posisi terdepan. Ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam selama 23 tahun. Karenanya, sudah sepatutnya apabila umat Islam, terutama para pemimpin atau calon pemimpin, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la khuluqin adzim," dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Inilah yang menjadi dasar utama kepemimpinan baginda Rasulullah SAW dengan akhlak mulia. Beliau mampu memimpin umat dengan pengaruh kasih sayang. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW antara lain yang pertama, yakni sidik atau jujur. Karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kejujuran. Dengan karakter ini yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang segan oleh kawan maupun lawan. Kejujuran Nabi Muhammad SAW sudah terlihat semenjak beliau kecil, berlanjut ketika remaja dewasa hingga akhir hayat. Karakter ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 50 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik bagi mereka. Quran Surah Maryam ayat 50. Dalam sejarah disebutkan, jauh sebelum Muhammad menjadi Rasul, Khadijah Muhammad di sini beliau senantiasa menunjukkan kejujuran sehingga membuat Khadijah kagum terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad selalu bisa dipertanggungjawabkan berkat kejujuran dan kelihaian Nabi dalam mengelola perdagangan, menjadikan Khadijah semakin kaya. Sikap jujur ini juga kemudian buat wanita agung dan kaya raya itu terpikat untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pendamping. Kemudian karakter kepemimpinan Nabi Muhammad yang kedua, yakni amanah atau terpercaya. Karakter jujur Nabi Muhammad berimbas pada munculnya karakter mulia lainnya, yaitu amanah. Mana artinya dapat dipercaya. Karakter ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adli. Inna Allah ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada penduduknya. Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar, mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Masyarakat Mekah sendiri telah memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masih remaja, sudah dipercaya untuk menjadi tempat penitipan barang dagangan serta barang-barang berharga milik penduduk. Gelar ini kemudian menjadi sangat masyhur di kalangan masyarakat Mekah, bermula ketika terjadi banjir bandang yang menimpa kota Mekah sehingga menyebabkan bangunan Ka'bah rusak. Di kaum Quraisy diadakanlah renovasi. Namun ketika akan dilakukan proses pemasangan atau peletakan Hajar Aswad, timbullah perselisihan di antara mereka. Masing-masing kabilah merasa dirinya lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sehingga perdebatan baru mendapatkan titik terang. Setelah salah satu sesepuh Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah menyarankan agar siapapun orang pertama yang masuk ke pintu Ka'bah, maka ialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mereka pun menunggu dan tak lama datanglah seorang laki-laki masuk ke pintu Ka'bah. Setelah melihat siapa yang masuk, semua kabilah merasa senang. Mereka pun ridho karena mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad pun diminta untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun Nabi Muhammad bukanlah seorang yang egois. Dia kemudian membentangkan sorbannya lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain sorban tersebut. Lalu Nabi Muhammad memanggil masing-masing pemimpin kabilah untuk memegang bagian ujung kain sorban pada keempat sisinya. Kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan kain sorban tersebut. menuju tempat peletakannya. Lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua kabilah merasa puas dan bergembira atas berlaku adil dan amanah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Cerdas merupakan karakter yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad. Hal ini sangat lumrah mengingat beratnya tanggung jawab mereka sebagai nabi dan rasul. Seorang nabi harus mampu memberikan argumen, ide, gagasan, saran, pendapat, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan melapangkan dada dalam berdakwah, sehingga orang yang diajak dalam berdakwah akan tertarik dan mengikuti kebenaran yang disampaikan. Hasil dari kecerdasan akan terlihat dari seberapa mampu seorang menyelesaikan berbagai permasalahan dihadapi dalam masyarakat. Pendengar yang dimuliakan Allah, dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW mampu menerima pendidikan yang diberikan oleh Allah melalui malaikat itu, dan dengan mudah pula mampu menyampaikan pendidikan tersebut kepada umat tanpa ada kesalahan. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa untuk menjadi cerdas seorang harus belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, membersihkan hati dan pikiran agar pelajaran mudah dicerna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wa man yadhakkaru illa ulul albab." Dialah Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Quran Surah Al-Baqarah 169. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabat untuk bersifat fatonah. Beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk berpikir secara cerdas. Sebab sifat fatonah memungkinkan seorang menemukan solusi paling efektif untuk setiap masalah yang dihadapi di segala aspek kehidupan, mulai dari masalah lingkup pribadi, sosial, pekerjaan, dan sebagainya. Pendengar dimanapun berada, lalu karakter kepemimpinan Nabi Muhammad yang keempat adalah tabligh atau menyampaikan. Tabligh ini menyampaikan kebenaran secara baik dan bijaksana tanpa kekerasan. Tabligh Nabi tidaklah sekedar menyampaikan ajaran melalui lisan, melainkan bersumber dari hati yang bersih, disampaikan melalui lisan yang fasih dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad merupakan contoh konkret dari sebuah ajaran yang dia bawa. Tidaklah Nabi menyampaikan suatu melainkan dia adalah pertama kali yang melakukannya. Dan tidaklah ia melarang suatu melainkan beliau adalah orang yang pertama menjauhinya. Para pendengar yang budiman, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad memang komplit dan sempurna. Kita tak perlu sibuk mencari referensi siapakah sosok yang akan kita tiru, karena telah Allah anugerahkan kepada kita seorang Rasul yang memimpin dengan penuh kasih sayang. Allah sendiri yang langsung memberi gelar kepada beliau sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Menjadi pemimpin mungkin impian bagi setiap orang, atau merupakan cita-cita sedari kecil yang ingin diraih. Namun, menjadi pemimpin haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama, hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Karena menjadi pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Khalik. Demikian karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani dan mengimplementasikan dalam memimpin diri dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selamat hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami 0811670078850 dan juga di pesan singkat kita di 0813 1744 0803. Nah, nantikan ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Zainal, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Alhamdulillah atas paparan dan nasihat yang diberikan. Semoga bisa kita jadikan tolak ukur. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Lain dari kepemimpinan harus jujur atau jujur,

0: Waalaikumsalam.
1: Dan untuk Mbak Nana dan Pak Ustaz, kami ucapkan semoga selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
2: Jadi pertanyaan dari Bapak Suslin, Pak Zainal ya?
0: Iya, betul.
2: Jadi beliau bertanya terkait dengan saat Rasulullah mau wafat ya. Beliau menyebutkan ya ummati ya ummati. Inilah karakter kewajiban bagi Rasulullah SAW. Jadi beliau ini tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi beliau, keluarga beliau, tetapi saat beliau hendak wafat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih ingat kepada umatnya. Dan juga sebelum beliau ya dibangkitkan dari padang mahsyar, yang beliau ingat juga umatnya. Jadi insyaallah kita ini beruntung sekali ya, terlahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul ya, besok di yaumul mahsyar ingat kepada kita selaku umatnya. Nah, sementara Nabi dan Rasul yang lain sibuk ya, umat-umatnya ingin meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul beliau ya, Rasulnya, Rasul mereka, Nabi mereka, kan, tetapi ya Nabi mereka tidak bisa memberikan syafaat. Ya, mereka sibuk ngurus diri sendiri, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bersujud ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan umatnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dan sayang kepada umatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik. Dan silakan untuk Anda yang lainnya di 08116707850 dan juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustaz, bagaimana cara kita menerapkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW saat seperti ini Pak Ustaz, atau juga di era digital ini Pak Ustaz?
2: Di era digital ya Pak.
0: Betul.
2: Di era digital ini memang di era modern ya. Ini kita selaku pemimpin ya, kita saat memimpin di era digital ini memang harus berhati-hati ya, karena era digital ini adalah eranya akhir zaman, era fitnah, ya, zaman fitnah. Makanya sering ada informasi yang belum tentu kebenarannya, sebatas kadang jadi suatu berita yang bohong, sehingga bisa dicerna oleh awam ya, memang itu kebenaran, padahal belum tentu. Sering itu terjadi ya, berita-berita menjelekkan pemimpin, padahal belum tentu. Makanya kita harus klarifikasi. Maka dari itu seorang pemimpin itu harus bijak, harus cerdas juga bagaimana menyikapi suatu kondisi di era digital saat ini.
0: Oke, baik. Kami nantikan untuk Anda di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita. Untuk Anda ingin berkirim pesan singkat, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Ustaz. Dan kini ada pesan singkat yang sudah masuk untuk Bapak Amri yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana cara kita menerapkan sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak Ustaz, agar kita bisa menjadi orang yang jujur. Nah seperti apa nih Pak Ustaz, silakan.
2: Iya, ini terkait dengan kejujuran ya.
0: Betul.
2: Jujur ya, apalagi di era digital dan mbak ini tidak kesulitan kita. Ya, kita telepon dari mana posisi, sementara kita masih di rumah kan, dari jalan pokoknya dari kamar menuju ke kamar mandi mungkin jalan ya. Nah, jadi kita penting sekali. Maka dari itu ya, kalau kita ingin dipercaya oleh orang ya, kita harus jujur ya. Kejujuran ini suatu gelar yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal dengan siddiq, jujur.

0: diberi amanah ya, dititipkan barang, beliau jujur ya, tidak mengambil barang itu. Berdagang beliau juga jujur, dan tidak pernah timbangan yang dimainkan ya. Itulah baginda Rasulullah SAW. Paling tidak kita belajar bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya ya, dengan keluarganya, dalam kehidupan masyarakat ya, dengan para sahabat, kemudian juga saat beliau menjalankan profesi menjadi seorang pedagang ya, beliau juga tidak pernah mengatakan, oh ini modal saya sekian ya, tidak pernah, tapi beliau memberikan kemudahan-kemudahan kepada pembelinya ya. Nah, tidak ada pernah berkata bohong. Itulah contoh baik buat kita sebagai umat Muhammad SAW.
1: Oke, baik. Itu dia Pak Amri ya, jawaban dari Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Kita diberi amanah Pak Ustadz, tetapi merasa kita tidak mampu Pak Ustadz, tapi tetap kita jalani ini. Seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Nah, ini ya. Jadi kita memang harus apa namanya, bercermin ya. Bercermin terhadap diri kita. Kalau kita dikasih amanah, sekiranya amanah itu memang tidak sanggup kita lakukan ya, jangan pernah kita menerima atau mengemban amanah ya. Kalau ada orang yang lebih tepat lagi untuk menjalankan amanah itu, lebih baik ya kita serahkan amanah itu, jangan sampai nanti amanah itu ya sudah kita apa ya, kita terima amanah itu sementara kita tidak bisa menjalankannya dengan maksimal, bisa berimbas kepada diri kita sendiri. Makanya seorang pemimpin sudah dikasih amanah yang memimpin, memang dia harus 100% profesional dalam tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai ya, sekarang kan banyak nih pemimpin-pemimpin, na'udzubillah, pemimpin di zaman sekarang ini, mereka itu dikasih amanah, tapi mengedepankan pribadi, golongan, keluarga, sementara bukan kepentingan umat, bukan kepentingan masyarakat pada umumnya. Ini yang kita sayangkan. Ya. Banyak itu terjadi. Tidak hanya mungkin di Jambi saja, ya, mungkin di seluruh ya. Zonal road seperti itu. Kalau mumpung ada kesempatan, kita yang memimpin keluarga kita yang menjadi pejabat-pejabat di bawah. Nah, sementara pejabat yang di bawah itu belum tentu ya, dari keluarga kita mampu untuk menjalankan. Makanya penting sekali kemampuan, skill yang dimiliki juga ya, bisa memang layak dan tepat ya. Kalau memang orang yang ahlinya yang menempatkan itu, insya Allah selamat ya. Tapi kalau bukan ahlinya yang ditempatkan, tunggulah kehancuran nasib itu, Mbak.
1: Oke, baik. Ada pesan singkat kembali nih dari hamba Allah yang ada di Telanai, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, saya alhamdulillah memiliki rezeki dan memiliki CV gitu ya, PT gitulah ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian saya memiliki karyawan dan karyawati ada beberapa nih, 20 orang, perempuan 5, sisanya laki-laki Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara saya sebagai seorang muslim ini menunjukkan bahwa saya merupakan pemimpin yang berakhlak baik sesuai dengan Rasulullah SAW? Seperti apa karakternya nih Pak Ustadz? Silakan.
0: Oke. Jadi kita ini punya CV ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Ambi dan ya.
1: Dari hamba Allah, Pak Amri yang tadi. Iya.
0: Jadi memiliki rezeki sih. Rezeki, ada CV, punya karyawan 20.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi bagaimana seorang pemimpin yang baik itu terhadap nanti. Jadi kita ini pemimpin yang baik, jadi yang dicontohkan oleh Baginda Rasul ya, ada CV, amanah, hormat, tabligh. Jadi pemimpin itu berikanlah teladan yang baik. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya berikan teladan dalam keluarganya ya, di tengah masyarakat. Nah, kalau kita di lingkungan tempat kerja kita, kita lebih dulu ya, seorang pemimpin yang baik ya, belakang kita yang hadir duluan datang ya di tempat kerja itu ya. Seorang pemimpin itu kan berikan contoh ya, terkait kedisiplinan, kemudian yang kedua terkait dengan ibadah kita. Ya, ada perusahaan-perusahaan besar, kita lihat tuh ada memang betul-betul agama yang kuat seorang pemimpinnya. Ya, dia mewajibkan kepada karyawannya pertama ya sholat 5 waktu itu tepat waktu.
1: Betul.
0: Tinggalkan semua kegiatan-kegiatan setelah mendengarkan azan, ya. Tidak ada lagi aktivitas yang lain. Nah, bila perlu seorang pemimpin, seorang apa ya, owner lah ya, si kita dan miliknya, kita di depan jadi imam. Kita dengan Rasulullah SAW contohkan, ya, beliau melihat ke belakang setelah sholat, ya, melihat ke jamaah, melihat kepada sahabat, oh mana yang tidak adil, kenapa tidak adil sholat, seperti belajar dari Rasulullah. Kalau dia sakit, ya, oh, nah, seperti itu. Nah, jadi apa masalah-masalahnya, kenapa tidak adil sholat benar? Itulah dari Rasulullah SAW dan contoh.
1: Iya, baik. Iya, Pak Ustadz, sampai terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan, Pak Ustadz, silakan.
0: Kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan Baginda Rasulullah SAW, selaku umatnya, kita sepatutnya kita menerangkan karakter kepemimpinan Baginda Rasulullah SAW. Dengan sampai kita menjadi melihat kepemimpinan dari bangsa-bangsa asing, ya, atau mungkin orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang dianggap memang sukses. Dan sebenarnya, ya, Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang number one, ya, sudah disebutkan oleh beberapa ahli sejarah. Al-Had sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin yang sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruhnya baginda Rasulullah 400 tahun yang lalu. Baginda Rasulullah tetap, ya, disebut namanya, ya. Siapapun umat Islam, ya, pasti menyebutkan nama baginda Rasulullah. Bukti kepengaruhan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kalau kita saat ini wafat, ya, orang-orang mungkin belum tentu ingat dengan kita. Tapi baginda Rasul 1400 tahun lalu ya, tetap dikenal, ya, bagaimana kepemimpinan beliau, kemudian juga tetap disebut nama beliau hingga hari kiamat nanti. Ya, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disebut nama baginda Rasulullah SAW. Maka kita selaku umatnya, mari kita teladani karakter dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah seorang pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun ra'iyatu. Tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Satria di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Saya juga harus undur diri bersama pengarah teknik Budiana Prianto. Selamat pagi untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Jumat 21 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Di Lantas Polda Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. Bersama saya Svinarni, inilah berita selengkapnya. Karhutlah berulang, KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakar lahan. Tati Wijaya melaporkan.
1: Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mendorong aparat penegak hukum mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jambi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Syah mengatakan, pemantauan citra satelit menunjukkan salah satu kebakaran cukup luas terjadi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Rudi menilai terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait penyebab kebakaran. Sebagian kawasan yang terbakar berupa semak belukar yang kemudian menjadi lahan terbuka. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian atau sengaja dilakukan untuk membuka lahan.
2: Cuma memang untuk memastikan itu tentunya harus ada proses penyidikan untuk memastikan kebakarannya disebabkan oleh apa. Termasuk juga ya sampai lebih detail lah kalau perlu kalau memang ketemu pelakunya. Karena ini setiap di musim kemarau ini akan berulang kan. Kita ingatkan, kemarin juga BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Juli itu kita sudah masuk kemarau. Puncaknya itu September. Jangan sampai nanti September terulang lagi yang kayak dulu, langit Jambi menjadi merah.
1: Menurut Rudi, apabila ditemukan pihak yang sengaja membakar lahan, proses hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Rudi juga mengingatkan seluruh pihak yang memiliki atau mengelola lahan agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya selama musim kemarau. Ia mengatakan pembakaran lahan memang telah lama dilakukan karena dianggap sebagai cara paling murah untuk membuka lahan. Namun praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rudi, penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Karhutla di kawasan APL Bukit 30 mulai memasuki area perlintasan gajah. Tia Puspa melaporkan.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30, terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutla. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
4: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
3: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas api bisa langsung dipadamkan.
5: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di itu. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
3: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30, Kebakaran hanya melanda di kawasan Semak Belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga dipastikan tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmongedara untuk Indonesia.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung hingga 30 September. Sri Wahyuni melaporkan.
6: Dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pamensi STNK Subdit Regiden Ditlantas Polda Jambi, Ibda Halimah, mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku mulai 18 Agustus hingga 30 September mendatang. Program ini merupakan relaksasi pajak daerah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama tim pembina Samsat Bapenda Provinsi Jambi. Ia menjelaskan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun atau bahkan lebih cukup membayar pokok pajak setahun sesuai dengan ketentuan program. Selain itu, tunggakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya juga mendapat pembebasan sesuai kebijakan yang berlaku.
7: Relaksasi pajak daerah yaitu pembebasan seluruh tunggakan pokok pajak yang misalnya kita kendaraan kita sudah mati pajak selama 5 tahun atau lebih itu hanya dihitung 1 tahun dan begitu juga untuk SWDLJ-nya dan SRJ-nya juga dibebaskan. Jadi mulai pemberlakuan pemutihan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2006 sampai 30 September 2006.
6: Halimah menambahkan masyarakat dapat mengurus pemutihan di seluruh gerai Samsat, namun khusus kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, proses penyelesaiannya harus dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan cek fisik dan registrasi ulang kendaraan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga menjelang pembatasan akhir program, pasalnya antrian pelayanan biasanya meningkat pada hari-hari terakhir sehingga berpotensi memperlambat proses pengurusan administrasi kendaraan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi capai 72,24%. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi cukup baik. Yoga Wijanarko melaporkan.
9: Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 mencapai 72,24%. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Data tersebut merupakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi Septarini Geminastiti mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Jambi terhadap produk dan layanan keuangan sudah berada pada level yang cukup baik. Meski demikian, capaian indeks literasi keuangan tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang legal, aman dan sesuai dengan kebutuhan.
10: Ternyata lumayan tinggi peningkatannya Mas Yoga. Jadi justru untuk indeks literasi keuangan kita di Provinsi Jambi itu di atas nasional loh untuk tahun 2026. Nah, nasional itu di 69,57. Sementara Jambi sendiri itu di 72,24. Nah, kita apresiasi nih masyarakat Jambi yang sudah paham dengan produk-produk keuangan bahkan di atas nasional persentasenya.
9: OJK juga terus mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebelum menggunakan layanan keuangan. Peningkatan literasi keuangan dinilai penting untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, termasuk dalam mengelola pendapatan, menabung, memilih pembiayaan, serta menghindari pinjaman online ilegal dan berbagai bentuk penipuan keuangan. Dengan indeks literasi keuangan Jambi yang berada di atas rata-rata nasional, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terus ditingkatkan dan diikuti dengan penggunaan produk keuangan secara bijak, aman, dan juga bertanggung jawab. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan bank sampah di Kabupaten Kerinci, Jambi masih minim. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Desian Mila melaporkan.
11: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan hingga kini masih sedikit masyarakat maupun desa yang memiliki dan menjalankan bank sampah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi menilai terdapat dua sumber utama yang menyebabkan pelaksanaan bank sampah belum berjalan efektif.
12: Yang pertama tentu lahan, ya, karena kita butuh tempat, misalnya lahan mungkin nggak harus luas ya, kalau sekitar bank sampah seperempat hektar dulu lah ya cukup saya rasa. Nah di situ tersedia lahan ataupun lahan apa, lahan yang dipinjamkan atau lahan pribadi. Nah ini juga sudah bisa menjadi modal pertama. Nah mungkin kita misalnya nih,
11: keberadaan bank sampah dinilai penting karena tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual. Untuk itu, penguatan bank sampah di tingkat desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP. Kepala KPKNL Jambi Kiki Nurman Setiawan menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas masyarakat. Forum ini membahas layanan lelang serta pengelolaan kekayaan negara sekaligus menyoroti pentingnya kepastian administrasi dan hukum, penyederhanaan alur layanan, keterbukaan informasi, serta peningkatan kepercayaan publik. Peserta dari perbankan, kementerian atau lembaga, BUMN, Ombudsman, dan Asmani turut memberikan masukan terkait akses layanan, transparansi informasi, kolaborasi, dan modernisasi layanan lelang.
13: KPKNL Jambi melaksanakan FKP, Forum Konsultasi Publik, tahun 2026, di mana kami mengundang seluruh stakeholder KPKNL Jambi untuk mendapatkan masukan atas seluruh standar pelayanan KPKNL Jambi. Harapannya KPKNL Jambi bisa memperbaiki seluruh layanan kepada stakeholder, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama.
0: Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen KPKNL Jambi untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam forum. Gubernur Jambi mengimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Tia Puspa melaporkan.
14: Gubernur Jambi Al Haris menghimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark, menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan Geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau geopark lain di dunia.
15: Belum ada hasil karena mereka masih konsisten menilai. Mereka turun ke lapangan menilai apakah Geopark Merangin itu masih layak dan masih wajar untuk menjadi bagian daripada UNESCO Global. Nah kita berharap ya masih bagus ya, kemudian juga fosilnya masih bagus, itu kita harapkan. Dan saya juga minta masyarakat khususnya Merangin mohon dijaga betul lah. Ya, dijaga betul fosil-fosil daripada Geopark Merangin Jambi itu.
14: Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan pengujian Geopark Merangin Jambi akan disampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau sidang konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurut dia, seluruh rangkaian revalidasi dan kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin, di antaranya formasi Mengkarang, Teluk Wang, Ketantan, hingga fosil kayu, dan jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, termasuk keberadaan gua purba di Sungai Manau dan lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan sekitarnya, Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. KKI Warsi dorong penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Dirlantas Polda Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
8: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya

0: memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda semua yang masih mendengarkan Perwusata Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Ada Tofu menemani kebersamaan kita
1: dari berbagai virus dan...
0: Dan untuk Anda pendengar yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini atau yang saat ini sedang mendengarkan Perwusata Radio Jambi yang ada di perjalanan sambil menuju ke tempat aktivitas Anda, selamat pagi untuk Anda semua ya. Dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.